itu ayat yang sangat sangat unik gitu loh. Yang dapat wahyu disuruh musyawarah. Padahal udah dapat wahyu. Allah gak bilang, udah pokoknya kalau ada apa-apa sama malaikat Jibril aja. Gak usah libatin sahabat-sahabat kamu. Karena kan sahabat-sahabat kamu gak maksum. Sahabat-sahabat kamu gak dapat wahyu. Yang dapat wahyu kan kamu, ya Muhammad. Enggak. Bermusyawarah dengan mereka. Padahal yang dapat wahyu itu Nabi SAW. Yang maksum Nabi SAW. Tapi tetap disuruh musyawarah. Tetap disuruh musyawarah. Lalu bagaimana dengan kita? Makanya banyak keputusan-keputusan kita itu gak berkah. Banyak langkah kita itu menimbulkan masalah. Bukannya selesai, malah tambah parah. Kenapa? Salah satunya kita meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala bermusyawarah. Bermusyawarah. Dan lihat bagaimana, dan usahakan bermusyawarah dengan ahli ilmu, dengan guru kita. Dan Umar bermusyawarah tidak dengan dengan sembarang orang. Yang dilibatkan oleh Umar adalah Ahlu Badar, alumni perang Badar. Alumni perang Badar, hadirin, itu secara ilmu, secara pengalaman, secara ketakwaan, matang semuanya. Secara ilmu, ilmu mereka luar biasa. Secara umur, mereka senior. Di zaman Umar, perang Badar di tahun kedua Hijriah. Senior, udah. Terus secara ketakwaan, mereka udah dapat garansi dari Allah. Digaransi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, if'alu masyi'tum faqad ghafartu lakum. Wahai alumni perang Badar, kerjakan apa saja yang kalian inginkan, kalian dimaafkan. Jadi Allah juga bilang, udah suka-suka deh. Tapi gak ada satu pun dari mereka yang suka-suka. Subhanallah. Takwanya sudah diakui oleh Rabbul Alamin. Itu yang dilibatkan. Jadi okay. Saya udah musyawarah. Tapi kok masih berantakan urusan? Pertanyaan, musyawarah sama siapa? Sama orang yang menggunakan, yang punya ilmu, atau sama sesama orang awam juga, yang hanya pakai akal, yang hanya pakai logika, yang pakai hawa nafsu terkadang, yang dari awal punya kepentingan. Jadi kita ada musyawarah sama siapa? Oke, udah musyawarah. Pertanyaan, musyawarah sama siapa? Lihat kembali lah ayat tadi. Ayat Asyura tadi, coba dibuka lagi. Kan lihat. Di ayat ke-30, ayat ke-38, Allah mengatakan, wa amruhum syura bainahum. Dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Di antara mereka itu siapa, hadirin? Ini kan lagi bicara tentang orang beriman, orang yang bertawakal, lalu meninggalkan dosa besar, lalu tidak melakukan fawahish, perbuatan keji, zina, dan lain-lain, lalu tidak atau memaafkan ketika marah, sangat objektif berarti orangnya. Jadi bukan hanya bertakwa, tapi objektif. Sehingga mereka bisa maafkan walaupun mereka marah. Lalu mereka menyambut seruan Allah. Jadi mereka belajar, mereka menuntut ilmu. Karena kalau enggak, bagaimana mereka tahu apa perintah dan larangan Allah. Lalu mereka sambut, bukan hanya cuma ngaji jiping, atau bukan hanya sekedar wawasan, mereka terima dan mereka kerjakan, lalu mereka sholatnya bagus, nah, lalu mereka berinfak, dan dengan mereka Anda bermusyawarah. Itu poinnya. Wa amruhum syura bainahum, dan perkara-perkara mereka dimusyawarahkan di antara mereka. Di circle itu, bukan cari komunitas lain, bukan, di circle itu musyawarah. Jadi musyawarah, lalu dengan siapa kita musyawarah? Cari kalau musyawarah itu cari orang yang sholatnya bagus, yang bertawakal kepada Allah, walaupun gak cerdas, berkah insya Allah, benar deh. Walaupun kelihatannya dari kecerdasan, ini kecerdasan aneh nih daripada dia. Emangnya hidup tentang kecerdasan semata, hadirin? Oke, dia gak cerdas. Tapi sebelum itu dia berdoa sama Allah. Tawakalnya kasih kepada Allah. Dia gantungkan hanya kepada Allah. Lalu dia berinfak. Orang yang berinfak kan. Kan Allah fi'aunil amdi makana. Makanal Allah fi'unil abdi, makanal abdi fi'unil akhi. Allah akan tolong seorang hamba
saat hamba itu menolong saudaranya. Dan salah satu bentuk pertolongan adalah berinfak. Jadi kalau kita bermusyawarah dengan orang yang rajin berinfak, berarti kita bermusyawarah dengan orang yang dijanjikan pertolongan oleh Allah. Itu tadi. Contoh, kita nih, coba kasih lihat ayatnya lagi. Waqamus shalah. Kita disuruh bermusyawarah dengan orang-orang mendirikan, menegakkan sholat. Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah 45, wasta'inu bisabri wa sholat, minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan sholat. Berarti ketika kita bermusyawarah dengan orang yang sholatnya bagus, sholatnya ikhlas, sholatnya khusyuk, sholatnya bisa mentadaburi, maka kita bermusyawarah dengan orang yang dijanjikan pertolongan oleh Allah. Kan enak. Enak hadirin Allah muliakan. Dan begitu seterusnya, orang yang bertawakal, orang yang beriman, itu kan dijanjikan penjagaan, pertolongan. Orang yang berilmu diangkat derajatnya. Jadi gak akan dijatuhkan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Jadi gak akan, jadi kalau kita bermusyawarah dengan orang yang berilmu, berilmu dan beriman, kita akan diangkat, bukan dijatuhkan. Nah ini kadang-kadang kita suka lupa. Jadi bagaimana orang kita ngeremehin urusan kita sendiri? Kadang-kadang kita ngotot. Jalan terus gitu. Padahal kita udah diarahkan. Kalau misalnya ada perbedaan pendapat, kalau kita mengikuti salah satu pandangan dari ahli ilmu, gak ada masalah. Tapi yang intinya kadang-kadang kita ngotot dengan keawaman kita. Dan tidak menggubris nasihat dari yang lebih berilmu dari kita. Akhirnya masalah. Jadi musyawarahlah. Dan kedua, siapa yang kita ajak musyawarah? Nah, ini ilmu kehidupan hadirin. Dan Umar mencontohkan, makanya berkah. Pelajaran yang berikutnya hadirin yang Allah muliakan. Ini menunjukkan bahwa kalau kita punya anak, apalagi anak kita berbakat atau cerdas dan seterusnya, maka ajaklah anak kita untuk bergaul dengan yang lebih senior dari dia. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengajak Abdul bin Abbas untuk kumpul bersama Ahlu Badar. Alumni perang Badar. Mungkin misalnya dalam kecerdasan, misalnya Ibnu Abbas lebih cerdas, lebih tahu tafsir Al-Qur'an. Tapi pengalaman tidak bohong hadirin. Jam terbang itu pelajaran yang mahal. Pengalaman para senior adalah ilmu yang sangat mahal dan hikmah yang sangat berharga. Kata para ulama, as-sa'id man wa'idha bi ghairihi. Orang yang bahagia adalah orang yang mengambil pengalaman orang lain untuk jadi bekal kehidupannya. Jadi salah satu syarat jadi orang bahagia adalah dia mengambil pengalaman orang lain untuk jadi bekal kehidupannya. Jadi dia gak perlu ngalamin dulu. Walaupun kalau takdirkan mengalami sesuatu itu pasti bagus. Tapi ambil pengalaman orang. Makanya bergaul dengan para senior. Dengan orang tua yang bijak, yang baik, dan seterusnya. Tentu saja ini sesuai dengan kualitas dari anak-anak kita. Makanya kenapa yang dilibatkan dengan ahli Badar hanya Abdullah bin Abbas? Karena ahli Badar sangat istimewa. Dan yang bisa jadi yang layak untuk dilibatkan dari yang seumuran dengan Ibnu Abbas, hanya Ibnu Abbas pada saat itu. Tapi kan gak harus di majelis itu. Jadi sesuai dengan kapasitas di dalam kehidupan kita. Ajak misalnya anak kita ketemu dengan tokoh, kalau kita kenal, teman-teman kita sehat yang pintar-pintar, yang baik-baik. Ajak dia bergaul dengan om-omnya gitu loh. Atau orang-orang yang senior-seniornya. Dia ngerti,
Udah diajarin. Dan juga orang-orang yang kalau ketemu anak kecil atau anak remaja itu mereka berkomunikasi secara serius, secara baik, secara total gitu loh. Jangan ini anak kecil udah kasih kasih mainan aja selesai, kasih apa, kasih password wifi aja udah suruh main sendiri, enggak. Cari orang-orang tuh yang kalau anak kita apa sama mereka, mereka bisa cerita sebagaimana mereka cerita sama orang sepantar. Tapi dengan bahasa yang dipahami ya. Oh jadi gini, dan serius, dan ilmiah, dijelaskan. Itu penting hadirin. Dan ini yang seringkali mulai hilang dan tergerus. Hilang dan tergerus. Kalau di zaman kita-kita dulu kan, kalau misalnya orang tua kita kedatangan tamu gitu, temennya dan seterusnya, kan kita disuruh turun. Disuruh minim salaman, duduk sebentar, nyuguhin sesuatu dan seterusnya. Dan seringkali kan sekarang budaya itu mulai mulai hilang, mulai ya. Mungkin masih ada yang terapkan. Tapi banyak tempat kita lihat enggak. Udah. Anak-anak di kamar masing-masing aja. Dan enggak disuruh turun juga. Ketika ditanya, anak lo pada kemana? Biasa, dia anak gue lagi banyak tugas di kamar. Padahal yang datang ini orangnya pintar, jenius misalnya, cerdas, punya pengalaman banyak. Itu anak suruh turun bicara sama mereka. Timba ilmu dari mereka. Cari pengalamannya. Ini anak disuruh biarin aja dengan, itu pun juga gak belajar kadang-kadang. Ya main lah, TikTok lah, segala macam lah. Tapi di kamar aja. Keliru. Umar ajak Abdul bin Abbas duduk di Al-Badar. Itu hadirin. Makanya kalau kita misalnya mau ketemu ahli ilmu, ajak anak kita. Palingnya didoain sama ahli ilmu tersebut, Masya Allah. Diajak bicara sejenak. Itu penting. Allah Ta'ala alam. Bisawab. Hadirin yang Allah muliakan. Pelajaran berikutnya. Hadirin, keterangan dari sebagian ahli Badar yang mengatakan bahwa jika kita diberikan pertolongan dan kemenangan, kita diperintahkan bertahmid, bertasbih dan beristighfar, itu bukan jawaban yang salah. Itu bukan jawaban yang salah. Dan Umar gak pernah menyalahkan jawaban itu. Tapi Umar ingin pesan tersirat. Bukan sebatas tersurat. Karena tersirat jauh lebih sulit daripada tersurat. Atau dalam bahasa magzanya gitu. Jadi pesan-pesan yang sangat dalam di balik itu, yang tidak terungkap dalam bentuk kata, tapi pesan-pesan itu ada jelas. Dan itu karena kalau hanya tersurat nggak akan memperlihatkan kelebihan Abdul bin Abbas dibanding yang lain. Umar ingin yang tersirat, bukan yang tersurat. Makanya nggak salah, benar. Begitu ada pertolongan, begitu ada kemenangan, kita disuruh bertasbih, bertahmid dan beristighfar. Tapi bukan hanya itu yang diinginkan. Beliau ingin tersirat. Dan itu yang dijawab oleh Abdullah bin Abbas. Jadi jangan berpikir jawaban itu salah, nggak, jawaban itu nggak salah. Jawaban itu tidak salah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Lalu yang pelajaran berikutnya, hadirin Allah muliakan, lihat bagaimana bersihnya hati para sahabat. Tidak ada yang ngotot. Tidak ada yang menjawab Umar. Tidak ada yang membantah atau menolak jawaban dari Abdullah bin Abbas hanya karena dia masih kecil dibanding mereka.
mereka terima.

zaman Ali Badar. Gak mudah loh. Orang tua senior dengan semua pengalaman, dengan semua prestasi, tiba-tiba ada anak kecil cukup-cukup. Saya nggak bicara kontak konteks ini ya, mungkin apa di bidang lain. Tiba-tiba datang anak kecil terus nerangin, dan jawaban dia lebih dalam daripada jawaban kita sebagai orang tua, terus kita terima dengan lapang dada. Itu susah, minta ampun. Itu akan ada ego, akan ada ujub, akan ada kesombongan yang dihembuskan oleh setan kepada kita. Lalu ada hawa nafsu kita. Manusia nggak pengen terlihat kalah di forum manapun dan dalam bentuk kekalahan apapun. Tapi lihat Ahlul Badar, terima. Tidak ada komentar sama sekali, terima. Subhanallah. Ya, kita butuh hati-hati selapang ini jamaah sekalian. Terima. Walaupun yang nyampaikan Abdul bin Abu, terima. Karena mereka hanya cari kebenaran. Jadi benar-benar pure. Apakah usianya sudah cukup untuk gabung dengan kita? Ya kalau sudah cukup, ya ahlan. Bunda. Jadi itu bukan kedok aja, itu benar-benar pertanyaan. Kalau memang cukup, ya sudah senang kita. Alhamdulillah. Itulah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Itulah Ahlul Badar. Dan itulah tim musyawarahnya Umar bin Khattab. Makanya gimana gak berkah? Musyawarahnya sama orang-orang yang hatinya bersih kayak begini. Dan alim, bukan mereka gak ngerti, tapi Abdul Baras memang sangat spesial. Makanya gimana gak berkah? Ketika tim musyawarahnya Umar, orang-orang hati sebaik ini, sebersih ini, seikhlas ini, ya keputusan-keputusan juga masya Allah hadirin. Allah Ta'ala alam bisawab. Dan yang terakhir, sekali lagi ini adalah pesan wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah dekat. Sudah dekat. Dan Nabi SAW menangkap hal tersebut. Dan para sahabat besar seperti Umar dan Abdullah bin Abbas juga membaca hal itu. Dan ini keutamaan Rasulullah SAW. Keutamaan Rasulullah SAW. Demikian karena beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik kondisi, dengan sebaik-baik kondisi, kondisi yang sangat luar biasa dari semua sisi, bisa dikatakan sangat perfect. Kenapa demikian? Karena dari segi pencapaian pencapaian tugas-tugas zahir beliau, tugas-tugas zahir beliau, ulama kita mengatakan bahwa manusia sudah atau Mekah sudah berhasil dibuka. Mekah sudah berhasil dibuka. Dan manusia berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Idza jaa nasrullah wal fath. Ketika pertolongan Allah itu datang dan kemenangan itu hadir. Dan kemenangan yang dimaksud sebagian dijelaskan banyak para ulama adalah Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah. Ketika Ka'bah kembali dimurnikan, kesyirikan dihilangkan di Baitullah dan diganti dengan bendera Tauhid. Lalu hadirin Allah muliakan, dan Jazirah Arab

itu menerima dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sebagian ulama seperti Ibn Abdul Barr mengatakan ketika Nabi wafat, itu tidak ada orang yang kafir di Jazirah Arab. Sebagian mengatakan demikian. Jadi secara tugas zahir, perfect. Secara tugas zahir, luar biasa. Lalu hadirin yang Allah muliakan, kata para ulama, secara ruh, ditutup dengan memperbanyak tasbih, tahmid, dan istighfar. Jadi secara tugas zahir, semua dapat. Yang awalnya terusir dari Mekah, Mekah dibuka lagi dengan sangat elegan. Manusia masuk berbondong-bondong. Jazirah Arab menerima Nabi SAW dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan secara ruh, hadirin yang Allah muliakan, endingnya ditutup dengan tasbih, dengan tahmid, dan dengan istighfar. Oh, itu luar biasa. Itu sangat-sangat luar biasa. Jadi secara zahir dan secara batin, perfect. Secara zahir dan secara batin itu perfect. Dan itulah saat yang tepat bagi sosok sekali bernabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk meninggalkan dunia dan berpindah ke kehidupan yang jauh lebih nikmat kembali. Karena kata sebagian para ulama, tidak ada pencapaian di dunia yang lebih tinggi daripada apa yang sudah dicapai Nabi SAW. Gak ada. Jadi sudah saatnya selesai. Dan gak ada lagi. Semua tugas sudah dikerjakan. Kenikmatan tertinggi sudah didapat. Maka kalau bahasa kita, saatnya naik level ke kehidupan berikutnya, yaitu kehidupan akhirat. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Khairu wa abqa. Dan akhirat jauh lebih baik. Akhirat jauh lebih kekal. Subhanallah. Dan ini rahasia yang sangat menarik. Makanya dijelaskan dalam dijelaskan Ar-Razi, wajadta aqsa muradaka fid dunya fantaqil fil akhirah litafuza bitilka sa'adatil abadiyah. Ketika engkau sudah mendapatkan semua yang engkau inginkan di dunia, semuanya sudah dapat. Apa yang dicari oleh manusia di dunia itu didapatkan Nabi SAW. Maka saatnya berpindah ke akhirat untuk mendapatkan kebahagiaan yang kekal dan lebih indah lagi. Besok, lihat bagaimana narasi yang dibangun, hadirin. Jadi bukan narasi kesedihan. Bukan narasi udah berakhir, udah sedih. Udah bukan berakhir, bukan narasi ending gitu loh. Yang sedih dan seterusnya. Enggak. Anda sudah dapatkan semua yang diinginkan oleh anak manusia di dunia. Kalau udah dapatkan semua, terus mau ngapain? Maka saatnya kita beralih ke level yang lebih tinggi. Oh, luar biasa keterangan para ulama kita. Dan ini bukan hanya Ar-Razi yang mengatakan, Ibnu Rajab dalam tafsirnya pun juga mengatakan hal yang demikian.
Dikatakan pun demikian. Semua sudah dapat. Bukan secara zahir dapat, secara batin. Isinya adalah zikrullah azza wa jalla. Makanya disuruh perbanyak tasbih, tahmid, dan istighfar. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan. Dan inilah korelasi dengan bab kita. Korelasi dengan bab kita. Bahwa kenapa Nabi SAW diwafatkan? Kata bahasa Ibnu Rajab, bagaimana narasi yang dibangun. Dan itu yang real, bukan diberada. Walam yabqa lahu minad dunya hajah. Karena sudah tidak ada kebutuhan yang diperlukan oleh Nabi di dunia. Sudah tidak ada. Fahina idin tahayya linakla idal akhirah. Oleh karena itu, bersiaplah untuk melanjutkan perjalanan dan berpindah ke kehidupan yang lebih baik dan lebih tinggi, yaitu kehidupan akhirat. Allahu Akbar. Makanya kata Ibnu Rajab, di Haji Wada, apa ayat yang turun juga? Apa ayat yang turun? Al-Ma'idah ayat 3, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian untuk kalian. Jadi sudah sempurna, sudah selesai. Maka yang menariknya, walam yabqa lahu minad dunya hajah. Engkau wahai Muhammad tidak ada yang kau butuhkan lagi di dunia. Sudah enggak ada, semua sudah dapat. Semua yang dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupan dapat kebahagiaan, ketenangan, kenyamanan, ibadah, taqarrub kepada Allah, ma'rifatullah, kemenangan. Semuanya dapat. Maka harus naik kelas. Jadi, lihat bagaimana para ulama mengatakan wafatnya Nabi SAW adalah sebuah perpindahan ke kehidupan yang lebih indah lagi. Karena semua sudah dapat. Dan itu tidak akan diraih kecuali dengan mujahadah, dengan perjuangan, dengan pengorbanan yang sangat luar biasa, yang sangat heroik dari usia 40 tahun sampai 63 tahun. Dan diawali dari masa kecil, masa remaja, dan masa muda yang bersih dari kemaksiatan, yang bersih dari perbuatan-perbuatan jahiliyah, yang bersih dari kehidupan jahiliyah. Dan masa kecil, masa remaja, masa muda yang bersih dari kehidupan jahiliyah, bersih dari kemaksiatan, bersih dari kekejian, bersih, bersih, bersih. Lalu 40-63 itu puncak. Dan ini pelajaran bagi kita bahwa kehidupan yang indah dan sempurna adalah kehidupan yang diisi dengan iman kepada Allah, diisi dengan bertakwa kepada Allah, diisi dengan perjuangan dan pengorbanan dalam memperjuangkan ketakwaan dan iman kita. Itulah yang dirapatkan Nabi SAW. Makanya gak butuh, maka kalau udah butuh udah habis pindah dong. Buat apa lagi dipindah? Subhanallah. Allahu Akbar. Jadi kenapa 63 tahun? Karena di usia itulah semua sudah selesai. Beda dengan kita. Kita tuh meninggal pada saat ada proyek yang belum berjalan. Ada PR yang belum berjalan, ada PR yang belum dikerjakan, ada tugas yang masih dikerjakan. Nabi perfect. Udah gak butuh. Maka pindah. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab, Ar-Razi, dan para ulama yang lain. Kenapa
selesai situ untuk mendapatkan nikmat yang jauh lebih tinggi di akhirat. Wal akhiratu khairul laka minal ula, dan akhirat lebih baik bagimu, akhirat lebih baik dan lebih kekal bagimu. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Dan coba kita renungkan, hadirin, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan itu bukan dengan santai, bukan dengan jadi bos dan hidup sebagai secara bos dan bosi, bukan sebagai raja dunia yang duduk di singgasana dan hanya menerima upeti dan menarik dan memeras rakyatnya. Tidak, Nabi turun, Nabi isi dengan ibadah dan perjuangan dalam kehidupan beliau, dan ini yang harus kita teladani. Jazakallahu khairan, semoga Allah memberikan taufik kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan menerima amal ibadah kita. Subhanallahi walhamdulillahi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: dapat membuka pintu jika seandainya pintu Allah sudah tertutup? Siapa yang dapat memberikan kasih sayang jika seandainya Allah telah murka? Siapa pula yang memberikan pembelaan, rahmat dan maghfirahnya jika seandainya Allah SWT telah melaknat kita?
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhannas, wahai para manusia, antumul fuqara'u ila Allah. Kalian semua memerlukan Allah.
1: Hanya kesombongan kita yang kemudian membuat manusia merasa dia tidak tergantung kepada Allah. Hanya kesombongan semata. Namun sebenarnya kita tergantung 100% kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita merasa dari rumah tadi menuju masjid, kita berjalan sesuai dengan kekuatan kita. Pernahkah kita menyadari siapa yang memberikan kekuatan itu kepada kita? Siapa yang memberikan kekuatan kaki untuk melangkah? Siapa yang memberikan kekuatan kepada mata untuk mampu melihat? Allah. Berarti kita bergantung kepada Allah. Bahwa kaki kita tidak bisa melangkah kalau Allah tidak berikan kekuatan kepada kaki itu untuk melangkah. Mata kita tidak bisa melihat kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak atur dia untuk melihat. Karena di sana sini kita melihat saudara-saudari kita, kaum muslimin dan muslimat, tidak mampu untuk melihat. Kenapa? Allah cabut nikmat penglihatan itu daripada dirinya. Ini menandakan bahwa kita bergantung kepada Allah. Sebagaimana Allah mampu menjadikan dia buta, Allah pun mampu menjadikan kita buta. Namun ketika Allah masih memberikan kita menjadi hamba yang melihat, itu berarti Allah masih memberikan kepada kita rahmat dan kasih sayang.
2: Siapa yang dapat membuka pintu jika seandainya pintu Allah sudah tertutup? Siapa yang dapat memberikan kasih sayang jika seandainya Allah telah murka? Siapa pula yang memberikan pembelaan, rahmat dan maghfirahnya jika seandainya Allah subhanahu wa ta'ala telah melaknat kita?
0: Allah sebagai raja, dia tidak butuh kepada para hambanya. Justru kita yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita merasa bahwa kita yang butuh dengan ibadah kita, maka kita jadi semangat untuk beribadah karena ini adalah merupakan kebutuhan kita. Kita membutuhkan ibadah di dunia sebagai sumber ketenangan dari kita. Dan kita juga membutuhkan ibadah di akhirat nanti sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah di surganya. Kenapa kita sholat? Kenapa kita puasa? Kenapa kita berzikir di dunia ini? Karena kita membutuhkan ketenangan batin. Kalau ada orang-orang yang mencari ketenangan batin selain dari itu, maka dia tidak mungkin akan mendapatkan ketenangan tersebut.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Qatifillah rahmanillah wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Dan Rabbmu, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia memilih. Di antara yang Allah ciptakan, Allah pilih. Di antara ciptaannya itu, yang mana yang diistimewakan? Allah Subhanahu wa taala menciptakan para malaikat, Allah memilih Jibril alaihi salam menjadi malaikat yang paling mulia, rasul di kalangan malaikat. Allah menciptakan manusia, Allah memilih baginda Rasulullah SAW sebagai manusia yang terbaik, yang paling istimewa. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menciptakan tempat-tempat di muka bumi ini. Allah memilih Al-Haramain, Makkah dan Madinah, sebagai dua tempat yang memiliki kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan keduanya adalah tanah haram. Allah Subhanahu wa taala menciptakan waktu. Allah memilih di antara waktu itu yang terbaik untuk diistimewakan. Di antara 7 hari dalam sepekan, Allah memilih hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, penghulunya segenap hari dalam sepekan, hari yang terbaik. Di antara waktu malam, Allah Subhanahu wa taala memilih sepertiga malam yang terakhir. Disitulah Allah Subhanahu wa taala nuzul ke langit dunia. Di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah Subhanahu wa taala memilih Ramadan. Dan di antara malam-malam dalam setahun, Allah Subhanahu wa taala memilih Lailatul Qadar sebagai malam yang khairun min alfi syahrin, bahkan lebih mulia daripada 1000 bulan. Juga di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah Subhanahu wa taala memuliakan 4 bulan. 4 bulan haram yang disebutkan dalam Al-Quran, inna iddatashuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, dan inilah yang Allah tetapkan dalam kitabnya Al-Mahfuz, bahwasanya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah istimewakan, yang memiliki kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. 4 bulan tersebut adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Al-Muharram dan bulan Rajab. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah Subhanahu wa taala berpesan, jangan sekali-kali kalian menganiaya diri kalian sendiri, menzalimi diri kalian sendiri dengan berbuat kemaksiatan, khususnya di 4 bulan tersebut. Bukan berarti dosa dan kemaksiatan boleh kita lakukan di bulan-bulan yang lain, hanya saja di 4 bulan haram ini keharamannya lebih ditekankan. Ibnu Abbas mengatakan, "Wa ja'ala adz-dzanba fiihinna a'dzamu." Allah Subhanahu wa taala menjadikan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan di 4 bulan haram ini lebih dahsyat, lebih berat bobotnya. Maka hendaknya kita mawas diri, kita berhati-hati. Tidak hanya dosa yang dijadikan lebih berat, amal saleh pahalanya juga dijadikan lebih berat dan berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala jika dilakukan di 4 bulan haram ini. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu juga mengatakan, "Wa ja'ala al-'amala as-salih wal ajra a'zamu." Allah menjadikan amal saleh dan pahala di 4 bulan haram ini ganjarannya lebih berat, lebih besar, dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita menganggap remeh ketika kita berada di bulan haram. Jangan pernah kita menganggap remeh sekecil apapun itu kebaikan kita upayakan untuk kita wujudkan, nilainya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan juga meremehkan sekecil apapun dosa dan kemaksiatan. Kalau itu dilakukan di bulan haram, maka dosanya lebih berat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk memaksimalkan amal ibadah di bulan haram ini, dan agar kita juga bisa menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari semua macam perbuatan dosa dan kemaksiatan di bulan haram ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكل ضلالة في النار.
3: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
4: بدعه itu apa?
2: Bid'ah itulah yang membuat perpecahan dengan kaum muslimin. Buat perpecahan dengan kaum muslimin.
4: Dia dibuat oleh orang dan dimasukkan ke dalam agama. Maka menurut istilah bid'ah itu adalah sesuatu yang baru yang tidak ada sebelumnya di dalam masalah din, peribadatan. Yang dibuat oleh orang, dimasukkan ke dalam agama, menyerupai agama itu sendiri, syariat. Dimaksudkan mengerjakannya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mengharapkan ganjaran. Itu bid'ah.

0: المدينه
1: كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya neraka. Setiap orang mengerjakan bid'ah, hatinya tambah kotor dan tambah hitam, tidak bening lagi hatinya.
2: Bid'ah itu apa?
1: Setiap orang melakukan bid'ah itu akan merusak agama, merusak harta dan merusak kehormatan. Bid'ah itu
2: sesuatu yang baru, sesuatu yang baru di dalam din agama, di dalam din agama, bukan dalam urusan keduniaan,
1: bukan dalam urusan keduniaan.
2: Bukan.

0: pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
1: Hadhihi nasiyatil kadhiba al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
2: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau, saya tidak mau.

0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
1: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
2: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: Wahai Fulan, Ibnu Fulan.
1: Rasulullah SAW berkhutbah, "Lau ta'lamun ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak.
0: Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Wajii'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yawma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia, anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
2: Wa anna man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laitaha kanat alqadiya ma aghna anni maliya halaka anni سلطانية خذوه فغلوه
0: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu, ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
3: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yaghli minha dima'u, otak yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda. Di neraka semuanya panas. Ketika orang kepanasan, dia butuh minum.
0: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab, syarab, ya Rab, isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman. Berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
3: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau pun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau toh pun minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini yang diminum oleh ahli neraka ini Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka. Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diadab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: Qudwatun nabawiyah.
0: Raghima'an. Celaka. Seorang
1: Ditanya oleh sahabat, "Man ya Rasulullah?" Siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka walidayhi inda al-kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah." Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut.
6: Tidak layak bagi seorang yang berakal. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin yang mengetahui keutamaan berbakti kepada ibu bapa serta mengetahui buah dan manfaat yang terpuji di dunia dan akhirat, kemudian ia berpaling, tidak menerapkan dalam kehidupan, malah membalasnya dengan kedurhakaan dan memutus hubungan dengan orang tuanya, sementara ia mendengar larangan Allah dan Rasulnya terhadap perbuatan durhaka.
1: Inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ ثُمَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad di jalan Allah. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia.
6: Hendaklah setiap kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dijadikan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Bagaimanapun kita tidak akan bisa lepas dari doa tersebut. Karena yang bisa berbakti kepada ibu bapanya adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah subhanahu. Dan hidayah itu datangnya dari Allah.
7: Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang tua, atau balasan-balasan yang kita berikan kepada orang tua, harta yang kita berikan kepada orang tua, tidak bisa menutupi jasa baik orang tua. Kalau kita seandainya diminta untuk memberikan balas jasa air susu, Masya Allah, tidak akan bisa. Kita diminta oleh kedua orang tua untuk membalas jasa nyebokin, membersihkan, mencuci pakaian, memberikan air susu dan semuanya, tidak akan bisa memberikan. Maka yang bisa menutupi jasa kedua orang tua adalah doa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, merawatku pada waktu kecil.
8: Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua, jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya. Dari pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi. Kenapa? Karena pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala sangat besar.
9: Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar, kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua?
8: Lihat bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah, berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia datang kepada Rasulullah SAW meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah SAW. Dan diizinkan. Kena melihat keperkasaannya, besar badannya dan semacamnya. Kan tapi dia kabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kan tapi saya tinggalkan orang tua saya menangis. Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW sangat luar biasa. irji' ilaihima fa adhikhuma kama abkaitahuma. Tidak, saya tidak mengharuskan engkau pergi berjihad, kan tapi pulanglah. Pulanglah. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Disuruh pulang. Dan siapa saja sang anak pernah membuat tangis orang tua, dia wajib untuk membuat tertawa dia untuk semuanya. Kalau tidak, dia berdurhaka kepada orang tua.

0: لهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما.
1: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: بالله من الشيطان الرجيم
1: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق
2: بوم بنو ديري bukan jihad.
3: Allahu Akbar.
4: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah.
5: Mereka merusak. Mereka merusak. Mereka memberontak kepada penguasa. Menteror orang. Melemparkan bom bunuh diri. Menakut-nakuti orang yang dijaga keamanannya oleh negara. Membunuh anak-anak. Membunuh wanita. Membunuh orang tua dengan nama jihad. Ini adalah tidak benar.
6: Apakah kita belajar din untuk memperkeras hati kita? Untuk menendang? Untuk menyakiti kaum muslimin? Tidak, kita mempelajari din untuk bisa bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jalla, untuk menciptakan hakikat ubudiyah kepada Allah Azza wa Jalla.
2: Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terkapar. Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terbakar. Kalian hancurkan masa depan mereka. Kalian bungkam tawa anak-anak mereka. Kalian ganti tawa mereka dengan tangis yang mengiris jiwa. Kalian cacatkan harapan hidup mereka. Kalian telah cacatkan harapan hidup mereka.
7: Barang siapa yang membunuh seorang jiwa orang kafir yang sedang dalam perjanjian dengan orang-orang Islam, maka ia tidak akan mencium bau surga. Dan sesungguhnya wanginya surga dapat dicium dari perjalanan 40 tahun.

0: وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا.
1: Bacalah tempatmu kelak di hari kiamat sebelum engkau meledakkan
2: bom bom diri, bukan jihad.
3: Bersama Anda di atas jalan dakwah Hidayah FM, saluran tilawatul Quran dan kajian ilmiah Islam.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu, dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya, dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan.
1: Ma'asyar al-muslimin dan muslimat, Rasulullah SAW mengibaratkan dunia hanya sebuah perlintasan jalan, hanya seperti orang yang sedang melintas di sebuah jalan. Dunia adalah jembatan penyeberangan menuju akhirat. Alangkah merugihnya seorang musafir kalau yang dia perhatikan dalam safarnya hanya kerapian pakaiannya, lalu lupa membawa makanan selama perjalanan sampai di tempat tujuan yang lebih lama daripada perjalanan itu. Alangkah meruginya seorang musafir yang berjalan di padang pasir yang sangat gersang, kering, kerontang, lalu dia sibuk membersihkan untanya dan pelananya, lupa membawa air. Sesungguhnya kehidupan kita di permukaan bumi ini untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya. Ya Allah.

0: إليه فتركت صرحا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
1: Katakanlah hai Muhammad, sekiranya ayah-ayah kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, famili-famili kalian, harta yang kalian cari, perdagangan yang kalian takut akan kesepian, dan rumah yang kalian senangi, lebih kalian cintai dari Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya, fatarabbasu, maka tunggulah sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan perkaranya, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi hidayah kaum yang fasik.
2: Cinta Rasul adalah anugerah dan rahmat yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa taala kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Beruntunglah orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sepenuh hati, melebihi cintanya kepada siapapun, bahkan kepada dirinya sendiri. Cinta yang bukan hanya sekedar yel-yel atau bait-bait syair, tetapi betul-betul cinta sejati yang menyatu dengan jiwa raga kita, yang berwujud dalam ketaatan dan kepatuhan serta pengorbanan untuk menegakkan agama Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.
1: Akan tetapi cinta yang benar-benar cinta, kalau seandainya cinta engkau benar-benar cinta, tentu engkau akan selalu menyebut. Kalau seandainya engkau benar-benar cinta, tentu engkau akan patuh kepadanya. Cinta inilah yang membawa orang berbuat yang tidak bisa diperbuat oleh manusia biasa. Engkau, anda yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbahagia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-mar'u yuhsyaru ma'a man ahab, sesungguhnya seseorang tersebut dikumpulkan bersama orang-orang yang mencintai.
3: Karena jika cintamu benar, kata orang Arab bersalin, pasti engkau akan mengikuti. In kana hubbuka haqqan fattabi'uhu. Kalau engkau benar mencintainya, maka engkau akan mengikutinya.
4: Rabbuna jalla wa ala berfirman, man yuti'ar rasul faqad ata'allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sesungguhnya dia taat kepada Allah.
2: Jadi cara sahabat itu mentaati Allah melalui taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan apa yang Allah mau, apa yang Allah cintai, apa yang Allah larang, apa yang Allah benci. Perintah dan larangan Allah dijelaskan dengan lengkap
4: oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih kita butuhkan daripada makanan, daripada minuman, bahkan daripada oksigen sekalipun. Kekurangan makan dan minuman hanya akan menghancurkan jasad yang zahir, sementara kekurangan atau kehilangan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menghancurkan jasad yang zahir sekaligus akhirat.
3: Rasulullah juga menceritakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمْ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Katakanlah Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, maka Allah akan mengampuni kalian dan akan mengampuni dosa kalian.
1: Bahkan di sini ya kuasa kalian, ittiba'u sunnah merupakan prasyarat untuk mendapatkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala, dan syarat kita mengaku cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan Allah bilang kepada kita, kalau kamu tidak mengikuti Rasul, tidak mengikuti ajaran-ajaran, petunjuk-petunjuk, petuah-petuah Rasulullah, pengakuan cintamu kepadaku batal dan tidak ada artinya.
0: وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ

0: Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, niscaya dia akan bersama para nabi, para suhada dan para siddiqin.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: يَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ.
1: Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, tidak mau menyembahku, akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina.
2: Dengan doa seorang muslim bisa mendapatkan apa yang ia inginkan dari kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Dengan doa Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sesuatu yang mustahil menjadi sesuatu kenyataan yang ada di dalam kehidupan. Dengan doa tertolak bala, tertahankan musibah. Dengan doa didatangkan rezeki, dihasilkan keberkahan, dan tertolak kesengsaraan. Dengan doa seorang muslim bisa meningkatkan hubungan dan mempererat hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla.
3: Oleh karenanya a'zamul ibadat, ibadah yang paling agung di sisi Allah adalah doa. Makanya Allah berkata, berdoa kepada aku, berdoa kepada aku. Karena tatkala seorang berdoa, disitulah nampak ketundukannya. Disitulah nampak kebutuhannya, dia menunjukkan kebutuhannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah inti dari ibadah. Oleh karenanya, Allah terus ingatkan kepada kita akan kebutuhan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
4: Bahkan Allah memerintahkan kepada kita agar minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. فَلْيَسْتَجِيبُونِي. Hendaklah mereka minta kepadaku. Ujibu da'wat ad-da'i. Saya akan mengabulkan permintaan orang yang meminta.
5: Saudara-saudariku, kaum muslimin dan muslimat, di manakah kalian wahai orang-orang yang ditimpa oleh penyakit? Wahai orang-orang yang memenuhi rumah sakit, wahai orang-orang yang sudah mendatangi setiap klinik, wahai orang-orang yang matanya tidak lagi tertidur karena rasa sakit, wahai orang-orang yang tubuhnya telah letih menahan pedih, ketuklah pintu-pintu langit, bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Sesungguhnya doa adalah senjata orang-orang yang beriman, tiang agama, cahaya langit dan bumi, dan tidaklah diketuk pintu-pintu langit seperti ketukan kunci-kunci doa. Ketuklah pintu-pintu langit tersebut. Perbanyaklah doa. Bersungguh-sungguhlah. Menadahkanlah tangan. Teteskanlah air mata. Bermunajatlah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Gunakanlah kesempatan-kesempatan yang berharga.
2: Di dalam berdoa, seorang muslim di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa, dia harus meletakkan dirinya tidak ada artinya, tidak ada artinya di sisi Allah. Kemudian dia harus membesarkan dan mengagungkan Allah.
3: Oleh karenanya kapan suatu kondisi seorang hamba dekat dengan Allah, tatkala dia sujud, tatkala dia terhinakan, tatkala dia merendahkan bagian anggota tubuhnya yang sangat mulia, kepalanya dia letakkan di tanah sambil mengucapkan maha suci Allah yang maha tinggi. Dia mengakui kerendahannya dan mengakui ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala. Saat itulah Allah dekat dengan dia.
2: Ketika seorang muslim berdoa begitu, pintu langit mana yang tidak terbuka untuknya? Arsy apa yang tidak bergetar? Maka Allah akan mendengar. Maka cukuplah satu doa itu yang akan mengantarkannya kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Cukuplah satu doa dari jutaan doa yang hampa. Doa, satu doa yang terangkat dalam setahun akan tetapi bermakna, berarti, benar-benar bermakna dan berarti. Dia akan membawakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalaulah itu yang kita lakukan, maka berarti kita sudah belajar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Berarti seorang muslim ketika dia telah melakukan hal itu, maka tidak ada lagi yang dia takutkan kecuali Allah. Tidak lagi amal kecuali dia akan membawa pahala yang sangat besar.

0: Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa, apabila ia berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.
1: Hidayah, bersama menyongsong hidayah, di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: فتاوى مختارة.
3: أما هذا السؤال الذي ذكره الأخ فمعلوم عندي ما في المواقع الإلكترونية وهذه المواقع مواقع التواصل كما ذكر الأخ كالفيسبوك وغيرها وكثير من الناس يقولون إن فيها مصالح وفيها دعوة وأنا أقول إنه لا ينبغي المرأة أن تدخل إلا المواقع التي فيها النساء فقط وإذا رأت في ذلك خيرا مع علمها بأنه يجب عليها أن تراقب نفسها فإن وجدت شرا فلتنسحب من هذا المكان كما أن الرجل لا ينبغي أن يدخل إلى المواقع إلا المواقع التي يعرف أنها للرجال ويجتهد في النصح على أنه يراقب نفسه فإذا وجد من نفسه ميلا إلى الشر فإنه ينسحب من هذه المواقع وأنا بحكم كثرة أسئلة الناس لي من دول كثيرة بل من كل دول العالم أجد أن هذه المواقع أحيانا قد دخلها بعض الناس بنية صالحة لكنه سرعان ما زين له الشيطان طريقا آخر فتواصل الرجل مع امرأة أولا كان على اللقاء العام ثم أصبح يحدثها كما يقولون على الخاص ثم كانوا يتناقشون ثم قادهم ذلك والعياذ بالله إلى الأمور المحرمة فيجب على الإنسان وهو يسعى إلى الخير أن يعلم علما يقينيا أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وأن الإسلام عندما أمر بالتواصي بالحق فإنه حذر من وسائل الشر وسد الذرائع فينبغي على الإنسان أن يكون فقيها في هذا وأن لا يندفع وراء جهة دون أن يدرس الجهة الأخرى والله أعلم.
4: Adapun tentang masalah pertanyaannya tentang Facebook, saya sudah mengetahui tentang masalah ini dan bahkan banyak pertanyaan dari berbagai macam negeri yang ditujukan kepada saya tentang masalah ini. Tidak boleh seorang wanita untuk masuk kepada sebuah perkumpulan internet kecuali yang khusus untuk wanita saja. Dengan syarat, hendaklah dia berusaha untuk menjaga dirinya. Jangan sampai kemudian terseret kepada untuk berkenalan dengan laki-laki. Demikian pula seorang laki-laki tidak boleh dia ikut-ikutan seperti halnya Facebook yang tercampur laki-laki dan perempuan. Dia hanya boleh apabila itu khusus untuk laki-laki saja. Itu pun dengan syarat dia hendaklah berusaha untuk waspada dan muraqabah. Jangan sampai ia terseret kepada keburukan. Karena terkadang ada orang masuk dengan niat yang baik, akan tetapi syaitan itu pintar, menyeret sedikit demi sedikit. Tadinya ia barangkali niatnya untuk dakwah, ia saling menasehati misalnya. Ya kemudian apa yang terjadi sedikit demi sedikit, akhirnya ia berkenal dengan perempuan. Ya tadinya niatnya ingin mendakwahi si perempuan tadi. Tadinya ingin memberikan nasihat si perempuan tadi. Tapi kemudian ingat bahwasannya setan itu mengalir di darah manusia, sebagaimana darah yang mengalir pada diri manusia. Ingatlah kata beliau, setan itu pintar menyeret manusia sedikit demi sedikit. Betul memang, Islam memerintahkan kita untuk saling berwasiat tentang kebenaran. Tapi Islam pun mencegah, ya jangan sampai kita masuk ke dalam jurang kenistaan. Maka hendaklah seorang hamba waspada, berhati-hati, ya janganlah ia merasa dirinya percaya bahwa dia imannya telah kuat misalnya. Ya kemudian dia yakin bahwa tidak dia akan terpelihara dari keburukan misalnya. Jangan ia merasa seperti itu karena syaitan itu mengalir di dalam diri kita sebagaimana darah mengalir dalam diri kita.
5: Fatwa Fadilat Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
8: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: Fitnah dunia dan seluruh kelezatannya yang pada dasarnya halal dinikmati oleh seorang insan asal ditempuh dengan jalan yang halal, akan tetapi syaitan menjadikannya sebuah fitnah besar sehingga membuat orang mengambil kenikmatan dunia tersebut dengan jalan yang haram.
6: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: Fitnah dunia.
1: Ad-dunya wal-akhirah. Dunia ini terlaknat ilal alim wal muta'allim. Kecuali orang yang berilmu dan orang-orang yang mengajarkan ilmu. Semuanya terlaknat. Tidak ada yang bisa kita andalkan dari bagian dunia kecuali kita mengambil bagian dunia itu untuk kebahagiaan dalam kehidupan kita akhirat.
0: Sehingga hati selalu hidup untuk mencintai akhirat. Hati selalu tumbuh untuk menggali apa yang bisa kita gali, mengumpulkan apa yang bisa kita kumpulkan, mencari bekal apa yang bisa kita cari untuk kehidupan akhirat kita.
1: Maka jadilah di dunia ini sebagai orang asing atau sebagai musafir yang sedang beristirahat sepadang pohon. Cari apa yang dijanjikan oleh Rabbmu daripada akhirat. Ingat, jangan engkau lupakan bagianmu dari dunia.
0: Karena tidak ada syariat Islam yang menyuruh kita melupakan dunia. Jangan kira Nabi Muhammad melupakan dunia. Beliau seorang kepala negara. Jangan kira Rasulullah melupakan dunia. Karena beliau mengurus anak-anaknya dengan baik sebagai seorang ayah. Tanggung jawabnya sebagai seorang khalifah berjalan dengan baik. Salawatu Rabbi wasalamu alaih. Rasulullah tidak pernah melupakan dunianya. Akan tetapi, dunia ini tidak ada apa-apanya. Yang tidak mesti dibangun di atas dunia ini, ridho dan murka. Marah kita dan benci kita dan murka kita karena dunia tidak mesti. Karena dia suatu yang kerdil. Oleh karena itu, tidak pantas di atasnya dibangun ridho dan murka. Fitnah dunia. Wafari'u bil hayati dunia. Mereka terlalu gembira dengan kenikmatan dunia.
2: La ilaha illallah. Itulah ternyata yang menimpa kita hari ini, wahai saudara saudariku. Cinta kita yang berlebihan kepada dunia. Melupakan risalah, tanggung jawab kita terhadap agama Allah tabaraka wa ta'ala. Kita lebih sering mendahulukan dunia daripada agama Allah tabaraka wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa dunia di hati kita lebih besar daripada agama Allah tabaraka wa ta'ala. Lihatlah keseharian kita. Hitunglah hari-hari kita. Kapan sih waktu kita berikan untuk Allah?
0: Wa fari'u bil hayati dunya. Mereka terlalu gembira dengan kenikmatan dunia. Wa mal hayatu dunya fil akhirati illa mata'. Dan tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat kecuali hal yang sangat sedikit sekali. Wa mal hayatu dunya fil akhirati illa qalil. Tidaklah kehidupan dunia dibanding akhirat kecuali sedikit. Ya Allah.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras, dan ampunan dari Allah serta keridoannya, dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fil din, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbu dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Qila waqal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i ithman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Cukuplah bagi seseorang dia mendapatkan dosa, yaitu dia menyampaikan semua kabar yang ia terima tanpa diperiksa, tanpa diteliti terlebih dahulu. Desas-desus menyebarkan kabar-kabar burung.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
4: Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni.

0: Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka, tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya, Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Kejahatan lisannya akal Islam, ghibah, yaitu zikruka akhaka bima yakrah, ghibah, menyebut kesalahan-kesalahan saudaramu di belakang dia, ghibah. Itu adalah perkara yang sangat besar dan banyak lisan-lisan yang merasa manis dengan ghibah. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, "Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah." Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Sebaliknya, orang yang membuka dan menyebarkan aib seorang muslim, Allah pun akan buka. Demikian pula Allah akan sebarkan aibnya di tengah-tengah manusia. Ya ayyuhalladzina amanu bilisanihim wa lam yu'min biqalbi. Wahai orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan hatinya, la tattabi'u auratil muslimin. Jangan kamu mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Fa innahu man tatabba'a auratahum tatabba'a Allahu 'aratah. Siapa, kata Rasulullah, yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, Allah akan cari-cari kesalahannya. Dan siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, yafdahuhu walau fi jawfi baitih, kata Rasulullah, Allah akan bukakan kesalahan itu walaupun ia lakukan kesalahan itu di dalam rumahnya sendiri. Allahu ala kulli syai'in qadir.
2: Hidup di dalam keterasingan.
3: Kalau seandainya kita kiaskan atau kita gambarkan apa yang dihadapi oleh seorang muslim pada zaman sekarang, keterasingannya, bahwa dia adalah air bah. Tsunami yang sangat besar menghadangnya. Dia tidak hanya tidak bisa mengembangkan, untuk bertahan saja sudah cukup baik. Untuk mempertahankan dirinya dari resapan kebatilan, dari masuknya kebatilan pada dirinya sudah cukup baik untuk mengembangkan lagi.
2: Terkhusus di zaman yang bergejolak fitnah syubhat dan syahwat seperti di zaman sekarang ini. Hidup di dalam keterasingan.
4: Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Islam itu datang dalam keadaan dianggap aneh dan asing, dia akan kembali dianggap aneh dan asing suatu saat nanti. Fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang dianggap aneh dan asing.
5: Kita melihat betapa asingnya seorang muslim yang menegakkan menjalani sunnah Nabi, bahkan seorang dai yang mendakwakan sunnah Nabi. Pertama, asing di tengah-tengah keluarganya, asing di masyarakatnya, asing di tempat-tempat peribadatannya, masjid-masjidnya, seolah-olah dia hidup sendiri di permukaan bumi ini. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang asing itu, kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam.
4: La ilaha illallah. Dia dianggap aneh dan asing, tetapi kata Rasulullah beruntung. Siapa mereka? Orang yang dikucilkan karena berpegang teguh dengan agama Allah, orang yang dicemooh karena kembali kepada agama Allah, orang yang diejek karena berdakwah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Siapa mereka sebenarnya? Orang-orang yang beruntung ketika Islam itu dianggap aneh dan asing. Fatu banyak banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, alladzina yasluhuna 'inda fasadin nas, yaitu orang-orang yang tetap yasluhun, tetap saleh, tetap baik ketika banyak manusia yang rusak, ketika banyak manusia meninggalkan masjid, dia tetap berpegang teguh, dia tetap beribadah di masjid. Ketika banyak wanita-wanita muslimah yang mengumbar aurat, dia tetap memegang teguh jilbabnya, menutup aurat yang benar. Ketika manusia melanggar yang haram, dia tetap berpegang teguh, komitmen batasi dirinya sebatas yang dihalalkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga dia dianggap aneh dan asing. Dia tetap soleh, tetap baik. Ketika banyak manusia yang rusak, ini orang yang beruntung.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri, karena orang-orang yang sesat itu tidak akan membahayakannya apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali. Kemudian Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
2: أيها الإخوة، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم sebagai dasar hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Bahkan hadis merupakan pentafsir Al-Quranul Karim. Hadis merupakan wahyu. Sebagaimana Allah Taala berfirman,
3: وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.
2: Demikian tingginya kedudukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia merupakan wahyu dari Allah tabaraka wa taala, karena wahyu yang sampai kepada kita dua, wahyu Al-Qur'an dan wahyu as-sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
1: عبد الرحمن بن مهدي أمير المؤمنين في الحديث beliau bersyair, دين النبي محمد أخبار نعم المطية الفتى الآثار لا ترغبن عن الحديث وأهلي فالرجل ليل والحديث نهار. Agama Nabi Muhammad adalah khabar, itu hadis. Dan sebaik-baiknya kendaraan bagi seorang pemuda adalah asar. Jangan kau membenci hadis dan ahlinya, karena pendapat itu adalah bagaikan malam yang gelap, sedangkan hadis itu adalah siang.
2: Berapa banyak para ustaz, para dai, para khutbah di mimbar-mimbar, di madrasah, di pesantren, di masjid-masjid, di tulisan-tulisan membawakan hadis-hadis palsu dengan kejahilan mereka.
3: Banyak orang yang membuat hadis maudhu yang palsu dan disana kepada Rasulullah.
4: Hadis-hadis yang tidak ada asal usulnya, hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang munkar, hadis-hadis yang batil, hadis-hadis yang sangat lemah, bahkan hadis-hadis yang lemah beredar dengan cepatnya dari mulut ke mulut, dari satu majlis ke majlis, dari satu tulisan ke tulisan, tanpa dipelihara dan tanpa dijaga. Apakah benar datangnya dari Nabi? Apakah telah sah datangnya dari Nabi atau tidak? Oleh karena itu tidak adil. Kalau begitu banyak kaum muslimin meyakini hubbul watan minal iman itu sebagai sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tidak aneh juga kalau sebagian kaum muslimin, bahkan yang terbanyak meyakini ikhtilafu ummati rahmah, perselisihan umatku adalah rahmah, itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak aneh juga ketika kaum muslimin meyakini bahwa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam katanya memerintahkan tawassalu bijahi, bertawassullah dengan kebesaranku, utlubul ilma walau bisin, tutuplah ilmu meskipun sampai ke negeri Cina, berulang kali dibawakan.
3: Orang yang menyandarkan hadis yang dusta, hadis yang palsu, maka Nabi mengancam dengan apa? Menempatkan tempat duduknya neraka.
2: Karena sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, man ta'ammada alayya kadiban, barang siapa yang sengaja berbohong atas namaku, terancam nar. Anas bin Malik, khadim pelayan Rasulullah SAW selama 10 tahun dan salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari beliau, merasa takutnya, sangat takutnya meriwayatkan hadis dari beliau, karena takut terjerumus masuk ke dalam kebohongan kepada Rasulullah SAW. Karena memalsukan atas nama Nabi SAW berarti merusak menentang beliau, memusuhi beliau, dan merusak syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: ولا تقولوا لمن تصف ألسنتكم

0: Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta. Ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. Itu adalah kesenangan yang sedikit, dan bagi mereka azab yang pedih.
1: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan lahwal hadis,
1: kata-kata yang sia-sia untuk menghalangi orang dari jalan Allah
0: tanpa pengetahuan,
2: dan menjadikan ia sebagai bahan permainan.
3: Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ketika menafsirkan ayat ini, apa yang dimaksud dengan lahwal hadis?
0: Ibnu Mas'ud berkata,
1: "Anna lahwal hadis lahwal ghina."
0: Bahwa yang dimaksud dengan lahwal hadis yaitu al-ghina.
3: Ia adalah nyanyian, ia adalah nyanyian, ia adalah nyanyian. Bersumpah 3 kali beliau.
1: Tidak cukupkah bagi engkau wahai saudara-saudariku sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
4: "La yahillu bai'ul mughanniyat wala shira'uhunna wala tijaratun fihinna wa tamamuhunna haramun innama unzilat hadhihi al-ayatu fi dhalik wa minan nasi man yashri lahwal hadith." Tidak halal menjual budak-budak yang pintar nyanyi. Tidak halal membeli budak-budak untuk bernyanyi. Tidak halal memperdagangkan budak-budak untuk bernyanyi. Dan harta yang dihasilkan daripada penjualan itu haram. Sesungguhnya ayat ini diturunkan untuk melarang itu. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah. Kalau demikian adanya nas-nas yang tegas dan jelas, kemana kita hendak lari untuk mengatakan musik itu halal?
1: Maka ketahuilah bahwasanya nyanyian musik adalah haram, haram. Sekalipun ada orang-orang tertentu memberikan fatwa, menuliskan bahwasanya musik dan ghina itu tidak haram. Tidak cukupkah bagi engkau wahai saudara-saudariku sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
4: "La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif."
3: Bahwasanya akan datang nanti di akhir zaman, kata Rasulullah, mereka akan menganggap halal zina, sutra, dan alat-alat musik.
0: Alat-alat musik disejajarkan dengan zina, sutra, khamar.
5: Bahkan tertipunya kaum muslimin dengan musik lebih parah daripada tertipunya kaum muslimin daripada zina.
0: Betapa banyak kaum muslimin yang tidak berani berzina, tapi musik setiap hari berhiburan, menjadi penghibur dirinya.
1: Tidakkah cukup bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
0: dengarkan hadis berikut ini,
1: "La yashrabanna aqwamun min ummatil khamra yusammunaha bighairi ismiha." Akan ada sekelompok umatku yang meminum minuman keras, mereka menamainya dengan bukan namanya. Yudzafu ala ru'usihim bil ma'azif, dimainkan di hadapan mereka alat-alat musik. Wal mughanniyat, dan penyanyi-penyanyi wanita. Yakhsifullahu bihimul ard, Allah tenggelamkan mereka nanti di perut bumi. Wa ja'ala minhum qiradata wa khanazir, Allah jadikan di antara mereka itu sebagian menjadi monyet-monyet dan babi.
6: Wa minan nasi man yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah bighairi ilmin wa yattakhidhaha hudwa ulaika lahum adabun
7: muhin. 103,4

0: akhi, ukhti, rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwa ukhuwatul islamiyah, persaudaraan di atas agama Islam, adalah posisi yang mulia di dalam agama Islam. Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim,
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Innamal mu'minuna ikhwah, fa'aslihu baina akhawaykum, wattaqullaha la'allakum turhamun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mereka itu bersaudara. Fa'aslihu baina akhawaykum, maka perbaiki terus persaudaraan kalian. Lihat, persaudaraan di atas pondasi iman, bukan di atas pondasi yang lainnya.
3: Karena persaudaraan yang dijalin atas dasar perkara-perkara duniawi tidak akan bernilai apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang 7 orang yang akan dinaungi pada hari kiamat, pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya adalah rajulani tahabba fillah. 2 orang laki-laki yang saling menyintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ijtama 'alaihi wa tafarraqa 'alaihi. Bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala.
0: Dan apabila seseorang memiliki persaudaraan dengan saudaranya, ketahuilah dia sedang bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah. Sebaliknya, kalau yang terjadi pada dirinya adalah bukan yang demikian, sedang tidak diliputi oleh rahmat dan nikmat Allah. A'adzanallahu wa iyyakum min. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an,

0: Lihat, Islam menerangkan kepada kita bahwa umat Islam bersaudara dan menyuruh kita untuk senantiasa memperbaiki tali persaudaraan tersebut. Dan tidak mungkin kita bisa memperbaikinya melainkan kita merawat persaudaraan itu agar tetap terjalin dengan baik, akan tetap terbina dengan baik, dan kita menjaga segala hal yang mungkin akan meretakkan hubungan persaudaraan tersebut atau menghilangkannya dalam kehidupan kita.
1: Sebagian orang, mereka ingin menerapkan al-bughdhu fillah, ingin menerapkan rasa benci karena Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka salah penerapan. Mereka menyangka bahwasanya penerapan mereka itu benar-benar benci karena Allah, tetapi ternyata pada hakikatnya bukan karena Allah, tapi karena ada sedikit hawa nafsu yang masuk dalam hati mereka. Mereka benci, mereka marah, mereka menghajar, ternyata ada hawa nafsu bukan bersemata-mata karena Allah Subhanahu wa taala.
2: Jadi yang harus kita lakukan di antara dua orang yang bersaudara, dua orang yang bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala adalah terus memupuk rasa cintanya kepada saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab semakin besar cintanya kepada saudaranya itu, maka semakin besar pula keutamaan yang akan diraihnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah dua orang laki-laki saling mencintai karena Allah, maka yang paling utama, yang paling afdal, yang paling tinggi tingkatannya dari keduanya itu adalah yang paling menyintairkannya.
3: Hidayah 103,4 FM.

Amal itu sesungguhnya dinilai dari khawatim, penutup, bukan dari zahir, apa yang kita kerjakan sekarang. Seorang hamba apabila dia bersungguh-sungguh di awal jalan, di pangkal jalan, teguh di atas jalan tersebut, beramal ikhlas dan benar.

0: para salaf. Dia mengatakan ma'alasu syai'an ashadda 'alayya min ikhlas. Aku tidak pernah menghadapi sesuatu yang lebih berat daripada keikhlasan.
1: Mereka tahu bahwasanya ketaatan betapapun besar dan menggunungnya, apapun yang dilakukan oleh seorang hamba dari ketaatan, banyak dan tinggi, terkadang hanya dengan sedikit riya, musnah, dan sirnalah amalan tersebut.
0: Kita berusaha untuk ikhlas. Meraih keikhlasan perkara yang gaib. Kita tidak tahu kita sudah ikhlas atau tidak. Sampai sebagian salaf mengatakan barang siapa yang merasa dirinya sudah ikhlas, maka dia butuh untuk ikhlas.
1: Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tabi'in, mereka memiliki amalan yang mereka sebut dengan khabi'ah. Khabi'ah, amalan rahasia mereka. Yang tidak ada seorang pun yang tahu sekalipun orang yang terdekat dengan diri dia. Barangkali di antara mereka ada yang memiliki ibadah amal yang mereka kerjakan kepada Allah sampai istrinya sendiri tidak tahu. Ini andalan mereka. Ini simpanan mereka. Yang mereka harapkan akan menyelamatkan mereka kelak di akhirat.

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: شبكة الذكر الحكيم تقدم
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Orang-orang yang terdahulu dan lebih awal masuk agama Islam daripada muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka. Mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah telah siapkan untuk mereka itu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka akan kekal di dalam surga itu untuk selama-lamanya. Itulah keberuntungan yang sangat besar. Sangat jelas dan tegas di dalam ayat ini bahwa kita diwajibkan untuk mengikuti Rasul dan mengikuti sahabat-sahabat Rasul. Maka beragama sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi terhadap agama adalah syariat Islam yang Allah turunkan dari langit dan bukan hasil karya ulama. Akan tetapi nas kitabullah, nas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bagaimana para sahabat mereka jual segalanya untuk Allah dan Rasul? Mereka korbankan segalanya untuk Allah dan Rasul. Menjadikan telinga Nabi sallallahu adalah telinga mereka. Lisan Nabi adalah lisan mereka. Hati Nabi adalah hati mereka.
2: Salah satu keteladanan yang mereka contohkan adalah ketika terjadi peperangan Uhud. Di saat kaum muslimin terdesak dan orang-orang musyrikin mereka merangsek maju ke depan dengan penuh nafsu ingin membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahu membahu untuk melindungi nyawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dikerjakan oleh Abu Dujanah dan juga Abu Talha radhiyallahu anhuma. Abu Talha berkata, "Wahai Rasulullah, jadikan leher

0: sebagai pelindung dari lehermu. Ada di antara para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang masuk ke dalam barisan orang-orang musyrikin, berusaha untuk memporak-porandakan barisan mereka. Di antaranya adalah seorang sahabat yang bernama Anas ibn Nadhr, yang mana beliau di akhir pertemuan didapatkan jasad beliau sudah tertikam di dalamnya lebih dari 82 tikaman, sampai-sampai tidak dikenali jasadnya. Tidak ada yang mengenali kecuali hanya saudara perempuannya sendiri. Itu pun dilihat dari jari-jarinya. Itulah bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum memberikan teladan bagi kita, bagaimana kita membela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Benarlah apa yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahumullah, lan yasluha, lan yasluha akhir hadhihi al-ummah, hadhihi al-ummah illa bima saluha awwaluha. Tidak akan bisa baik, tidak akan soleh akhir umat ini kecuali dengan perkara-perkara yang telah membuat baik generasi awal mereka, pendahulu mereka, yaitu generasi sahabat.
2: Bagaimana tidak dengan sahabat Rasulullah? Mereka adalah orang yang telah Allah sucikan dan telah Rasulullah SAW banggakan, sehingga patut bagi kita untuk menjadikan mereka suri tauladan. Kalau Allah bukan dengan mereka, niscaya kita tidak akan mengerti bagaimana mengamalkan Islam. Bagaimana tidak mereka bisa seperti itu? Mereka telah belajar di atas meja kenabian, duduk di kampus kerasulan.
3: Guru mereka Rasulullah SAW. Mereka yang pertama kali menerapkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yang pertama kali menerapkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Tatkala mereka menerapkan ayat-ayat Allah, yang jadi pengawas Rasulullah SAW.
4: Barang siapa yang mengikuti para sahabat di dalam menjalankan ketaatannya kepada Allah, di dalam menjalankan ibadahnya kepada Rabbul Izzati wal Jalalah, yang ia contoh adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka lah orang yang mengamalkan Al-Quran dan Sunnah yang sesungguhnya.
5: Bahwa orang yang tidak mengikuti pendapat para sahabat, pasti dia akan berbuat bid'ah dan sesat. Semua kelompok sesat akibat tidak mengikuti pemahaman Rasulullah. Khawarij, Murjiah, semua firqah sesat akibat daripada menyimpang dari pemahaman para sahabat.

0: Dan barang siapa yang menentang Rasul, sudah jelas baginya petunjuk, dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, itu mengikuti jalan selain jalan para sahabat, kami akan biarkan dia sesat, dan kami akan masukkan dia ke neraka jahanam.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

بأهل لسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد, ibu-ibu, para akhwat, wanita muslimah yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita senantiasa mensyukuri Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh yang Allah berikan kepada kita dari nikmat-nikmat yang andai Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikannya, maka tidak akan ada satupun yang bisa memberi kepada kita, karena semua manusia fakir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kalian semua fakir kepada Allah. Kita selalu memerlukan apa yang Allah berikan kepada kita. Sekedip mata, Allah tahan apa yang kita perlukan tersebut, maka kita tidak akan bisa menikmati atau bahkan tidak bisa melanjutkan hidup di muka bumi ini. Dan tidak akan ada yang bisa memberikan apa yang dihalangi oleh Allah tersebut satupun kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak, seperti terangnya siang dengan terbitnya matahari, andai Allah Subhanahu wa Ta'ala menahannya, maka tidak akan ada yang bisa menerbitkan. Dan seterusnya, nyawa yang sangat kita perlukan dalam hidup ini, andai Allah menahan dari kita untuk memiliki nyawa, maka tidak akan ada yang bisa mengembalikan nyawa tersebut kepada kita. Dari situ kita menyadari dan meyakini bahwa kita sangat memerlukan pemberian-pemberian Allah. Kita ini lemah, tidak berdaya, kita tidak berpunya. Semua yang kita miliki adalah punya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahkan kita punya Allah. Kita ini milik Allah. Inna lillah, kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan tugas sebagai seorang hamba, yaitu menyembah Allah, mematuhi, menaati perintah-perintah Allah, dan menaati dan mematuhi larangan-larangannya. Perintah kita kerjakan, larangan kita tinggalkan dan kita jauhi. Alhamdulillah, kita masih bisa beribadah, diberi oleh Allah kita keimanan, diberi keislaman, diberi kekuatan, diberi kemudahan. Akhirnya banyak ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan pada kesempatan yang berbahagia ini. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa untuk melanjutkan pelajaran membaca kitab karangan Syekh Abdul Syekh Saleh bin Abdul Aziz bin Uthman Sindi hafizahullahu ta'ala,
yang berjudul Al-Adabu Unwanu As-Sa'adah. Al-Adabu Unwan As-Sa'adah. Adab lambang kebahagiaan. Isinya, materi dari kitab ini adalah beberapa adab dan akhlak yang mulia dibawakan atau diuraikan oleh penulis hafizahullahu ta'ala. Pelajaran kita pada pertemuan yang lalu adalah adabul mu'asyarah, adabul mu'asyarati wal mujalasati wal muhadasati wal iyadah. Ini bahagian pertama tentang adab. Adab bergaul, adab bermajlis, adab berbicara, ya. Dan juga adab kunjung mengunjungi, ziarahi menziarahi, jenguk menjenguk. Ya. Adab pertama, kedua, tiga dan empat kita sudah bahas. Ya. Di terjemahannya, hendaknya seseorang berusaha menunjukkan kepada temannya, kepada teman duduknya, bahwa ia siap mendengar lebih banyak daripada berbicara. Ya. Yang kedua, jangan memulai pembicaraan lalu tiba-tiba memutusnya tanpa kejelasan, seakan-akan baru menyadari bahwa maslahat untuk diam lebih besar daripada berbicara. Lalu mengapa tidak diam sejak awal? Ya. Yang ketiga, jika Anda mendengar pendapat yang menakjubkan dari temanmu, di sini tertulis dari teman dudukmu, ya. Maka setelah itu jangan menyampaikannya di majelis lain dengan diperindah, dibagus-baguskan, ditambah-tambahkan agar lebih menarik dan dibuat seakan-akan pendapat tersebut berasal dari buah pikiran Anda sendiri. Ya. Tanpa menisbatkan pemikiran tersebut kepada teman Anda. Namun, ya, adab menuntut, yaitu sandarkanlah perkataan tersebut kepada pengucapnya, yaitu yang menyampaikan pertama. Karena hal ini termasuk etika, attitude yang mulia. Yang keempat, terakhir dari pelajaran yang lalu, jangan campur adukkan. Di sini terjemahannya jangan tanggapi, tetapi kita rubah. Jangan campur adukkan serius dengan candaan. Atau sebaliknya. Awalnya bercanda, kemudian tiba-tiba serius. Ya. Alasannya apa? Jika kamu lakukan demikian, maka perkara serius akan menjadi remeh dan candaan menjadi menyedihkan. Bukan malah menggembirakan, tetapi justru candaan tidak berarti karena tidak pada tempatnya. Nah, sekarang kita lanjut adab yang berikutnya. Ini yang kelima. Ya, ini dia yang saya tuliskan. Kita buat bahasa. Ya, kita angkanya angka Latin saja. Ini yang kelima. Iyyaka an taqula li sahibika,
Jangan sampai engkau ucapkan kepada temanmu, jangan sampai engkau katakan kepada temanmu, innahu jahil. Kau bodoh, kata-kata bodoh. Innahu jahilun. Wa innaka antal a'lam. Dan engkau lah yang pintar. Temanmu bodoh dan kau pintar. Mengaku pintar dan membodoh-bodohi teman. Wa innaka antal alimu. Ya, ini adab yang kelima. Jaga lidah. Ya. Mengucapkan kata bodoh kepada teman ini pasti akan menyinggung perasaannya. Meskipun benar adanya, mungkin karena atau lambat berpikirnya atau hafalannya juga tidak kuat atau kata-katanya yang tidak sesuai dengan tema pembicaraan lalu ditegur dengan mengatakan kau bodoh. Kemudian menambahkan bahwa yang mengatakan bodoh ini dia pintar. Dia yang banyak ilmunya. Merasa lebih berilmu dan mengklaim orang lain bodoh, ini bukan akhlak yang mulia. Ya, merasa lebih pintar, lebih berilmu, kemudian yang lain semuanya tidak tahu. Apalagi dalam berdakwah. Ya. Apalagi dalam bersikap. Tidak mau berkumpul dengan orang yang dianggap bodoh. Bukan level. Ya. Ini adab yang kelima. Dalam bergaul, berbicara, kata-kata kau bodoh atau kamu bodoh, lalu mungkin tidak ada kata engkau bodoh atau kamu bodoh, tetapi ungkapan sayalah yang paling mengerti, saya yang paling berilmu, ini juga merusak pergaulan, merusak hubungan. Kata Syekh, hadari, ya, hati-hati, hadari min antaqa'a fi hadha tasrihan au talmihan. Hati-hati jangan sampai terjerumus kepada akhlak yang kelima ini, akhlak yang tercela. Ya. Mengatakan orang lain bodoh, mengakui bahwa diri sendiri pintar, luas ilmu, banyak menguasai segala sesuatu, jangan sampai terjerumus kepada akhlak ini. Baik dengan terus terang, ya, tasrihan, kata-katanya memang seperti yang tadi diucapkan, atau sindir, menyindir, ya, menyindir, tidak mengatakan langsung temannya itu bodoh, tetapi dengan kata-kata sindiran, ini juga, ya, tidak termasuk akhlak yang mulia. Meskipun temannya ini kena dia menyindir, tidak menangkap sindirannya, tetapi bagi dia itu akhlak yang tercela. Bagi dia yang menyindir bahwa temannya itu tidak tahu apa-apa, ini akhlak yang tidak mulia, yang diperingatkan oleh agama. Wa fil hadis, ini dalilnya,
dalam sebuah hadis anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bihasabi imri'in minasyarri, ini hadis panjang ya, tapi ini potongannya, bihasabi imri'in minasyarri ayyahqira akhahul muslim. Artinya, cukuplah seseorang itu dinilai buruk, ya, cukup untuk menilai seseorang itu tidak baik dengan dia bersikap merendahkan saudaranya muslim. Ayyahqira akhahul muslim. Ini standar baik atau tidak baiknya seorang muslim ketika dia merendahkan saudaranya, saudara muslimnya. Tadi mengatakan dia yang pintar sementara saudaranya itu bodoh, ini sudah menunjukkan bahwa orang ini tidak baik. Karena Nabi meletakkan standarnya itu bihasbim ri'in minasyarri an yahqira akhahul muslim. Standar menilai seseorang itu tidak baik akhlaknya ketika dia merendahkan saudara muslimnya. Ya. Tadi saya katakan ini hadis potongan dari hadis yang lebih panjang dari ini, yang digariskan di dalamnya adab-adab yang mulia. Ya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagaimana di bawah. Ini dia, akhrajahu muslimun, ini nomor juznya, juz 4, halaman 1946, nomor hadisnya 2564. Ya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tadi saya katakan hadisnya potongan dari hadis yang panjang tentang akhlak, tentang adab. Dimulai dari la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْءِ بَعْضٍ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا الْمُسْلِمُ أَخُ الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ التَّقْوَى هَاهُنَا وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ 3 times. Lalu dia mengatakan bihasbi imri'in minasyarri an yahqira akhahul muslim kullul muslim 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Hadis ini, hadis yang saya bacakan ini Bu, andai diterapkan oleh seorang muslim maka dalam kehidupannya dia akan merasa bahagia. Pergaulannya dengan orang lain akan tetap baik. Karena sebab-sebab kekacauan, sebab-sebab permusuhan itu ditutup rapat-rapat oleh hadis ini. Hadisnya hadis Abu Hurairah, saya akan tuliskan hadis riwayat Muslim. Ya, hadis riwayat Muslim. Tadi nomor 2564. 2564 sebagaimana di sini. Kemudian poin-poin yang diajarkan oleh hadis ini
Mungkin bagusnya di sini ya. Ya, tuliskan di sini biar ringkas, jelas. Tadi saya katakan tadi, andai hadis ini kita terapkan dalam hidup kita, maka akan terjalin hubungan yang indah, hubungan yang mulia, yang istimewa antara Muslim dengan Muslim. Karena semua sebab-sebab permusuhan, sebab-sebab perpecahan, sebab-sebab pertikaian ditutup rapat-rapat oleh Nabi SAW. Hadisnya riwayat Muslim, tadi sudah kita tuliskan. Ya, nomor 2564. Poin-poinnya, ya, poin-poinnya satu, jangan saling dengki, jangan saling dengki. Dua, jangan saling bertransaksi riba. Ini riba ini membuat permusuhan ini. Ya. Bertransaksi riba, transaksi riba, dan najis salah satu jenis dari riba. Jangan saling bertransaksi riba. Bila riba tercabut di suatu masyarakat ke akar-akarnya, maka akan terjadi kasih sayang yang luar biasa. Karena berjual beli tanpa riba itu mendatangkan keberkahan. Tidak ada saling benci membenci. Dibangun di atas saling cinta, ridha, suka. Ya. Tiga, jangan saling memarahi. Ini marah di tutup. Kalaupun ada sebab-sebab marah, upayakan untuk bersabar, menahan diri dari marah. Wala tabaghadu. Ini la tahasadu. Ya. Ini la tahasadu. Tidak usah kita tulis bahasa Arabnya. Jangan saling dengki, jangan saling bertransaksi riba. Jangan saling memarahi. Ada sebab-sebab kemarahan, ditahan. Ya, saling memaafkan. Menahan emosi ibadah. Bukan menahan emosi itu disimpannya. Kalau disimpan, bencana. Membuat berdampak buruk ke kita. Ya. Tapi emosi itu ditahan dengan tidak ada lagi kemarahan. Berharapkan ridha Allah, pahala dari Allah. Orang yang dimarahi tadi berubah jadi disayangi. Kalaupun dia berbuat kesalahan, maafkan. Ya. Empat, wala tabaghadu wala tadabaru. Jangan saling, ya, apa namanya, membelakangi. Ini sebenarnya bukan fisik ya, tetapi hati. Jangan saling membelakangi, wala tadabaru, dan jangan saling membelakangi. Maksudnya saling benci membenci. Belakang, wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Maksudnya ketika
papasan di jalan, saling toleh ke kanan ke arah lain, yang satu ke kanan, yang satu ke kiri, padahal jalan yang ditempuh sama. Akhirnya tabrakan, yang satu menoleh ke kanan, satu menoleh ke kiri, disebabkan hatinya yang tidak lagi mau bersama. Apapun yang dilakukan oleh saudaranya itu salah, karena sudah ada kebencian, permusuhan. Dan ini tidak dibenarkan sama sekali dalam Islam. Ya, kalau saling, kalau ada kesalahan pasti, karena kita manusia. Tapi bagaimana kesalahan itu tidak membuat kita berpecah, tidak membuat kita berdosa? Maka dilarang oleh Nabi, wala tadabaru. Bahkan Nabi mengatakan yang paling cepat meminta maaf itu yang terbaik. Ya. Tidak boleh memutuskan hubungan saling tidak sapaan selama 3 hari. La yahjuranna ahadukum akhahu fawqa thalath. Jika memang perlu beberapa waktu untuk menghilangkan rasa marah, emosi di dalam hati, agama hanya memberikan 3 hari. Dan pasti setelah 3 hari itu tidak akan tersisa. Kecuali orang yang memang sifatnya pembenci. Kalau secara normalnya, menurut syariat yang menciptakan hati, Allah Subhanahu wa Ta'ala, 6 hari itu sudah habis, tidak akan ada tersisa. Kalau memang tidak sapa menyapa, memang itu harus dilakukan. Waktu untuk menghilangkannya 3 hari. Lebih dari 3 hari itu sudah keterlaluan. Makanya tidak boleh. Selama 3 hari itu mungkin dia tidak berdosa, tapi kalau sudah lewat 3 hari dosa. Kalau memutuskan ya untuk sementara hubungan, hanya 3 hari batas yang diberikan oleh agama normal. Kalau lewat, yang berupaya untuk memutuskan hubungan tersebut berdosa. Yang paling cepat menghubungkan kembali berpahala. Ini syariat agama Islam. Jangan saling membelakangi wala tadabaru. Yang kelima, jangan membeli menjual, bisa juga. Jangan menjual, ini makna pertama. Jangan menjual di atas jualan orang. Apa maksudnya ini? Orang tadi sedang menawarkan barang dengan harga tertentu kepada seseorang. Lalu datang orang kedua ini menawarkan barang yang sama, sementara yang pertama tadi belum terjadi apapun, masih tawar-menawar. Belum terjadi apapun. Belum ada kesepakatan untuk melanjutkan ke akad jual-beli atau tidak jadi jual-beli. Datang yang kedua dan menawarkan barang yang sama dengan sifat yang sama, dengan harga yang lebih murah. Tentu si pembeli kan ingin harga yang lebih murah, tapi belum selesai tadi tawar-menawar, datang yang kedua dengan harga yang lebih murah, tentu dia membeli yang kedua. Ini pasti akan merusak hubungan antara dua penjual ini. Begitu juga pembeli. Ya. Begitu juga pembeli. Ketika seorang pembeli menawar barang kepada dengan seorang pedagang, ternyata datang pembeli yang lain, sementara yang pertama belum selesai, belum pergi, belum ada keputusan apa-apa, tiba-tiba datang pembeli yang kedua dan mengatakan, saya beli dengan harga yang lebih mahal. Tentu si penjual mau harga barangnya lebih mahal. Ini merusak hubungan. Ini membuat hati ya tersinggung. Akan terjadi permusuhan. Padahal asalnya sepele, tetapi tentu ini akan berdampak besar. Makanya Nabi menutup ini dengan mengatakan jangan menjual di atas jualan orang atau sebaliknya membeli di atas pembelian orang. Seperti yang kita contohkan tadi. 6.
Ya. Perintah hadis ini juga mengandung perintah, perintah Nabi tentunya untuk menjadi hamba Allah yang bersaudara. Ya, ini katanya ungkapannya sederhana tetapi ini mendalam. Disuruh untuk menjadi hamba Allah yang saling bersaudara. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Bukan hanya itu, ditegaskan oleh Nabi setelah perintah untuk menjadi hamba Allah yang bersaudara, yang ketujuh Nabi mengatakan seorang muslim, seorang muslim saudara adalah, ya, seorang muslim adalah adalah saudara muslim yang lain. Ini sudah luar biasa pengikatnya. Nabi mengatakan muslim saudara muslim yang lain. Siapapun muslimnya, apapun warna kulitnya, selagi muslim saudara. Ya. Tidak pandang bulu, tidak lihat suku, bangsa, status ekonomi, jabatan, pangkat, yang penting muslim, maka dia bersaudara. Al-muslim adalah saudara muslim yang lain. Aturan persaudaraan ditegaskan di bawah ini oleh Nabi. Kalau memang saudara, maka ikuti aturannya. Aturan bersaudara, kita tulis sajalah, aturan persaudaraan. Titik dua. Satu. Ya. Tidak menzalimi. Tidak menyakiti. Kenapa kamu sakiti? Itu kan saudaramu. Ya. Tidak menyakiti atau menzalimi dalam kurung lebih umum. Kita gunakan kata menyakiti karena ini menyangkut yang paling rendah. Orang tidak merasa menzalimi kalau hanya sekedar mencubit. Orang tidak merasa menzalimi bila hanya mencibir. Padahal mencibir bila saudaranya itu terasa merasa disakiti dengan cibiran itu zalim. Ya. Tidak menyakiti, sebentar. Wala yakhdhuluhu, tidak membiarkan. Tidak membiarkan. Kalau saudaranya itu butuh pertolongan, tidak dibiarkan begitu saja. Tidak menyakiti dan tidak membiarkan saudaranya. Karena dia saudara, kenapa? Dia butuh pertolongan, dia kesulitan. Engkau membiarkan begitu saja. Ini bukan saudara. Tidak membiar-biarkan. Ya. Tiga, tidak menghina. Wala yahqiru. Tidak menghina. Ya, maaf. Kita tulis baik-baik. Tidak menghina. Nah, inilah beberapa aturan pergaulan yang digariskan dalam hadis Muslim. Ya. Hadis Muslim nomor 2564, hadisnya hadis Abu Hurairah.

ke kitab ini, saya tampilkan kembali, mungkin ada yang belum menulis atau tinggal dibuka HP, tekan kamera, arahkan ke layar. Ya. Klik. Ya. Akan tersimpan tulisan di situ. Abu Hurairah radhiyallahu an, sahabat yang mulia yang paling banyak meriwayatkan agama Islam. Hadis-hadis Nabi dia yang paling banyak meriwayatkannya radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Baik, kita pindah ke kitab. Jadi, akhlak merendahkan orang ini sangat tercela. Apapun alasan merendahkan, dari sisi ilmu, merasa dia lebih banyak ilmu, merasa diri lebih banyak ilmu, kemudian yang lain bodoh semua. Apalagi suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua ke anak, teman sesama teman. Ya, kata-kata ini sangat keji. Ya. Kemudian di sini tertulis di terjemahan halaman 15. Poin nomor 5 di bawah sekali. Jangan mengatakan kepada temanmu, sesungguhnya kamu bodoh dan aku yang pandai. Ini bukan peringatan ya. Terjemahannya bukan peringatan, tetapi mana tadi? Ini dia. Ini bukan hadari, ini maksudnya bukan peringatan, tetapi waspadalah. Ini kata kerja perintah. Ya, ini namanya ismul ismul fi'li. Ya, yang artinya perintah. Waspadalah dari itu dia. Kalau di sini terjemahannya peringatan akan hal ini ada dalam hadis. Tidak. Waspadalah dari ya terjerumus kepada perbuatan tadi di atas, ya merendahkan orang, mengatakan bodoh, diri sendiri pintar. Waspada dari terjerumus kepada perkara ini, baik dengan terang-terangan, terus terang, dengan kata-kata tidak ada sindiran-sindirannya, atau maupun sindiran-sindiran. Ya. Kemudian dibawakanlah hadisnya, bihas bimri'in minasyari, ya tadi saya mengatakan bihasabi, ya. Tapi pakai sinnya sukun, bihasabi imri'in, bihas bimri'in. Sinnya sukun. Bihas bimri'in minasyari an yahkira akhahul muslim. Bihas bimri'in minasyari an yahkira akhahul muslim. Ya. Cukuplah seseorang dikatakan buruk jika dia merendahkan saudara muslimnya. Tadi kita berikan ulasan panjang lebar terkait dengan hadis lengkap ini. Hadis ini dengan lengkapnya. Kalau ini kan potongan terakhir saja atau bagian akhir saja. Kita pindah, tambahkan adab yang keenam. Qalatil hukama, berkata orang bijak. Qalatil hukama. Ini bukan dalil tetapi hanya sebatas ya, menambahkan ya,
perkataan manusia bukan dalil.

kecuali Nabi SAW. Jadi dalil dalam agama kita Al-Quran dan hadis yang sahih. Sementara selain itu tidak bisa dijadikan dalil, tetapi dicarikan dalil. Kata para ulama bahwa perkataan ahli ilmu yustadallu lahu la bihi. Ini ungkapannya. Aqwalul ulama yustadallu lahu la bihi. Ini bahasa Arabnya. Aqwalul ulama aqwalul ulama yustadallu lahu yustadallu. Ini kaidah yustadallu lahu, dicarikan dalilnya, bukan malah dijadikan dalil. Ya, dicarikan dalil. Kalau ada dalil untuk perkataan ulama ini, maka dia kuat. Kalau tidak ada dalilnya, maka dia tidak bisa kuat. Yustadallu lahu la bihi. La bukan dengannya dijadikan dalil. La bihi. Perkataan para ulama dicarikan dalil. Perkataan ulama dicarikan dalil. Bukan dijadikan dalil. Kan beda tuh. Dijadikan dalil dengan dicarikan dalil beda. Kalau dijadikan dalil sama dengan Al-Quran dan hadis tuh. Kalau dicarikan dalil berarti dia bukan dalil. Dia harus ada hadis, ada ayat yang menguatkannya baru dia kuat. Ya. Ini perkataannya. Aqwalul ulama yustadallu lahu la bihi. Jadi perkataan hukama tadi, qalal hukama, berkata orang-orang bijak, ini bukan sebagai berdalil tetapi hanya menambahkan faedah. Kata mereka, minal akhlaqi sayyi'ati mughalabatu ar-rajuli fi kalamihi wal i'tiradu fihi liqat'i hadithihi. Ya. Berkata orang-orang bijak, di antara bentuk akhlak yang buruk, minal akhlaqis sayyi'ah, di antara akhlak yang buruk adalah seseorang berupaya menang dalam berbicara. Mughalabatur rajuli fi kalami. Upaya untuk mengalahkan seseorang dalam berbicara. Baik dari sisi banyak kata-kata, kadang-kadang kita merasa menang kalau kita banyak berbicara dengan lebih dari yang kita, dengan lawan kita. Yang lawan diam saja. Kita kan merasa menang itu. Begini mulutnya terus. Dari awal sampai selesai, dia terus berbicara. Yang lawannya diam. Mungkin kalau ada kata-katanya satu dua, satu dua, satu dua. 10 kata kita, 2 kata dia. Dengan kata kita yang 10 itu kita merasa menang. Nah, merasa menang ini Bu, ketika kita bertengkar dengan kata-kata dengan saudara kita, merasa menang dengan banyaknya kata-kata kita, itu termasuk
bentuk akhlak yang tidak baik. Ya. Ini memang bijak ini. Ini walaupun tidak disebutkan siapa yang hukamanya di sini, tetapi ini sesuai dengan tuntunan. Ya. Minal akhlaqis sayyi'ah, termasuk akhlak tercela, ketika seseorang merasa menang ketika beradu mulut dengan orang lain. Ini bukan hanya laki-laki. Mohon maaf, bisa jadi perempuan, ya, terjerumus juga kepada perkara yang seperti ini. Bila tidak dikatakan banyak, mungkin seimbang laki-laki perempuan. Ya. Merasa menang kalau sudah beradu mulut dengan lawan tengkarnya, ternyata dia yang banyak bicaranya. Sementara yang lawannya banyak diamnya. Atau merasa menang dengan suara. Yang tadi lembut suaranya, sementara dia keras suaranya. Ditinggikan. Kita bukan di hutan belantara, yang suaranya mengaum keras itu yang kuat. Karena memang itu senjatanya, auman itu. Singa, harimau, ya, itulah kekuatannya untuk melumpuhkan mangsanya dengan auman. Ya, manusia bukan. Terkadang seseorang merasa ketika dia keras suaranya, berteriak sekuat-kuatnya, hingga merasa akan melumpuhkan lawannya, dan ini kata orang bijak tadi bukan termasuk akhlak yang baik. Wal-i'tiradu fihi liqat'i hadithi. Ada lagi yang ketiga, tadi kan yang lebih banyak cakap, lebih banyak ngomong, yang kedua lebih tinggi suara, lebih keras, yang ketiga memutuskan pembicaraan. Belum selesai temannya tadi berbicara, dia sudah putuskan, dipotongnya berkata orang tadi, dimentahkannya seakan-akan dia di pihak yang benar. Andai memang dia di pihak yang benar, tapi sikapnya itu juga tidak sesuai dengan tuntunan agama. Bisa jadi memang yang situ salah, dia yang benar, tapi dengan banyak ngomongnya, memotong-motong pembicaraan orang, lebih keras suaranya, ya, yang bersalah tadi bisa jadi tidak berdosa. Justru sebaliknya dia yang berdosa. Nah, ini yang perlu kita jaga diri kita. Kita kontrol diri kita. Kita berupaya semaksimal mungkin untuk mengendalikan emosi, mengendalikan diri. Jangan sampai yang awalnya kita yang korban, kita yang tidak bersalah, justru kita akhirnya yang berdosa dengan sikap-sikap dari sisi berbicara saja tadi. Kan semuanya ngomong tadi tuh. Makanya omongan-omongan kita ini akan dicatat. Ya. Dicatat semuanya. Wa ma yalfidhu min qawlin. Ini ayat seringkali ya, hilang dari ingatan kita ya. Ayat ini padahal dia bisa menjadi ya, pengontrol diri kita agar tidak berdosa dengan ucapan-ucapan kita. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Surat Qaf ayat 18. Qaf 18. Qaf 18
ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada suatu kata yang diucapkan pun melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Takut kita memang kalau beritain ayat ini terus ada terngiang-ngiang di telinga untuk sembarangan mengeluarkan kata-kata, apalagi kalau bertengkar. Adu mulut, bertengkar mulut. Maunya kita menang dengan suara. Banyak bicara keras suara, memotong-motong suara perkataan orang lain. Akhirnya kita jadi yang seakan-akan memenangkan. Makanya Nabi SAW ingatkan ya, peristiwa pembelaan diri di pengadilan. Nabi manusia biasa. Ya. Kelebihannya diberikan wahyu. Di hadapan pengadilan untuk memutuskan siapa di antara dua yang bersengketa, yang menang, yang benar, Nabi hanya mendengarkan alasan masing-masing. Kata Nabi, saya hanya mendengarkan alasan pembicaraan kedua belah pihak. Bisa jadi salah satu dari kedua belah pihak itu yang paling pintar berbicara, lalu saya menangkan dia. Yang saya menangkan ini, hati-hati. Jangan sampai harta saudaranya saya berikan kepadanya, karena yang saya berikan itu adalah api neraka. Kalau itu terjadi berlaku pada Nabi SAW, bagaimana dengan kita orang-orang biasa, manusia biasa, orang-orang yang berprofesi sebagai lawyer atau pembela, ya. Hati-hati. Kalau memang merasa yang dibela itu di pihak yang benar, perjuangkan. Perjuangkan dengan sebaik-baiknya. Bila setelah diketahui bahwa dia tidak di pihak yang benar dengan apa yang dia datangkan, jangan cari-cari pembenaran. Di dunia memang bisa jadi kita yang salah menang, tapi di hadapan Allah tidak ada yang salah jadi pemenang. Yang salah tetap salah. Allah Maha mengetahui yang ada di dalam dada manusia. Allah tahu. Jangankan ucapan kata-katanya, yang disimpan di dalam dadanya, disembunyikan di dalam hatinya, Allah tahu. Ya. Inilah pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Adapun berikutnya, di poin berikutnya, ini kalau kita kalau di terjemahan dibuat poin nomor 5 di nomor 6 ya, untuk perkataan orang-orang bijak ini. Kemudian yang ketujuh, inni ya, in sami'ta, in sami'ta min ahadin hadithan qad alimtahu aw khabaran qad sami'tahu fala tusyarik hu fihi aw taftahu alayhi aw taftah alayhi fihi litadhhara annaka lituzhira atau ya lituzhira. Kita ulangi lagi, lituzhira annaka qad alimtahu fadhalika min su'il adabi
Ini tahu apa bacaannya? Ya. Karena kalau sampai sini pun sampai min su'il adabi saja ini sudah lengkap, kata-katanya sudah sempurna. Yang ketujuh ini, jika engkau mendengar dari seseorang pembicaraan yang mana isinya kau sudah tahu, sudah pernah mendengarnya, kau sudah tahu isinya, mungkin sudah berkali-kali dia ceritakan dan kamu sudah mendengar kata-kata yang sama, atau engkau mendengar berita yang engkau mendengar dari saudaramu, dari seseorang berita yang mana berita ini juga engkau sudah pernah mendengar sebelumnya, maka jangan timpali, jangan ikut serta, biar saja dia bercerita. Walaupun engkau sudah tahu isi ceritanya, engkau sudah tahu beritanya. Dan ini terkadang kita lalai dalam adab berbicara, bergaul, berkomunikasi. Terkadang berita yang sama kita timpali, kita bahkan ikut serta pula. Ya. Atau kita katakan, itu sudah pernah saya dengar itu. Saya sudah tahu itu kok. Berita itu sudah saya tahu. Yang kata-kata yang kita ungkapkan kepadanya untuk memotong pembicaraannya ini juga menyinggungnya. Ya sudah, jadi pendengar setia terlebih dahulu. Dengarkan walaupun kau sudah mendengar kata-kata yang sama, baik dari dia maupun dari yang lain. Terima beritanya walaupun kau sudah tahu beritanya. Jangan bersama dia, la tusyarik fihi. Jangan engkau ikut-ikut pula menceritakannya. Dan bahkan jangan engkau tambah-tambahkan, engkau timpali-timpali. Au taftah alaihi fihi. Ya. Engkau luruskan, mungkin dia agak keliru, lalu engkau benar, engkau perbaiki, jangan. Biarkan saja dia. Kalau tujuanmu untuk menampakkan kepadanya bahwa engkau sudah tahu berita itu. Kalau tujuanmu, ya, untuk menyampaikan kepada dia, mengesankan kepada dia bahwa dia yang sampaikan itu sudah kuno, ya, sudah berita lama. Ini merusak pergaulan. Walaupun mungkin si dia ketika menghadapi sikap kita di saat itu tidak, atau kita tidak merasa apa-apa, tidak peka dengan kondisi saudara kita, ini yang terkadang memperkeruh, ya, warna pergaulan di antara kita. Fadzalika min su'il adab. Sikap yang seperti pertama tadi, menampakkan kepadanya bahwa berita yang disampaikannya kita sudah tahu, pembicaraan yang diucapkannya kita sudah pernah mendengar juga, lalu kita ikut serta menceritakan dan bahkan nimbrung, menimpali bila ada kekeliruan di kata-katanya, ini sebenarnya bukan termasuk adab yang baik. Akan berpengaruh kepada pergaulan antara engkau dengan dia. Antara engkau dengan dia. Kita lihat terjemahan yang ketujuh ini. Ketika kamu mendengar suatu ucapan yang telah kamu ketahui atau berita yang telah kamu dengar, maka jangan ikut mengatakannya atau mengoreksinya untuk menampakkan bahwa kamu telah mengetahuinya. Karena yang demikian itu merupakan adab yang buruk. Iya. Memang ini tidak ada ya. Kalau di terjemahan juga tidak ada ini. Iya. Yang tadi kita coret itu tidak ada. Fala fadzalika min su'il adab. Kemudian dinukilkan perkataan Atha' bin Abi Rabah, qala Atha' ibnu Abi Rabah, seorang tabi'in, ya, muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Atha' bin Abi Rabah rahimahullah, dia mengatakan inna syaba, sungguhnya seorang pemuda, la yuhaddithuni, kata Atha', la yuhaddithuni bihadithin fa'astami'u ilaihi ka'anni lam asma'hu, ya, ka'anni lam asma'hu, walaqad
sami'tuhu walaqad sami'tuhu qabla ayyulad. Allahu Akbar. Ya. Walaqad sami'tuhu qabla ayyulad. Ini seorang ulama besar di zaman tabi'in. Ini adab yang luar biasa mereka praktekkan. Mereka terapkan dalam pergaulan. Bahkan kepada orang yang lebih rendah dari dia. Kata apa? Ada seorang pemuda menyampaikan kepadaku sebuah hadis. Dan saya benar-benar seksama mendengarkannya. Seakan-akan saya belum pernah mendengarnya. Padahal hadis itu sudah saya ketahui sebelum dia lahir. Kata Atha bin Abi Rabah. Sebelum dia lahir hadis itu sudah saya ketahui. Tapi ketika dia sampaikan kepadaku, aku dengan seksama mendengarkan seakan-akan belum pernah terdengar oleh saya. Ini adab yang luar biasa. Ya. Diterapkan oleh generasi terbaik umat ini, yaitu generasi tabi'in. Ada ungkapan bait di sini ya yang selaras dengan poin yang ketujuh tadi. Wala tusyarik fil hadithi ahlahu wa in arafta far'ahu wa aslahu. Jangan engkau nimbrung ikut menyampaikan berita ya, orang yang menyampaikan meskipun engkau sudah tahu cabang dan pokoknya. Jadi semua yang berhubungan dengan berita yang disampaikan itu engkau sudah tahu. Dari akar-akarnya engkau sudah tahu. Jadi semua cabangnya engkau tahu, tapi enggak usah ikut campur, enggak usah nimbrung, enggak usah dikoreksi. Biarkan dia menyampaikan, selesai dia menyampaikan. Ya, ya selesai. Dia tidak tersinggung, dia tidak ada masalah denganmu. Ini ada bergaul yang dijelaskan oleh penulis. Nah, ini poin yang ketujuh. Ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, itu mungkin yang bisa kita baca dari kitab ini pada kesempatan ini. Kita jawab beberapa pertanyaan. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang. Semoga bisa apa yang kita pelajari tadi bermanfaat, bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu ta'ala waliyut taufiq.

0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Semenjak ikut kajian sunnah, sebut saja salah satunya kajian ustaz, saya meninggalkan kajian di masjid dekat rumah karena saya menganggap ilmu ustaz di sana dekat rumah tidak selevel ustaz sunnah. Pernah saya ditegur ibu-ibu pergi ke masjid jauh, sanggup masjid sendiri tak mau datang. Bagaimana seharusnya saya ustaz? Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjutkan belajar di majelis-majelis yang baca kitab, belajar sunnah Nabi, belajar ilmu dengan landasannya adalah Al-Quran dan Sunnah, dan membahas kitab-kitab para ulama dan kajian yang di sana. Ya, bila ada acara-acara yang berbarengan dengan kajian tersebut, ya, karena memang mungkin saja jadwalnya tidak sama, ya, sah-sah saja untuk hadir di situ, ya, untuk di sana. Tetapi bila alasannya tadi tidak level, ini bukan masalah level tidak levelnya. Yang penting materinya yang perlu kita jadikan pokoknya, yaitu yang disampaikan ilmu, yang disampaikan adalah materi-materi yang benar, yang berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran, dari hadis-hadis Nabi. Adapun masalah level, tidak ada yang sama ilmunya. Ya. Kita semua tidak mengetahui apa-apa. Kita mengetahui sedikit, yang kita tidak ketahui sangat banyak. Bisa jadi yang di sana ada banyak ilmunya, cuma mungkin yang menyebabkan kita tidak mengambil darinya karena pondasi pengambilan dalil itu tidak seperti yang ditanamkan oleh para sahabat Nabi SAW, para ulama seperti Imam Malik, Imam yang empat, ya, Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, bahwa mengajak mereka untuk tidak taklid, mengambil dari sumber yang asli, yang dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, dan pemahaman generasi terbaik umat ini. Adapun masalah level tidak level, ini bukan hal yang bisa dijadikan patokan, karena di antara orang-orang yang sesat ilmunya banyak, ilmunya luar biasa. Jadi masalahnya bukan masalah level banyak atau tidak banyaknya ilmu, tetapi benar atau tidak benarnya ilmu. Wallahu ta'ala alam. Andai memang itu alasannya, sampaikan bahwa umur saya sebentar, tidak lama di dunia ini. Kalau saya sibuk dengan kajian yang tidak menyentuh, kajian yang tidak bisa saya terapkan dalam kehidupan ini, maka sia-sia. Mending saya belajar yang bisa saya terapkan, yang bisa saya petik hasilnya, berubah kehidupan saya, dapatkan keberkahan, cara beribadah saya bisa lebih baik lagi, akidah dan tauhid saya lebih mengacu kepada tuntunan yang benar. Sebutkan alasannya, bukan karena level atau tidak level. Wabillahi taufik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, berdosakah seorang anak terhadap ibundanya saat anaknya difitnah ibunya dan si anak memilih untuk berdiam, dalam kurung menjauh, berdiam diri atau menjauh terhadap ibunya dalam waktu yang agak lama, sudah sebulan, karena memang juga tidak tinggal serumah, beda kota, dan saat ini sudah satu bulan si anak tidak menelpon ibunya. Mohon jawab pertanyaannya Ustaz. Ini durhaka, durhaka. Jangan sampai kesalahan ibu itu membuat kita menjadi anak durhaka. Siapa yang tidak bersalah? Siapa yang tidak berdosa? Andai memang fitnah itu benar dilakukan oleh ibu kita, jangan sampai kita menjadi penghuni neraka, terancam neraka gara-gara dosa ibu kita. Tugas si anak adalah berbakti kepada orang tuanya. Ya, berbakti kepada orang tuanya. Jangan sampai dia tidak berbakti gara-gara dosa anak, dosa ibunya kepada dia. Dosa ibunya dimohonkan ampunan agar Allah mengampuni. Adapun jangan kita tambahkan dosa yang baru. Maka tadi yang dilakukan ini durhaka. Apalagi kalau sempat ibu itu merasa bahwa dia diputuskan oleh anaknya, hubungan mereka luar biasa. Andai tersentuh atau tersayat-sayat hati ibu ini, sang ibu, dan mendoakan kepada Allah, tertengadah doanya lalu mendoakan keburukan, dikabulkan oleh Allah doa keburukan seorang ibu untuk anaknya. Wa du'aul walidi ala walidih, doa orang tua kepada anaknya mustajab, baik doa yang baik ya li waladihi atau ala waladihi, doa yang buruk. Seperti Juraij, cerita yang masyhur, ketika ibunya memanggil dia sedang salat, karena dia tidak terlalu banyak ilmunya, lebih mendahulukan ibadah. Ibunya berdoa, ya Allah, jangan engkau wafatkan Juraij kecuali kalau sudah melihat wajah-wajah perempuan-perempuan nakal, perempuan-perempuan yang menjajakan dirinya. Akhirnya dipertengokkan oleh Allah dalam kisah bahwa dia dituduh menzinahi seorang dari salah satu dari mereka dan hamil, padahal dia bukan pelakunya. Nampak mereka semua wajah-wajahnya oleh Juraij. Ini doa ibunya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dosa, hanya tidak menjahut panggilan ibu. Ini sudah sebulan yang seharusnya ada beberapa hari nelpon seperti biasa, sekarang tidak gara-gara itu. Lebih banyak dosa anak daripada ibu yang tadi memfitnah. Bisa jadi dosanya diampuni oleh Allah, sementara anaknya mendapat dosa durhaka. Maka segera setelah atau saat ini ibu keluar dan hubungi orang tua, minta maaf kepada dia. Bila perlu kunjungi, kalau biasanya nelpon-nelpon saja, datangi, datang minta maaf, sejujurnya minta maaf. Andai dia sekarang meninggal dunia, apa yang akan terjadi? Allahul musta'an. Ya. Kemudian berikutnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah salat duha dikerjakan berbeda tempatnya, seperti pengajian hari ini di rumah tadi sudah mengerjakan di rumah, setelah itu disambung di masjid ini? Yang rajih dari perbedaan pendapat para ulama tentang salat duha adalah disyariatkan. Salat duha disyariatkan dan rakaatnya bisa dua rakaat, bisa lebih. Bila ibu terbiasa melakukan lebih dari dua rakaat, empat rakaat, enam rakaat, lalu sebagian sudah ibu lakukan di rumah dan ibu datang ke masjid untuk menambahkannya lagi di masjid dengan niat tambahan tahiyatul masjid, tidak apa-apa. Tapi kalau biasa ibu melakukannya dua rakaat, berarti yang di rumah sudah cukup. Bukan berarti tiba di masjid ibu tidak sholat lagi. Sholat. Namanya sholat tahiyatul masjid. Ya, tahiyatul masjid. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini perlu kita ingatkan juga, ringkas dari warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ibu memang malas menulis warahmatullahi wabarakatuh, ya sudah, assalamualaikum saja, ibu dapat 10 pahala. WRWB itu tidak ada pahalanya. Saya juga tidak baca warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Jadi kalau memang malas menulis lengkap, ya sudah, assalamualaikum saja, jelas dapat pahala. Jangan sampai rusak pahala yang pertama itu dengan WRWB. Ustaz, ana memiliki suami yang menyuruh mengikuti kajian tahsin. Bagus ini, Bu. Kalau ibu memang punya waktu kosong, pekerjaan rumah tidak terkendala, tugas yang utama tidak terkendala, suami kayaknya dia mau belajar ngaji juga, cuma tidak bisa langsung. Mungkin nanti setelah ibu pandai ngaji, dia belajar ke ibu. Ya, lanjutkan. Kalau memang disuruhnya mengikuti kajian, alhamdulillah, ini luar biasa. Jadi kajian untuk menambah ilmu, mendapatkan keberkahan majlis, apalagi di rumah Allah, kemudian tahsin, memperbaiki, membaca Al-Quran yang juga baik. Asalnya mematuhi perintah suami wajib. Ya, mematuhi perintah suami wajib, apalagi ini ibadah, ketaatan dan amal saleh. Semoga berkah dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran pahala kepada ibu berdua, suami dan ibu. Wallahu a'lam. Ustaz, apakah boleh membeli emas dengan mentransfer lewat bank dalam membayarnya? Ini tidak taqabut ya. Emas dengan uang itu satu komoditi. Ya. Wallahu a'lam ya. Yang saya tahu saat ini tidak dibenarkan harus yadan biyadin. Ibu bayar, emas diambil. Ya. Wallahu a'lam. Tapi tanyakan kepada yang lebih mengetahui agar lebih pasti ya ilmunya. Kemudian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya mana yang lebih baik, kita berkorban seekor kambing atau sepertujuh dari seekor sapi? Baik kedua-duanya, dan itu memang ada dalilnya. Untuk berkorban seekor kambing dan juga sepertujuh dari seekor sapi, mana yang lebih baik, yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Bila kita melakukan lebih takwa, menghasilkan ketakwaan, menghasilkan ikhlas ya, mengharapkan balasan pahala dari Allah, maka itu yang lebih utama. Tentunya mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi tentu lebih afdalnya, karena Nabi SAW berkorban dengan bikabshaini amlahaini, dengan kibash ya, jadi dengan kambing ya, domba ya, terserah sebenarnya kedua-duanya boleh, mana yang lebih mengena silahkan dilakukan, tidak ada apa penetapan satu dari yang kedua. Ya, wallahu alam. Adapun sebagian masjid kadang tidak menerima kambing. Kalau kita memang ingin korban sendiri boleh kambing. Maka mungkin ya kalau kita di rumah nyembelih sendiri afdolnya memang kambing, karena lebih simple, lebih mudah mengelolahnya, lebih mudah masaknya, lebih mudah mengulitinya dan seterusnya dan seterusnya, wallahu alam. Saya pilih pertanyaan-pertanyaan yang ringkas. Ibu yang menulis pertanyaan, tidak tahu apakah isinya cerita atau curhat. Saya tidak baca kalau yang satu halaman, satu halaman. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bolehkah kita berzikir atau murajaah di dalam hati, tidak dilafazkan syukran atas jawabannya? Zikir memang ada zikir qalbu, ada zikir lisan, ada zikir anggota badan. Ya, zikir qalbu yaitu pengagungan, tauhid. Mengagungkan Allah, mentauhidkan Allah, takut kepada Allah. Ya, memuliakan Allah, ini zikir qalbu. Dan zikir lisan, pujian-pujian dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dengan membaca Al-Quran. Ya, zikir. Adapun zikir anggota badan, mempergunakan organ tubuh kita untuk ketaatan, itu zikir. Ya, itu zikir. Adapun muraja'ah hafalan Al-Quran atau muraja'ah hadith, maka tidak efisien kita bermuraja'ah kecuali dengan melafazkan dengan lidah, melafazkan dengan lisan. Apapun hafalan Al-Quran, kalau dalam hati susah, repot kita, nanti terdengar kata-kata yang lain, hancur apa perantakan bacaan yang dalam hati tadi, terdengar suara yang gaduh, jangankan dengan hati, dengan berbisik-bisik saja kita berbicara ya, kita muraja'ah baik hafalan Al-Quran atau memuraja'ah hadis misalnya, terdengar suara yang lebih keras, kacau balau jadi ya, lafaz lisan kita yang lirih tadi, yang bisik-bisik, apalagi yang dengan hati. maka semuanya adalah amalan, baik berzikir yang zikir lisan tadi maupun muraja, ini semuanya dilakukan dengan lisan. Wabillahi taufik. Saya tinggal dengan adik ipar perempuan, namun adabnya kurang baik, seperti pergi hanya pamitan dengan suami saja, padahal ada saya juga di situ. Membawa teman ke rumah juga hanya mengkonfirmasi ke suami saja, dan ada adab kurang baik lainnya yang saya rasa tidak patut dilakukan jika tinggal di rumah orang lain. Bagaimana harusnya sikap saya menghadapi sikap itu, Ustaz? Ya, bicarakan dengan suami. Ya, ini tanggung jawab suami untuk mengajari adiknya adab yang baik. Itu memang persis dengan yang disampaikan Ibu tadi. Ini luar biasa pengaruhnya kepada iparnya ini, kepada istri dari abangnya. Ketika dia hanya mengatakan ke abangnya sementara iparnya tidak dipedulikan, ini seperti yang Ibu rasakan. Ibu tersinggung, Ibu merasa ini akhlak yang tidak baik, maka Ibu bicarakan serius dengan sang suami agar adiknya diajari adab. Dan Ibu berhak untuk memberikan keberkahan di rumah dengan tinggalnya orang yang baik-baik akhlaknya. Sampaikan, saya tidak merasa nyaman kalau adik kita seperti itu. Dan juga akan berpengaruh kepada hubungan Ibu dengan suami. Jadi bicarakan serius. Bicarakan serius, ya, segera, tidak boleh ditunda-tunda, ini sudah di tingkatan yang penting sekali, urgen sekali untuk mengajarkan adab yang baik kepada adik ipar tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengajari kita semua akhlak yang baik. Allahumma hdina li ahsanil akhlaqi wal a'mali wal aqwali la yahdi li ahsaniha illa ant, wasrif anna sayyi'aha la yasrifu anna sayyi'aha illa ant. Berikutnya, afwan, ana mau bertanya, ana punya saudara perempuan kandung, tapi si fulana ini punya sifat kurang baik. Dia tidak mau kalah dengan adik-adiknya dan selalu iri, sehingga dia suka menghasut orang lain termasuk saudara kandung yang lainnya untuk memusuhi saya, dan juga sampai keluarga besar juga dihasut, Ustaz. Apakah salah saya menjaga jarak dengannya, Ustaz? Bagaimana saya harus bersikap? Juga bukan menjaga jarak, justru karena masih saudara, masih hubungan persaudaraan, bahkan saudara kandung, dibenarkan, diluruskan, nasihati. Ini yang benar. Ya, ini cinta yang sebenarnya, menasihati. Ini bila tidak dinasihati akan menyangkut-nyangkut ke yang lain, akan banyak dampaknya kepada keluarga besar. Jadi bila ada hal-hal yang perlu diperbaiki, perbaiki. Dinasihati, dipanggil, diberi hadiah, kemudian disampaikan nasihat. Kemudian jangan lupa berdoa. Ya. Karena ini saudara kandung, jangan lupa berdoa semoga Allah memperbaiki akhlak semua. Ya. Mohon maaf sekali lagi ya, yang pertanyaan-pertanyaan panjang, saya takut membacanya. Dengan banyaknya saja saya sudah khawatir. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kita ingin melaksanakan kurban di 6 tempat, sebaiknya kita kasih nama suami saja atau kita bagi-bagi nama anak kita semua yang sudah baligh? Banyak nih, Bu. 6 tempat berarti kurang 1 lagi ya. Jadi 7. Ya. Kalau memang punya kemampuan ya 1 ekor sapi saja di 1 tempat. Ya. Utamanya berkorban itu di mana kita berdomisili. Di mana kita salat Id. Ini lebih utama lagi. Ya. Di mana kita berdomisili, di mana kita salat, di situ kita berkurban. Kalau memang sudah 6 ekor, 6 peserta terhitung di situ, 6 tempat berarti 6 peserta, 6 pelaku kurban. Ya, berarti kurang 1, genapkan saja jadi 7, sembelih seekor sapi. Seperti yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, ini baik, bagus ya. Kalau punya kemampuan, maka itu yang bagus. Dan nanti bila berlebih ya, bila berlebih dagingnya dibagi-bagikan. Kalau memang melakukan di tempat yang berbeda-beda, ya, wallahu alam, bisa jadi ya. Misalnya satu peserta cukuplah, saya suami di satu tempat di mana ibu dengan keluarga sholat di situ, kemudian hadiahkan ya hewan kurban ke berbagai tempat yang tidak ada kurbannya, tidak ada kurbannya, di daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh daging kurban, oleh ibadah kurban, kirimkan ke sana, lebih berkah, lebih berkah. Satu kambing, dua kambing ya, wallahu ta'ala alam. Mungkin itu pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita jawab. Sekali lagi, pertanyaan-pertanyaan ibu-ibu yang panjang-panjang tadi tidak kita baca, bisa ibu tanyakan kepada ustaz-ustaz yang lain ya. Semoga apa yang kita pelajari bisa menjadi sebab keberkahan dalam kehidupan kita, bermanfaat untuk kita semua. Wallahu ta'ala waliyut taufiq, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Barang siapa yang meniti atau menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju sorga. Dan kita selalu menuntut ilmu dan senantiasa menuntut ilmu karena kita ingin masuk sorga.
1: Ada beberapa saat Anda merasakan hati yang khusyuk, bertaubat, pasrah, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah membukakan bagimu kunci rahasia ilmu yang sangat luas. Namun pernah pula engkau lewati masa-masa lalai yang memporak-porandakan hatimu. Ini semua adalah bukti dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: آتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم.
1: Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahan dan menghapuskan dosa-dosa.
2: Tidak ada jalan kebaikan dan kebangkitan kecuali dengan mempelajari Islam.
3: Maka orang yang berilmu tentang agama yang mengantarkan kita untuk mengenal Rabbul Alamin, maka ilmu itulah yang paling mulia.
1: Dan jika Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni seorang hamba, maka akan terbukalah pintu-pintu ilmu.
4: Akan tetapi ilmu jika seandainya tidak dibarengi dengan amal, maka dia adalah amalan Yahudi. Amalan Yahudi maghdub alaihi, termurka. Apa manfaatnya jika seandainya ilmu yang ada di otak tetapi tidak ada di dalam amal? Mana tangis yang pernah ada di dalam kehidupan Anda di awal-awal kesadaran? Mana rasa lezat ibadah? Mana keinginan beramal untuk akhirat dan sudah merasa hambar dengan kehidupan ini? Atau semakin bertambah kaji, semakin tinggi juga cinta kita kepada dunia? Atau semakin banyak kita mengaji, semakin juga kita rakus terhadap harta, rakus dengan segala kenikmatan dunia yang ada?
5: Orang yang kembali kepada maksiat dan jalan syaitan setelah dia mendengar nidaur rahman, panggilan Allah Azza wa Jalla, saya takut kepadanya firman Allah Azza wa Jalla yang mengatakan falamma ta'u azaghallahu qulubahum, ketika mereka melenceng, maka Allah Subhanahu wa taala lencengkan hati mereka. Ketika mereka telah mendapatkan hidayah dan mereka tidak mau mengolahnya, mereka tidak mau mencobanya, mereka duduk akan tapi tidak pernah menyemak, mereka hadir akan tapi tidak pernah menghadirkan hati, kemudian Allah Subhanahu wa taala hanya pertemukan dia nanti di neraka.
6: Ya ayyuhal ladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun.
7: Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah. Jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.
8: Hidayah 103,4 FM.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di dunia, orang lain yang tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri dari meminta-minta. Engkau Muhammad mengenal mereka dari ciri-cirinya. Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain apapun harta yang baik yang kamu infakkan. Allah Maha Mengetahui.
1: Barang siapa yang telah membuka dari seorang mukmin kesedihan dari kesedihan dunia, maka Allah niscaya akan membuka kesedihannya pada hari kiamat. Barang siapa yang menurunkan bagi orang-orang yang sedang sulit, maka Allah SWT akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutupnya aibnya di dunia dan akhirat. Dan sesungguhnya Allah di dalam pertolongan hambanya, selagi hambanya di dalam pertolongan saudaranya.
2: Dari sahabat Abu Hurairah, Nabi bersabda, "Ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akharu Allahumma a'ti mumsikan talafa." Muttafaqun alaih. Setiap hari yang seorang hamba ada pada hari itu, melainkan dua malaikat turun. Yang satu berkata, "Ya Allah, gantikan orang yang infak hari ini." Malaikat yang lain berkata, "Ya Allah, hancurkan orang yang tidak infak hari ini." Maka setiap hari kita harus sedekah, setiap hari kita harus infak. Jangan bakhil, jangan pelit.
3: Tidak akan dapat seorang muslim ketakwaan sampai kalian memberikan kepada Allah apa yang kalian cintai. Anda mempunyai waktu, berikan kepada Allah. Anda mempunyai harta, berikan. Anda sangka bahwa Islam hanya membutuhkan harta? Tidak membutuhkan waktu, tidak membutuhkan tenaga, tidak membutuhkan ilmu dan semacamnya. Tidak. Anda yang mempunyai waktu, impakan waktu Anda. Jangan menjadi bakhil. Anda yang mempunyai ilmu, impakan ilmu Anda. Anda yang mempunyai harta, tidak ada bisa Anda impakan kecuali harta itu, impakan harta Anda.
4: Akhi, saudaraku, saudariku, jika engkau ingin hati tersebut lembut, mudah tersentuh dengan ayat-ayat Allah, bergetar saat asmanya disebut salah satunya, banyak berinfak, banyak bersedekah. Karena sesungguhnya orang yang berinfak dan bersedekah itu orang yang peka, memiliki hati yang lembut, tidak tega dia. Iba, kasihan melihat saudaranya yang membutuhkan dan tidak ada yang menolongnya. Hanya orang-orang yang memiliki hati yang peka, jiwa yang lembut, yang akan tersentuh lalu mengulurkan bantuan.
3: Bercerita tentang takwa akan tepi-baki, maka tidak ada manfaat.
5: Hidayah 103,4 FM.
6: Syirik adalah sesuatu yang menghinakan sifat kemanusiaan, merendahkan manusia, karena mereka bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
2: Orang yang berbuat syirik, dia tidak akan tenang hatinya, tidak akan tenteram hatinya selama-lamanya.
7: Oleh karena Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi mengatakan, "Ana aghna syuraka an syirk. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu." Aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan kesyirikan, tidak butuh dengan syarikat. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan, amalan apapun, kemudian dia melakukan kesyirikan, dia mencari pujian dari makhluk, taraktuhu wa syirkahu, maka saya akan meninggalkan dia dan kesyirikannya, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Kemudian bahwa syirik adalah dosa yang tidak diampuni, sebagaimana Allah berfirman,
8: "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa

0: يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا.
1: Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa yang berbuat syirik, dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Ia kehendaki, dan barang siapa berbuat syirik maka dia telah berbuat dosa yang paling besar. Jadi orang berbuat syirik tidak akan diampuni dosanya kalau dia sampai akhir hayatnya dia tidak bertaubat kepada Allah.
2: Firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 72.

0: begitu banyak kuburan yang didatangi pada waktu-waktu tertentu. Kaum muslimin sebagiannya meminta kepada mereka, mereka jadikan sebagai perantara penghuni kubur itu. Bahkan ada kalanya mereka langsung meminta kepada orang-orang yang telah mati, "Ya Syaifulan, tolonglah saya." Ini semua adalah syirkul akbar, syirik besar yang dapat mengeluarkan kita dari Islam.
1: Maka ketika sampai kepada kita sebuah keyakinan yang berasal dari kitabullah, berasal dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai ada keberanian di dalam hati kita untuk menentangnya. Di zaman kita sekarang, tidak sedikit yang terjerumus ke dalam keyakinan-keyakinan syirik. Tidak sedikit yang terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang bisa mengantarkan mereka ke kufuran, yang akan menghalangi langkah mereka kepada Allah. Peringatkan mereka, beritahu mereka bahwa itu berbahaya, dan mereka akan sampai kepada titik kekekalan neraka andai mereka tidak taubat kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah.
0: Katakan kepada mereka, kalau mereka meyakini, mengakui yang menciptakan langit dan bumi Allah, yang mengatur segala urusan Allah, bahkan yang memberikan rezeki kepada mereka Allah, kenapa mereka melakukan kesyirikan kepada Allah?

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Qudwatun Nabawiyah. Dengarkan wahai kaum muslimin, dengarkan wahai anda yang mengaku mencintai Rasul, dengarkan wasiat-wasiatnya, wasiat seorang yang sangat mencintai anda lebih daripada cintanya kepada keluarganya, wasiat orang yang mencintai anda dengan setulus kecintaan walaupun ia belum pernah bertemu dengan anda. Beliau bersabda, saya wasiatkan kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Saya wasiatkan kalian untuk selalu patuh dan taat kepada pemimpin-pemimpin kalian, walaupun yang memimpin kalian seorang budak dari negeri Habasyah. Sesungguhnya barang siapa yang umur panjang daripada kalian, maka dia akan melihat perpecah belahan yang sangat banyak, persengketaan yang sangat banyak, silang pendapat yang sangat banyak. Ketika itu terjadi, maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya khulafaur rasyidin al mahdiyyin setelahku. Gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham kalian, pegang kuat-kuat, jangan lepaskan, dan jauhi oleh kalian hal-hal yang baru daripada perkara-perkara syariat. Karena sesungguhnya seluruh yang baru adalah bid'ah, sesungguhnya seluruh yang bid'ah adalah sesat, sesungguhnya seluruh yang sesat tempatnya adalah di neraka.
3: Wahai kaum muslimin, bacalah kitabullah, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan perkataan para ulama dari generasi as-salafus salih. Insyaallah kita akan mengetahui bagaimana sikap yang semestinya yang harus dilakukan oleh seorang muslim kepada para penguasa.
4: Intinya, kita sebagai kaum muslimin hendaknya mengenal kewajiban kita. Apa sih kewajiban kita? Ternyata Allah mewajibkan kita untuk taat kepada pemerintah selama mereka masih muslim, bagaimanapun kezaliman mereka.
5: Kezaliman yang ada kita enggak redho, kemungkaran yang ada kita tidak redho, tapi cara yang dilakukan oleh sebagian orang yang memberontak ini enggak dibenarkan dalam syariat Islam.
4: Banyak orang yang mereka mencapek-capekkan diri mereka, sibuk turun ke jalan, sibuk mencela pemerintah. Mereka sangka itu adalah jihad. Mereka sangka mereka telah melaksanakan kebenaran. Bahkan di antara

0: Mereka rela untuk mengorbankan nyawa mereka. Mereka sangka itulah kebaikan. Namun pada hakikatnya, itu merupakan suatu pelanggaran yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya.
1: Wahai saudaraku yang selalu mengeluarkan kata-kata kotor pada para pemimpin, demi Allah, engkau tidak lebih mulia daripada Nabi Musa dan Nabi Harun, dan demi Allah, pemimpin yang engkau sering kata-katai dengan kata-kata kotor, tidak lebih bejat daripada Fir'aun. Padahal manusia mulia seperti Nabi Musa dan Nabi Harun saja, kepada orang paling bejat seperti Fir'aun, Allah masih suruh untuk berbicara dengannya lemah lembut.
2: Miskin. Orang-orang yang mengira berjihad di jalan Allah. Miskin. Lalu darahnya tertumpuk atau nyawanya terenggut di bawah bendera-bendera kelompok-kelompok yang membelenggu leher-leher karena kematian yang seperti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kematian jahiliyah. Dia darah mengira murtad Islam. Dia murtad mengira murtad Islam. Dia membela, mengira membela Islam.
3: Ternyata membela kelompok dan golongan.
4: Padahal kalau antum mempelajari sejarah dengan baik, mempelajari catatan-catatan sejarah yang terukir di kertas-kertas ulama, yang pertama kali membuat sunnah demo adalah Khawarij, yang ketika itu berkumpul dari Syam dan Mesir untuk memdemo Utsman bin Affan radhiyallahu an. Dengan berbagai dalih, dia menggunakan seluruh dalil-dalil yang diusahakan untuk diislamisasikan. Bahwa demo itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Bahwa demo itu adalah nasihat. Bahwa demo itu ada contohnya. Pernah suatu ketika Umar itu ketika mengiklankan Islam, keluar di jalan-jalan, menyatakan la ilaha illallah, menunjukkan kekuatan di depan orang musyrikun. Padahal hadisnya lemah.
5: Kalau memang Al-Quran tidak pernah menyuruh kita berontak, hadis tidak pernah menyuruh kita berontak, alasan apa Anda menjadi pemberontak? Ayat apa yang Anda gunakan? Hadis apa yang Anda pakai? Tidak ada. Tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis. Lalu apa dalil Anda untuk membangun kebatilan itu? Maka sadarlah wahai saudaraku, aksi Anda yang selalu meneriakkan perlawanan terhadap pemimpin, aksi Anda yang selalu menjatuhkan para pemimpin, aksi Anda yang selalu menghilangkan kewibawaan pemimpin, aksi Anda yang selalu mencaci dan memaki pemimpin, bukan jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Bagaimanapun tindak kekasaran mereka, kita harus taat kepada pemerintah. Adapun urusan mereka, kezaliman mereka, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah patuh kepada pemerintah.
5: Walaupun dengan peraturan yang baru dia kurang suka, dia merasa peraturan yang baru itu salah. Yang benar begini, yang benar begitu, tapi peraturan yang ada begini, peraturan yang keluar begini. Kurang suka dia peraturan itu. Dia sesuai dengan apa yang dia inginkan. Tetap dia wajib patuh dan taat.
1: Selagi apa yang dia suka itu bukanlah maksiat.

0: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.
1: Di antara maksud dan tujuan besar, di antara orientasi besar diturunkannya agama Allah adalah mewujudkan keamanan dan menjauhkan manusia dari rasa takut.
2: Teror.
3: Allahu Akbar! Allahu Akbar!
4: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, mengancam, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah, meledakkan tempat-tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas umum.
2: Teror.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Mekah di Fathu Makkah dengan 10 ribu pasukan. Apakah Rasulullah ingin menteror penduduk Mekah? Enggak. Apakah Rasulullah ingin memberikan rasa takut kepada penduduk Mekah? Tidak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk kota Mekah mengutus pasukan-pasukan untuk meneriakkan di kota Mekah, barang siapa yang masuk rumahnya, dia akan aman. Barang siapa yang masuk masjid, dia akan aman. Padahal Rasulullah datang dengan pasukan perang. Padahal Rasulullah sedang berhadapan dengan musuh-musuh Islam yang puluhan tahun mengganggu kestabilan agama Islam dan kemaslahatan agama Islam. Akan tapi lihat Rasul Anda. Wahai para teroris! Lihat Rasul Anda. Kalau memang itulah Rasul Anda, Rasul Anda penebar keamanan di permukaan bumi, dan kenapa Anda menebar ketakutan di tengah manusia? Kalau pasukan keamanan itu adalah musuh-musuh Anda, maka Anda bukanlah orang yang mengamalkan agama Allah. Dan ada yang salah dan keliru dalam pemahaman Anda terhadap agama Allah.
5: Hidayah 103,4 FM.
6: Wahai orang-orang yang sedikit akalnya, wahai orang-orang yang kasar hatinya, wahai orang-orang yang sedikit mengambil pelajaran, obatilah hatimu, berdirilah di pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kesempatan itu terlambat. Wahai orang-orang yang berkutat di dalam maksiat,
7: Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kira Allah itu lalai dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Allah hanya undur
8: saudaraku. Allah hanya undur maksiat Anda untuk nanti dihisab di hari yang tidak ada mungkin lagi penyesalan berguna dan bermanfaat. Innama yu'akhiruhum, Allah hanya mengundur-ngundur mereka. Liyaumin tashkhasu fihil absar, kepada hari di mana pandangan akan terbolak-balik. Jangan tunggu hari pembalasan baru Anda menyesal. Sekarang di dunia ini menyesal, supaya nanti Anda tidak lagi menyesal di akhir.
5: Hidayah 103,4 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
9: إنما توعدون لواقع Sesungguhnya kalian, wahai manusia, apa yang dijanjikan kepada kalian pasti akan terjadi. Apa itu janji di dalam ayat ini? Janji dalam ayat ini adalah janji Allah akan mendatangkan hari kiamat.
10: Wailu yawma idhin lil mukadzibin.
9: Kembali Allah tegaskan celaka, binasa, sangsara, menderita orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Kalau akidah kita tidak mendustakannya, jangan dustakan dia dengan amal kita. Seolah-olah kita tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat.

mengatakan kulu wa tamatta'u, makanlah, makanlah. Yang diharamkan Allah, makan, makan. Wa tamatta'u, bersenang-senanglah. Kalian suka happy-happy dengan maksiat, happy-happylah, bersenang-senanglah. Qalilan, itu hanya sebentar. Itu hanya secuil dari umurmu. Makanlah dan minumlah sebentar di permukaan bumi ini. Innakum mujrimun, kalian pelaku maksiat. Kalian tidak mau diatur. Kalian tidak mau mendengarkan peringatan Allah. Makanlah, minumlah. Di atas maksiat, bersenang-senanglah. Di atas maksiat, qalil.

celaka, binasa, kesengsaraan, kehancuran pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan. Wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un, ketika disuruh kepada mereka rukuklah, enggak mau rukuk. Wahai orang-orang yang tidak mau rukuk sampai saat ini kepada Rabb-nya 5 kali sehari dan semalam. Ini ayat untuk Anda.

0: ancaman ilahi. Tidak takut? Siapa lagi yang anda takuti di permukaan bumi yang akan mengancam dirimu?
1: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Ketika Allah tabaraka wa taala memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin, di situ ada hikmahnya berjemaah. Dengan adanya pemimpin, stabilitas keamanan negara terjaga, kedamaian, ketentraman yang kita rasakan saat sekarang ini. Dari mana asalnya? Daripada keberadaan pemimpin. Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lailuha kana hariha." Saking jelasnya malam laksana siang, jelas terang benderang. Ini perintah akidah, manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Karena ketaatan-ketaatan yang kita lakukan di hari ini para jemaah tidak akan sempurna
1: kecuali dengan adanya pemimpin.
0: Mayuti'il amir faqad ata'ani. Barang siapa yang mentaati amir, maka dia sama dengan mentaatiku. Wa may ya'sil amira, dan barang siapa yang mendurhakai amir, tidak mendengar, tidak taat kepada pemimpinnya, tidak patuh kepada pemimpinnya,
1: faqad ata'ani, maka dia sungguh telah durhaka kepada aku.
2: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan sholat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah subhanahu wa ta'ala.
3: A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan sholat.
1: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
0: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amur ahlaka bis

0: رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة. Perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wastabir alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzukuk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.
2: Hidayah FM, ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an wassunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Manusia yang paling dicintai oleh Zat yang menciptakannya.
5: Siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah, ya Rasulullah?
6: Ahabbun nasi ila Allah anfa'uhum linnas.
5: Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Manusia yang memberikan banyak manfaat kepada manusia yang lainnya.
7: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم
5: Itulah manusia yang paling dicintai oleh Allah. Wa ahabbul a'mali ila Allah, dan amalan yang paling dicintai oleh Allah, sururun tudkhiluhu ala muslim, kebahagiaan yang engkau masukkan ke dalam hati seorang mukmin. Engkau berikan kebahagiaan, engkau memberikan kesenangan kepada orang lain, engkau membuat dia bahagia, maka itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
4: Atau takshifu anhu kurba.
5: Atau engkau mengangkat kesulitan dari saudaramu.
4: Atau takdi anhu dayna.
5: Atau engkau berusaha untuk membantu saudaramu melunasi hutang dia.
4: Atau tatrudu anhu ju'a.
5: Atau engkau menghilangkan kelaparan dari saudaramu. Engkau jauhkan dia dari kelaparan yang sedang dia rasakan.
6: Wala an amshi ma'a akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjid hadha shahra.
5: Sungguh aku berjalan menemani saudaraku dalam satu hajat dan keperluan yang dia butuhkan aku di sisinya, maka itu lebih aku sukai, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibandingkan aku beriktikaf di masjidku ini selama satu bulan, yaitu Masjid Nabawi. Lihatlah keberadaan kita di dalam bersosial dengan orang-orang lain. Bagaimana anda, apa peranan yang anda miliki ketika anda hidup di lingkungan? Apakah keberadaan anda memberikan manfaat untuk orang banyak? Maka berharaplah di situ anda mendapatkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Mahabbatullahi alal abdi syai'un adzim. Kecintaan Allah kepada hambanya adalah sesuatu yang sangat besar. Karena Allah apabila mencintai hambanya, maka Allah akan perintahkan seluruh penghuni langit untuk mencintai hamba yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza ahabba Allahu al-'abda nada Jibril, inna Allaha yuhibbu fulanan fa ahbibhu. Sesungguhnya Allah apabila mencintai hambanya, maka Allah memanggil Jibril. Sesungguhnya Allah mencintai seseorang, maka cintai dia. Fa yuhibbu Jibril, maka Jibril pun mencintai hamba Allah yang satu ini. Fa yunadi Jibril ahla sama, Jibril memanggil semua penghuni langit, inna Allaha yuhibbu fulanan fa ahibbu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai seseorang di permukaan bumi, maka kalian harus mencintai dia.
4: Cintai dia.
5: Fa'ahibbu fa yuhibbu ahlus sama. Maka seluruh penghuni langit mencintai hamba Allah yang satu ini. Thumma yudha'u lahu al-qabulu fil ard. Maka orang ini pun dicatat sebagai orang yang diterima, diridhai oleh seluruh penduduk bumi yang dikenal oleh dia.
8: Hidayah 103,4 FM.

apapun untuk antara penyesalan penduduk mahsyar, di antara penyesalan orang-orang yang telah menghiasi usianya dengan kemaksiatan kepada Allah, itu disebabkan hartanya, sehingga dia berkata, hartaku tak memberikan apapun kepada diriku. Ternyata kekuasaan pun telah hancur dari diriku.

0: Ta'ala tidak memberikan kita harta untuk bermaksiat kepada-Nya.
1: Allah tabaraka wa ta'ala tidak memberikan kita kekuasaan agar kita petantang petenteng di permukaan bumi melawan aturan-Nya.
0: Allah tidak memberikan kita nikmat agar kemudian kita bermaksiat kepada Allah dengan nikmat-nikmat itu. Maka jadikan semuanya sarana beribadah kepada Allah. Jadikan sarana untuk menghambakan diri kepada-Nya. Termasuk kekuasaan, termasuk harta dan kekayaan, termasuk nikmat kesehatan, termasuk nikmat afiat di anggota badan. Jadikan semua itu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan bukan sarana untuk menyombongkan diri di bumi Allah tabaraka wa ta'ala.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
1: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
0: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
1: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak, mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama Malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an. Kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
0: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk
3: salat. Hidayah 103,4 FM.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين
1: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
2: Ketahuilah bahwa sholat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Sholat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
1: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu salati 'alal munafiqin salatul 'isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat Isya dan salat Fajar.
0: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
2: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan.
3: Siapa yang tidak memelihara menjaga salat, lam takun lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, di hari kiamat enggak punya cahaya, enggak punya pembela, enggak punya keselamatan.
1: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Setiap harinya lima kali dipanggil untuk sholat menuju masjid dengan panggilan hayya ala sholah, hayya ala falah. Namun sayang sekali, berapa banyak kaum muslimin yang meremehkan sholat berjamaah. Berapa banyak kaum muslimin yang mereka lebih memilih pahala yang sedikit dibandingkan dengan pahala yang besar.
4: Sungguh kau telah mendengar seruan azan dan kau tahu telah waktunya memenuhi sholat dan kau melalaikannya. Engkau tetap asik dengan kesibukanmu. Kau sibuk dengan duniamu. Kau lupa dengan nikmat Allah. Lalu bagaimana bila seketika itu Allah menarik nikmat jantungmu dan seketika itu engkau tak lagi bernyawa? Salatlah sebelum engkau disalati.
5: La idza balaghatit taraqi wa qila man raq.
4: Sekali-kali jangan, apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dan betis kanan.

0: itu kamu dihalau.
1: Fala saddaqa wala salla walakin kadzdzaba wa tawalla.
0: Dan ia tidak mau membenarkan dan tidak mau mengerjakan salat dan tidak mau mengerjakan salat dan tidak mau mengerjakan salat, tetapi ia mendustakan dan berpaling dari kebenaran. Salatlah sebelum engkau disolati.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: قدوات قدوات نبوية.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطيع فبلسانه، فإن لم يستطيع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qaal, ia berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat sebuah kemungkaran, maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Apabila dia tidak sanggup, maka hendaklah dia merubahnya dengan lisannya. Dan apabila dia tidak sanggup, maka hendaklah dia merubahnya dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: قدوات نبويه.
1: عن انس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثه، اهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع اهله وماله ويبقى عمله. رواه البخاري ومسلم. Dari انس بن مالك رضي الله عنه beliau berkata, dari Rasulullah صلى الله عليه وسلم beliau bersabda, yang akan mengikuti mayat adalah tiga: hartanya, keluarganya, dan amalannya. Maka akan kembali dua hal dan akan tinggal satu hal. Akan kembali keluarganya dan hartanya, dan akan tinggal amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qal: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, iman itu 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin. Dan sifat malu adalah salah satu cabang daripada cabang-cabangnya iman. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: An Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, an a'rabiyan qala li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, mata as-sa'ah? قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki badui. Ia berkata, wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Rasulullah SAW bertanya kepadanya, apa yang telah kamu siapkan untuk datangnya hari kiamat tersebut? Ia menjawab, kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah SAW kemudian berkata, engkau di hari kiamat kelak bersama orang yang engkau cintai. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim.
2: Membuka pintu jika seandainya pintu Allah sudah tertutup? Siapa yang dapat memberikan kasih sayang jika seandainya Allah telah murka? Siapa pula yang memberikan pembelaan, rahmat, dan maghfirahnya jika seandainya Allah SWT telah melaknat kita?
3: A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nas, wahai para manusia, antumul fuqara'u ila Allah. Kalian semua memerlukan Allah.
1: Hanya kesombongan kita yang kemudian membuat manusia merasa dia tidak tergantung kepada Allah. Hanya kesombongan semata. Namun sebenarnya kita tergantung 100% kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kita merasa dari rumah tadi menuju masjid, kita berjalan sesuai dengan kekuatan kita. Pernahkah kita menyadari siapa yang memberikan kekuatan itu kepada kita? Siapa yang memberikan kekuatan kaki untuk melangkah? Siapa yang memberikan kekuatan kepada mata untuk mampu melihat? Allah. Berarti kita bergantung kepada Allah. Bahwa kaki kita tidak bisa melangkah kalau Allah tidak berikan kekuatan kepada kaki itu untuk melangkah. Mata kita tidak bisa melihat kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak atur dia untuk melihat. Karena di sana sini kita melihat saudara-saudari kita, kaum muslimin dan muslimat, tidak mampu untuk melihat. Kenapa? Allah cabut nikmat penglihatan itu daripada dirinya. Ini menandakan bahwa kita bergantung kepada Allah. Sebagaimana Allah mampu menjadikan dia buta, Allah pun mampu menjadikan kita buta. Namun ketika Allah masih memberikan kita menjadi hamba yang melihat, itu berarti Allah masih memberikan kepada kita rahmat dan kasih sayang.
2: Siapa yang dapat membuka pintu jika seandainya pintu Allah sudah tertutup? Siapa yang dapat memberikan kasih sayang jika seandainya Allah telah murka? Siapa pula yang memberikan pembelaan, rahmat dan maghfirahnya jika seandainya Allah subhanahu wa ta'ala telah melaknat kita?
0: Allah sebagai raja, dia tidak butuh kepada para hambanya. Justru kita yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita merasa bahwasanya kita yang butuh dengan ibadah kita, maka kita jadi semangat untuk beribadah karena ini adalah merupakan kebutuhan kita. Kita membutuhkan ibadah di dunia sebagai sumber ketenangan dari kita. Dan kita juga membutuhkan ibadah di akhirat nanti sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah di surganya. Kenapa kita sholat? Kenapa kita puasa? Kenapa kita berpikir di dunia ini? Karena kita membutuhkan ketenangan batin. Kalau ada orang-orang yang mencari ketenangan batin selain dari itu, maka dia tidak mungkin akan mendapatkan ketenangan tersebut.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Qatifillah rahmanillah wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar." Dan Rabbmu, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia memilih. Di antara yang Allah ciptakan, Allah pilih. Di antara ciptaannya itu, yang mana yang diistimewakan? Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan para malaikat, Allah memilih Jibril alaihissalam menjadi malaikat yang paling mulia, rasul di kalangan malaikat. Allah menciptakan manusia, Allah memilih baginda Rasulullah SAW sebagai manusia yang terbaik, yang paling istimewa. Demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan tempat-tempat di muka bumi ini. Allah memilih Al-Haramain, Makkah dan Madinah, sebagai dua tempat yang memiliki kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan keduanya adalah tanah haram. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan waktu. Allah memilih di antara waktu itu yang terbaik untuk diistimewakan. Di antara 7 hari dalam sepekan, Allah memilih hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, penghulunya segenap hari dalam sepekan, hari yang terbaik. Di antara waktu malam, Allah Subhanahu wa ta'ala memilih sepertiga malam yang terakhir. Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala nuzul ke langit dunia. Di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah Subhanahu wa ta'ala memilih Ramadan. Dan di antara malam-malam dalam setahun, Allah Subhanahu wa ta'ala memilih Lailatul Qadar sebagai malam yang khairun min alfi syahrin, bahkan lebih mulia daripada 1000 bulan. Juga di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan 4 bulan. 4 bulan haram yang disebutkan dalam Al-Qur'an, inna iddatash-shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan, semenjak Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi, dan inilah yang Allah tetapkan dalam kitabnya Allah Al-Mahfuz, bahwasanya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada 12. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah istimewakan, yang memiliki kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. 4 bulan tersebut adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Al-Muharram, dan bulan Rajab. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah Subhanahu wa ta'ala berpesan, jangan sekali-kali kalian menganiaya diri kalian sendiri, menzalimi diri kalian sendiri dengan berbuat kemaksiatan, khususnya di 4 bulan tersebut. Bukan berarti dosa dan kemaksiatan boleh kita lakukan di bulan-bulan yang lain, hanya saja di 4 bulan haram ini keharamannya lebih ditekankan. Ibnu Abbas mengatakan, "Waja'ala dzamba fihinna a'zamu." Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan di 4 bulan haram ini lebih dahsyat, lebih berat bobotnya. Maka hendaknya kita mawas diri, kita berhati-hati. Tidak hanya dosa yang dijadikan lebih berat, amal soleh pahalanya juga dijadikan lebih berat dan berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala jika dilakukan di 4 bulan haram ini. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma juga mengatakan, "Waja'ala al-'amala as-salihah wal ajra a'zamu." Allah menjadikan amal soleh dan pahala di 4 bulan haram ini ganjarannya lebih berat, lebih besar, dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan pernah kita menganggap remeh ketika kita berada di bulan haram. Jangan pernah kita menganggap remeh sekecil apapun itu kebaikan. Kita upayakan untuk kita wujudkan, nilainya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan juga meremehkan sekecil apapun dosa dan kemaksiatan. Kalau itu dilakukan di bulan haram, maka dosanya lebih berat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk memaksimalkan amal ibadah di bulan haram ini, dan agar kita juga bisa menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari semua macam perbuatan dosa dan kemaksiatan di bulan haram ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa kullu dhalalatin finnar.
3: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
4: بدعه itu apa?
2: Bid'ah itulah yang membuat perpecahan dengan kaum muslimin. Buat perpecahan dengan kaum muslimin.
4: Dia dibuat oleh orang dan dimasukkan ke dalam agama. Maka menurut istilah bid'ah itu adalah sesuatu yang baru yang tidak ada sebelumnya di dalam masalah din, peribadatan. Yang dibuat oleh orang, dimasukkan ke dalam agama, menyerupai agama itu sendiri, syariat. Dimaksudkan mengerjakannya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mengharapkan ganjaran. Itu bid'ah.

0: مدينه
1: كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya neraka. Setiap orang mengerjakan bid'ah, hatinya tambah kotor dan tambah hitam, tidak bening lagi hatinya.
2: Bid'ah itu apa?
1: Setiap orang melakukan bid'ah itu akan merusak agama, merusak harta dan merusak kehormatan. Bid'ah itu
2: sesuatu yang baru, sesuatu yang baru di dalam din agama, di dalam din agama, bukan dalam urusan keduniaan,
1: bukan dalam urusan keduniaan.
2: Bukan.

0: pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Maka, apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur?
1: Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wahum yal'abun.
0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
2: Hadhihi nasiyatil kadhiba al-khati'ah baina yaday. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
3: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau bayar, tidak mau bayar?

0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
1: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta dhilalil Qur'an was sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: خذوه فغلوه خذوه فغلوه وعلى فلان ابن فلان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخطبة لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا سكيرانيا kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak. Wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa, dan ingatlah ketika Rabbmu para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Wajaa yauma idzin bi jahannam, dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan, pada hari itu baru teringat seorang manusia. Anna lahu zikra, teringat amalnya di dunia. Anna lahu zikra, akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
5: Wa anna man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laytani lam uta kitabiyah ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه
4: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu, ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
6: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah pelapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka.
7: Kata Rasulullah, dengarkan wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yagli min hadimahu, otaknya yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda.
6: Di neraka semuanya panas. Ketika orang kepanasan, dia butuh minum.
4: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab syarab, ya Rab isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
6: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau pun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau pun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh ahli neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus
7: di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka. Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
8: Hidayah 103,4 FM.
9: Qudwatun nabawiyah.
10: Rahimah antum. Rahimah an. Celaka. Celaka. Celaka. Seorang ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka walidayhi indal kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah. Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya, kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut.
11: Tidak layak bagi seorang yang berakal. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin yang mengetahui keutamaan berbakti kepada ibu bapa, serta mengetahui buah dan manfaat yang terpuji di dunia dan akhirat, kemudian ia berpaling, tidak menerapkan dalam kehidupan, malah membalasnya dengan kedurhakaan dan memutus hubungan dengan orang tuanya, sementara ia mendengar larangan Allah dan Rasulnya terhadap perbuatan durhaka.
10: Inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha thumma birrul walidain thumma jihadu fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad di jalan Allah. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil. Tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia.
11: Hendaklah setiap kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dijadikan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Bagaimanapun kita tidak akan bisa lepas dari doa tersebut. Karena yang bisa berbakti kepada ibu bapanya adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hidayah itu datangnya dari Allah.
12: Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang tua, atau balasan-balasan yang kita berikan kepada orang tua, harta yang kita berikan kepada orang tua, tidak bisa menutupi jasa baik orang tua. Kalau kita seandainya diminta untuk memberikan balas jasa air susu, Masya Allah, tidak akan bisa. Kita diminta oleh kedua orang tua untuk membalas jasanya bokin, membersihkan, mencuci pakaian, memberikan air susu dan semuanya, tidak akan bisa memberikan. Maka yang bisa menutupi jasa kedua orang tua adalah doa. Wa qurrabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, merawatku pada waktu kecil.
13: Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua, jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya. Dari pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi. Kenapa? karena pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala sangat besar.
14: Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua?
13: Lihat bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah SAW untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah, berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia datang kepada Rasulullah SAW meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah SAW. Dan diizinkan. Kena melihat keperkasaannya, besar badannya dan semacamnya. Kan tapi dia kabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kan tapi saya tinggalkan orang tua saya menangis. Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW sangat luar biasa. Irji' ilaihima fa'adhikuma kama abkaitahuma. Tidak. Saya tidak mengharuskan engkau pergi berjihad, kan tapi pulanglah. Pulanglah. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Disuruh pulang. Dan siapa saja sang anak pernah membuat tangis orang tua, dia wajib untuk membuat tertawa dia untuk semuanya. Kalau tidak, dia berdurhaka kepada orang tua.

0: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما.
1: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق.
2: Bom bunuh diri bukan jihad.
3: Allahu Akbar.
4: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah.
5: Mereka merusak, mereka merusak, mereka memberontak kepada penguasa, menteror orang, melemparkan bom bunuh diri, menakut-nakuti orang yang dijaga keamanannya oleh negara, membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang tua dengan nama jihad. Ini adalah tidak benar.
6: Apakah kita belajar din untuk memperkeras hati kita, untuk menendang, untuk menyakiti kaum muslimin? Tidak. Kita mempelajari din untuk bisa bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jal, untuk menciptakan hakikat ubudiyah kepada Allah Azza wa Jal.
2: Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terkapar. Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terbakar. Kalian hancurkan masa depan mereka. Kalian bungkam tawa anak-anak mereka. Kalian ganti tawa mereka dengan tangis yang mengiris jiwa. Kalian cacatkan harapan hidup mereka. Kalian telah cacatkan harapan hidup mereka.
7: Barang siapa yang membunuh seorang jiwa orang kafir yang sedang dalam perjanjian dengan orang-orang Islam, maka ia tidak akan mencium bau surga, dan sesungguhnya wanginya surga dapat dicium dari perjalanan 40 tahun.

0: وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا.
1: Bacalah tempatmu kelak di hari kiamat sebelum engkau meledakkan
2: bom bunuh diri, bukan jihad.
3: Bersama Anda di atas jalan dakwah Hidayah FM, saluran tilawatul Quran dan kajian ilmiah Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu, dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya, dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan.
1: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Rasulullah SAW mengibaratkan dunia hanya sebuah perlintasan jalan, hanya seperti orang yang sedang melintas di sebuah jalan. Dunia adalah jembatan penyeberangan menuju akhirat. Alangkah merugiknya seorang musafir kalau yang dia perhatikan dalam safarnya hanya kerapian pakaiannya, lalu lupa membawa makanan selama perjalanan sampai di tempat tujuan yang lebih lama daripada perjalanan itu. Alangkah meruginya seorang musafir yang berjalan di padang pasir yang sangat gersang, kering, kerontang, lalu dia sibuk membersihkan untanya dan pelananya, lupa membawa air. Sesungguhnya kehidupan kita di permukaan bumi ini untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya. Ya Allah.

0: الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
1: Katakanlah hai Muhammad, sekiranya ayah-ayah kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, famili-famili kalian, harta yang kalian cari, perdagangan yang kalian takut akan kesepian, dan rumah yang kalian senangi, lebih kalian cintai dari Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya, fatarabbasu, maka tunggulah sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan perkaranya, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi hidayah kaum yang fasik.
2: Cinta Rasul adalah anugerah dan rahmat yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa taala kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Beruntunglah orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sepenuh hati, melebihi cintanya kepada siapapun, bahkan kepada dirinya sendiri. Cinta yang bukan hanya sekedar yel-yel atau bait-bait syair, tetapi betul-betul cinta sejati yang menyatu dengan jiwa raga kita, yang berwujud dalam ketaatan dan kepatuhan serta pengorbanan untuk menegakkan agama Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.
1: Akan tetapi cinta yang benar-benar cinta, kalau seandainya cinta engkau benar-benar cinta, tentu engkau akan selalu menyebutnya. Kalau seandainya engkau benar-benar cinta, tentu engkau akan patuh kepadanya. Cinta inilah yang membawa orang berbuat yang tidak bisa diperbuat oleh manusia biasa. Engkau, anda yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbahagia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-mar'u yuhsyaru ma'a man ahab, sesungguhnya seseorang tersebut dikumpulkan bersama orang-orang yang mencintai.
3: Karena jika cintamu benar, kata orang Arab bersaing, pasti engkau akan mengikuti. In kana hubbuka haqqan fattabi'uhu. Kalau engkau benar mencintainya, maka engkau akan mengikutinya.
4: Rabbuna jalla wa ala berfirman, man yuti'ar rasul faqad ata'allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah.
2: Jadi cara sahabat itu mentaati Allah melalui taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan apa yang Allah mau, apa yang Allah cintai, apa yang Allah larang, apa yang Allah benci. Perintah dan larangan Allah dijelaskan dengan lengkap
4: oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih kita butuhkan daripada makanan, daripada minuman, bahkan daripada oksigen sekalipun. Kekurangan makanan dan minuman hanya akan menghancurkan jasad yang zahir, sementara kekurangan atau kehilangan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menghancurkan jasad yang zahir sekaligus akhirat.
3: Rasulullah juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uuni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah Muhammad, jika kalian benar-benar mengikuti Allah, maka ikutilah aku, maka Allah akan mengampuni kalian dan akan mengampuni dosa kalian.
5: Bahkan di sini ya kuasa kalian, ittiba'us sunnah merupakan prasyarat untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, dan syarat kita mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Allah bilang kepada kita, kalau kamu tidak mengikuti Rasul, tidak mengikuti ajaran-ajaran, petunjuk-petunjuk, petuah-petuah Rasulullah, pengakuan cintamu kepadaku batal dan tidak ada artinya.
0: وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ

0: Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, tidak mau menyembahku, akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina.
1: Dengan doa seorang muslim, bisa mendapatkan apa yang ia inginkan dari kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Dengan doa, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sesuatu yang mustahil menjadi sesuatu kenyataan yang ada di dalam kehidupan. Dengan doa, tertolak bala, tertahankan musibah. Dengan doa, didatangkan rezeki, dihasilkan keberkahan, dan tertolak kesengsaraan. Dengan doa, seorang muslim bisa menyingkatkan hubungan dan mempererat hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla.
2: Oleh karenanya, a'zamul ibadat, ibadah yang paling agung di sisi Allah adalah doa. Makanya Allah berkata, berdoa kepadaku, berdoa kepadaku. Karena tatkala seorang berdoa, disitulah nampak ketundukannya. Disitulah nampak kebutuhannya, dia menunjukkan kebutuhannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah inti dari ibadah. Oleh karenanya, Allah terus ingatkan kepada kita akan kebutuhan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
3: Bahkan Allah memerintahkan kepada kita agar minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Falyastajibuli. Hendaklah mereka minta kepadaku. Ujibu da'wat ad-da'i. Saya akan mengabulkan permintaan orang yang meminta.
4: Saudara-saudariku, kaum muslimin dan muslimat, di manakah kalian wahai orang-orang yang ditimpa oleh penyakit? Wahai orang-orang yang memenuhi rumah sakit, wahai orang-orang yang sudah mendatangi setiap klinik, wahai orang-orang yang matanya tidak lagi tertidur karena rasa sakit, wahai orang-orang yang tubuhnya telah letih menahan pedih, ketuklah pintu-pintu langit, bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Sesungguhnya doa adalah senjata orang-orang yang beriman, tiang agama, cahaya langit dan bumi, dan tidaklah diketuk pintu-pintu langit seperti ketukan kunci-kunci.

0: ada artinya, tidak ada artinya di sisi Allah. Kemudian dia harus membesarkan dan mengagungkan Allah.
1: Oleh karenanya, kapan suatu kondisi seorang hamba dekat dengan Allah, tatkala dia sujud, tatkala dia terhinakan, tatkala dia merendahkan bagian anggota tubuhnya yang sangat mulia, kepalanya dia letakkan di tanah sambil mengucapkan Maha Suci Allah yang Maha Tinggi. Dia mengakui kerendahannya dan mengakui ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Saat itulah Allah dekat dengan dia.
0: Ketika seorang muslim berdoa begitu, pintu langit mana yang tidak terbuka untuknya? Arsy apa yang tidak bergetar? Maka Allah akan mendengar. Maka cukuplah satu doa itu yang akan mengantarkannya kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Cukuplah satu doa dari jutaan doa yang hampa. Doa, satu doa yang terangkat dalam setahun akan tetapi bermakna, berarti, benar-benar bermakna dan berarti. Dia akan membawakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalaulah itu yang kita lakukan, maka berarti kita sudah belajar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Berarti seorang muslim ketika dia telah melakukan hal itu, maka tidak ada lagi yang dia takutkan kecuali Allah. Tidak lagi amal kecuali dia akan membawa pahala yang sangat besar.

0: yang ditujukan kepada saya tentang masalah ini. Tidak boleh seorang wanita untuk masuk kepada sebuah perkumpulan internet kecuali yang khusus untuk wanita saja. Dengan syarat, hendaklah dia berusaha untuk menjaga dirinya. Jangan sampai kemudian terseret kepada untuk berkenalan dengan laki-laki. Demikian pula seorang laki-laki tidak boleh dia ikut-ikutan seperti halnya Facebook yang tercampur laki-laki dan perempuan. Dia hanya boleh apabila itu khusus untuk laki-laki saja. Itu pun dengan syarat dia hendaklah berusaha untuk waspada dan murokobah. Jangan sampai ia terseret kepada keburukan. Karena terkadang ada orang masuk dengan niat yang baik, akan tetapi setan itu pintar, menyeret sedikit demi sedikit. Tadinya ia barangkali ia niatnya untuk dakwah, ia saling menasehati misalnya. Ya kemudian apa yang terjadi sedikit demi sedikit, akhirnya ia berkenal dengan perempuan. Ya tadinya niatnya ingin mendakwahi si perempuan tadi. Tadinya ingin memberikan nasihat si perempuan tadi. Tapi kemudian ingat bahwasannya setan itu mengalir di darah manusia sebagaimana darah yang mengalir pada diri manusia. Ingatlah kata beliau, setan itu pintar menyeret manusia sedikit demi sedikit. Betul memang, Islam memerintahkan kita untuk saling berwasiat tentang kebenaran. Tapi Islam pun mencegah, ya jangan sampai kita masuk ke dalam jurang kenistaan. Maka hendaklah seorang hamba waspada, berhati-hati, ya janganlah ia merasa dirinya percaya bahwa dia imannya telah kuat misalnya. Ya kemudian dia yakin bahwa tidak dia akan terpelihara dari keburukan misalnya. Jangan ia merasa seperti itu karena syaitan itu mengalir di dalam diri kita sebagaimana darah mengalir dalam diri kita.
1: Fatwa Fadilat Syekh Sulaiman Ar-Ruhaini hafizahullah taala.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
4: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.
5: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Fitnah dunia dan seluruh kelezatannya yang pada dasarnya halal dinikmati oleh seorang insan asal ditempuh dengan jalan yang halal, akan tetapi syaitan menjadikannya sebuah fitnah besar sehingga membuat orang mengambil kenikmatan dunia tersebut dengan jalan yang haram.

0: fitnah dunia.
1: Ad-dunya wal dunia ini terlaknat ilal alim wal muta'allim, kecuali orang yang berilmu dan orang-orang yang mengajarkan ilmu. Semuanya terlaknat. Tidak ada yang bisa kita andalkan dari bagian dunia kecuali kita mengambil bagian dunia itu untuk kebahagiaan dalam kehidupan kita akhirat.
0: Sehingga hati selalu hidup untuk mencintai akhirat. Hati selalu tumbuh untuk menggali apa yang bisa kita gali, mengumpulkan apa yang bisa kita kumpulkan, mencari bekal apa yang bisa kita cari untuk kehidupan akhirat kita.
1: Maka jadilah di dunia ini sebagai orang asing atau sebagai musafir yang sedang beristirahat sepadang pohon. Cari apa yang dijanjikan oleh Rabbmu daripada akhirat. Ingat, jangan engkau lupakan bagianmu dari dunia.
0: Karena tidak ada syariat Islam yang menyuruh kita melupakan dunia. Jangan kira Nabi Muhammad melupakan dunia. Beliau seorang kepala negara. Jangan kira Rasulullah melupakan dunia. Karena beliau mengurus anak-anaknya dengan baik sebagai seorang ayah. Tanggung jawabnya sebagai seorang khalifah berjalan dengan baik. Salawatu Rabbi wa salamu alaih. Rasulullah tidak pernah melupakan dunianya. Akan tetapi, dunia ini tidak ada apa-apanya. Yang tidak mesti dibangun di atas dunia ini ridho dan murka, marah kita dan benci kita dan murka kita karena dunia, tidak mesti, karena dia suatu yang kerdil. Oleh karena itu tidak pantas di atasnya dibangun ridho dan murka. Fitnah dunia. Wafari'u bil hayati dunia, mereka terlalu gembira dengan kenikmatan dunia.
2: La ilaha illallah, itulah ternyata yang menimpa kita hari ini, wahai saudara saudariku. Cinta kita yang berlebihan kepada dunia melupakan risalah, tanggung jawab kita terhadap agama Allah tabaraka wa ta'ala. Kita lebih sering mendahulukan dunia daripada agama Allah tabaraka wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa dunia di hati kita lebih besar daripada agama Allah tabaraka wa ta'ala. Lihatlah keseharian kita. Hitunglah hari-hari kita. Kapan sih waktu kita berikan untuk Allah?
0: Wa fari'u bil hayati dunia, mereka terlalu gembira dengan kenikmatan dunia. Wa mal hayatu dunia fil akhirati illa mata', dan tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat kecuali hal yang sangat sedikit sekali. Wa mal hayatu dunia fil akhirati illa qalil, tidaklah kehidupan dunia dibanding akhirat kecuali sedikit. Ya.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras, dan ampunan dari Allah serta keridoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: غرور.
1: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya, dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Qila waqal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i ithman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Cukuplah bagi seseorang dia mendapatkan dosa, yaitu dia menyampaikan semua kabar yang ia terima tanpa diperiksa, tanpa diteliti terlebih dahulu. Desas-desus menyebarkan kabar-kabar burung.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
5: Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni.

0: Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka, tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya, Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Kejahatan lisannya akal Islam, ghibah, ghibah, yaitu zikruka akhaka bima yakrah, ghibah, menyebut kesalahan-kesalahan saudaramu di belakang dia, ghibah. Itu adalah perkara yang sangat besar dan banyak lisan-lisan yang merasa manis dengan ghibah. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, "Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah." Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Sebaliknya, orang yang membuka dan menyebarkan aib seorang muslim, Allah pun akan buka. Demikian pula Allah akan sebarkan aibnya di tengah-tengah manusia. Ya ayyuhalladzina amanu bilisanihim wa lam yu'min biqalbi. Wahai orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan hatinya, la tattabi'u auratil muslimin. Jangan kamu mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Fa innahu man tatabba'a auratahum tatabba'a Allahu 'aratah. Siapa, kata Rasulullah, yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, Allah akan cari-cari kesalahannya. Dan siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, yafdahuhu walau fi jawfi baitih, kata Rasulullah, Allah akan bukakan kesalahan itu walaupun ia lakukan kesalahan itu di dalam rumahnya sendiri. Allahu ala kulli syai'in qadir.
2: Hidup, hidup di dalam keterasingan.
3: Kalau seandainya kita kiaskan atau kita gambarkan apa yang dihadapi oleh seorang muslim pada zaman sekarang, keterasingannya, bahwa dia adalah air bah. Tsunami yang sangat besar menghadangnya. Dia tidak hanya tidak bisa mengembangkan, untuk bertahan saja sudah cukup baik. Untuk mempertahankan dirinya dari resapan kebatilan, dari masuknya kebatilan pada dirinya sudah cukup baik untuk mengembangkan lagi.
2: Terkhusus di zaman yang bergejolak fitnah syubhat dan syahwat seperti di zaman sekarang ini. Hidup di dalam keterasingan.
4: Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Islam itu datang dalam keadaan dianggap aneh dan asing, dia akan kembali dianggap aneh dan asing suatu saat nanti. Fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang dianggap aneh dan asing.
5: Kita melihat betapa asingnya seorang muslim yang menegakkan menjalani sunnah Nabi, bahkan seorang dai yang mendakwakan sunnah Nabi. Pertama, asing di tengah-tengah keluarganya. Asing di masyarakatnya. Asing di tempat-tempat peribadatannya, masjid-masjidnya. Seolah-olah dia hidup sendiri di permukaan bumi ini. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang asing itu, kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam.
4: La ilaha illallah. Dia dianggap aneh dan asing, tetapi kata Rasulullah beruntung. Siapa mereka? Orang yang dikucilkan karena berpegang teguh dengan agama Allah, orang yang dicemooh karena kembali kepada agama Allah, orang yang diejek karena berdakwah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Siapa mereka sebenarnya? Orang-orang yang beruntung ketika Islam itu dianggap aneh dan asing. Fatuba lil ghuraba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, alladzina yasluhuna 'inda fasadin nas, yaitu orang-orang yang tetap yasluhun, tetap saleh, tetap baik ketika banyak manusia yang rusak. Ketika banyak manusia meninggalkan masjid, dia tetap berpegang teguh, dia tetap beribadah di masjid. Ketika banyak wanita-wanita muslimah yang mengumbar aurat, dia tetap memegang teguh jilbabnya, menutup aurat yang benar. Ketika manusia melanggar yang haram, dia tetap berpegang teguh, komitmen membatasi dirinya sebatas yang dihalalkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga dia dianggap aneh dan asing. Dia tetap soleh, tetap baik. Ketika banyak manusia yang rusak, ini orang yang beruntung.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri, karena orang-orang yang sesat itu tidak akan membahayakannya apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah, kamu semua akan kembali. Kemudian dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
2: أيها الإخوة، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم sebagai dasar hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Bahkan hadis merupakan pentafsir Al-Quranul Karim. Hadis merupakan wahyu. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Taala berfirman,
1: وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.
2: Demikian tingginya kedudukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia merupakan wahyu dari Allah tabaraka wa taala, karena wahyu yang sampai kepada kita dua, wahyu Al-Qur'an dan wahyu as-sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wan-najmi idza hawa ma dhalla.

0: Abdurrahman bin Mahdi, Amirul Mukminin fil Hadis, beliau bersyair, Dinun Nabi Muhammadin Akhbar, Ni'mal Matiyatul Fatal Athar, La Targhaban Alal Hadith Wa Ahli, Farrahu Laylun Wal Hadith Nahar. Agama Nabi Muhammad adalah khabar, itu hadis. Dan sebaik-baiknya kendaraan bagi seorang pemuda adalah asar. Jangan kau membenci hadis dan ahlinya, karena pendapat itu adalah bagaikan malam yang gelap, sedangkan hadis itu adalah siang.
1: Berapa banyak para ustaz, para dai, para khutbah di mimbar-mimbar, di madrasah, di pesantren, di masjid-masjid, di tulisan-tulisan membawakan hadis-hadis palsu dengan kejahilan mereka.
2: Banyak orang yang membuat hadis maudhu yang palsu dan disandarkan kepada Rasulullah.
3: Hadis-hadis yang tidak ada asal usulnya, hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang munkar, hadis-hadis yang batil, hadis-hadis yang sangat lemah, bahkan hadis-hadis yang lemah beredar dengan cepatnya dari mulut ke mulut, dari satu majlis ke majlis, dari satu tulisan ke tulisan, tanpa dipelihara dan tanpa dijaga. Apakah benar datangnya dari Nabi? Apakah telah sah datangnya dari Nabi atau tidak? Oleh karena itu tidak adil. Kalau begitu banyak kaum muslimin meyakini hubbul wathan minal iman itu sebagai sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tidak aneh juga kalau sebagian kaum muslimin, bahkan yang terbanyak meyakini ikhtilafu ummati rahmah, perselisihan umatku adalah rahmah, itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak aneh juga ketika kaum muslimin meyakini bahwa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam katanya memerintahkan tawassalu bijahi, bertawassullah dengan kebesaranku, utlubul ilma walau bisin, tutuplah ilmu meskipun sampai ke negeri Cina, berulang kali dibawakan.
2: Orang yang menyandarkan hadis yang dusta, hadis yang palsu, maka Nabi mengancam dengan apa? Menempatkan tempat duduknya neraka.
1: Karena sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, "Man ta'ammada 'alayya kadiban," barang siapa yang sengaja berbohong atas namaku, terancam nar. Anas bin Malik, khadim pelayan Rasulullah SAW selama 10 tahun dan salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari beliau, merasa takutnya, sangat takutnya meriwayatkan hadis dari beliau, karena takut terjerumus masuk ke dalam kebohongan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memalsukan atas nama Nabi SAW berarti merusak menentangi beliau, memusuhi beliau, dan merusak syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: ولا تقولوا لمن تصف ألسنتكم

0: Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. Itu adalah kesenangan yang sedikit dan bagi mereka azab yang pedih.
1: Hidayah FM. Ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta zilalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
4: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ليضل عن سبيل الله بغير

0: Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan lahwal hadis,
1: kata-kata yang sia-sia untuk menghalangi orang dari jalan Allah
0: tanpa pengetahuan,
2: dan menjadikannya ia sebagai bahan permainan.
3: Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ketika menafsirkan ayat ini, apa yang dimaksud dengan lahwal hadis?
0: Ibnu Mas'ud berkata,
1: "Anna lahwal hadis lahwal ghina."
0: Bahwa yang dimaksud dengan lahwal hadis yaitu al-ghina.
3: Ia adalah nyanyian, ia adalah nyanyian, ia adalah nyanyian. Bersumpah 3 kali beliau.
1: Tidak cukupkah bagi engkau wahai saudara-saudariku, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
4: "La yahillu bai'ul mughanniyat wa la shirahunna wa la tijaratun fihinna wa tamamuhunna haramun innama unzilat hadhihi ayatu fi dhalik wa minan nasi man yashri lahwal hadis." Tidak halal menjual budak-budak yang pintar nyanyi. Tidak halal membeli budak-budak untuk bernyanyi. Tidak halal memperdagangkan budak-budak untuk bernyanyi. Dan harta yang dihasilkan daripada penjualan itu haram. Sesungguhnya ayat ini diturunkan untuk melarang itu. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillah. Kalau demikian adanya nas-nas yang tegas dan jelas, kemana kita hendak lari untuk mengatakan musik itu halal?
1: Maka ketahuilah bahwasanya nyanyian musik adalah haram, haram. Sekalipun ada orang-orang tertentu memberikan fatwa, menuliskan bahwasanya musik dan ghina itu tidak haram. Tidak cukupkah bagi engkau wahai saudara-saudariku, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
4: "La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif."
3: Bahwasanya akan datang nanti di akhir zaman, kata Rasulullah, mereka akan menganggap halal zina, sutra, dan alat-alat musik.
0: Alat-alat musik disejajarkan dengan zina, sutra, khamar.
5: Bahkan tertipunya kaum muslimin dengan musik lebih parah daripada tertipunya kaum muslimin daripada zina.
0: Betapa banyak kaum muslimin yang tidak berani berzina, tapi musik setiap hari berhiburan, menjadi penghibur dirinya.
1: Tidakkah cukup bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
0: dengarkan hadis berikut ini.
1: "La yashrabanna aqwamun min ummatil khamra yusammunaha bighairi ismiha." Akan ada sekelompok umatku yang meminum minuman keras, mereka menamainya dengan bukan namanya. "Yudzafu ala ru'usihim bil ma'azif." Dimainkan di hadapan mereka alat-alat musik. "Wal mughanniyat." Dan penyanyi-penyanyi wanita. "Yakhsifallahu bihimul ard." Allah tenggelamkan mereka nanti di perut bumi. "Waja'ala minhum qiradatan wa khanazir." Allah jadikan di antara mereka itu sebagian menjadi monyet-monyet dan babi.
6: "Wa minan nasi man yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidhaha hudwa ulaika lahum adabun muhin."
7: 103,4

0: akhi, ukhti, rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwa ukhuwatul islamiyah, persaudaraan di atas agama Islam, adalah posisi yang mulia di dalam agama Islam. Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim,
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Innamal mu'minuna ikhwah fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mereka itu bersaudara. Fa'aslihu baina akhawaykum, maka perbaiki terus persaudaraan kalian. Lihat, persaudaraan di atas pondasi iman, bukan di atas pondasi yang lainnya.
3: Karena persaudaraan yang dijalin atas dasar perkara-perkara duniawi tidak akan bernilai apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang 7 orang yang akan dinaungi pada hari kiamat, pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya adalah rajulani tahabba fillah, 2 orang laki-laki yang saling menyintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala.
0: Dan apabila seseorang memiliki persaudaraan dengan saudaranya, ketahuilah dia sedang bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah. Sebaliknya, kalau yang terjadi pada dirinya adalah bukan yang demikian, sedang tidak diliputi oleh rahmat dan nikmat Allah. A'adzanallahu wa iyyakum min. Allah mengatakan di dalam Al-Quran,

0: Lihat, Islam menerangkan kepada kita bahwa umat Islam bersaudara dan menyuruh kita untuk senantiasa memperbaiki tali persaudaraan tersebut. Dan tidak mungkin kita bisa memperbaikinya melainkan kita merawat persaudaraan itu agar tetap terjalin dengan baik, akan tetap terbina dengan baik, dan kita menjaga segala hal yang mungkin akan meretakkan hubungan persaudaraan tersebut atau menghilangkannya dalam kehidupan kita.
1: Sebagian orang, mereka ingin menerapkan al-bughdhu fillah, ingin menerapkan rasa benci karena Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka salah penerapan. Mereka menyangka bahwasanya penerapan mereka itu benar-benar benci karena Allah, tetapi ternyata pada hakikatnya bukan karena Allah, tapi karena ada sedikit hawa nafsu yang masuk dalam hati mereka. Mereka benci, mereka marah, mereka menghajar, ternyata ada hawa nafsu bukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala.
2: Jadi yang harus kita lakukan di antara dua orang yang bersaudara, dua orang yang bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, adalah terus memupuk rasa cintanya kepada saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab semakin besar cintanya kepada saudaranya itu, maka semakin besar pula keutamaan yang akan diraihnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah dua orang laki-laki saling mencintai karena Allah, maka yang paling utama, yang paling afdal, yang paling tinggi tingkatannya dari keduanya itu adalah yang paling menyintai rekannya.
3: Hidayah 103,4 FM.

0: amal itu sesungguhnya dinilai dari khawatim, penutup, bukan dari zahir, apa yang kita kerjakan sekarang. Seorang hamba apabila dia bersungguh-sungguh di awal jalan, di pangkal jalan, teguh di atas jalan tersebut, beramal ikhlas dan benar, maka insyaallah Allah akan membalasnya kelak di akhir hayatnya, di saat dia sampai di ujung jalannya.
1: Perjuangan untuk meraih keikhlasan dan perjuangan untuk menjaga keikhlasan adalah perjuangan seumur hidup sampai meninggal dunia. Kalau kita lihat bagaimana asar-asar salaf tatkala bicara tentang ikhlas, bagaimana kesulitannya mereka menghadapi keikhlasan, bagaimana orang sekelas Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ini kelas kakapnya para salaf, dia mengatakan ma ala syai'an ashadda alayya min ikhlas, aku tidak pernah menghadapi sesuatu yang lebih berat daripada keikhlasan.
0: Mereka tahu bahwasanya ketaatan betapapun besar dan menggunungnya, apapun yang dilakukan oleh seorang hamba dari ketaatan banyak dan tinggi, terkadang hanya dengan sedikit riya musnah dan sirnalah amalan tersebut.
1: Kita berusaha untuk ikhlas. Meraih keikhlasan perkara yang gaib, kita tidak tahu kita sudah ikhlas atau tidak. Sampai sebagian salaf mengatakan barang siapa yang merasa dirinya sudah ikhlas, maka dia butuh untuk ikhlas.
0: Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tabi'in, mereka memiliki amalan yang mereka sebut dengan khabi'ah. Khabi'ah, amalan rahasia mereka. Yang tidak ada seorang pun yang tahu, sekalipun orang yang terdekat dengan diri dia. Barangkali di antara mereka ada yang memiliki ibadah amal yang mereka kerjakan kepada Allah, sampai istrinya sendiri tidak tahu. Ini andalan mereka, ini simpanan mereka, yang mereka harapkan akan menyelamatkan mereka kelak di akhirat.

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: شبكة الذكر الحكيم تقدم
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: orang-orang yang terdahulu dan lebih awal masuk agama Islam, daripada muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka. Mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah telah siapkan untuk mereka itu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka akan kekal di dalam surga itu untuk selama-lamanya. Itulah keberuntungan yang sangat besar. Sangat jelas dan tegas di dalam ayat ini bahwa kita diwajibkan untuk mengikuti Rasul dan mengikuti sahabat-sahabat Rasul. Maka beragama sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi terhadap agama adalah syariat Islam yang Allah turunkan dari langit dan bukan hasil karya ulama. Akan tetapi nas kitabullah, nas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bagaimana para sahabat mereka jual segalanya untuk Allah dan Rasul? Mereka korbankan segalanya untuk Allah dan Rasul. Menjadikan telinga Nabi sallallahu alaihi wasallam telinga mereka. Lisan Nabi adalah lisan mereka, hati Nabi adalah hati mereka.
2: Salah satu keteladanan yang mereka contohkan adalah ketika terjadi peperangan Uhud. Di saat kaum muslimin terdesak dan orang-orang musyrikin mereka merangsek maju ke depan dengan penuh nafsu ingin membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahu membahu untuk melindungi nyawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dikerjakan oleh Abu Dujanah dan juga Abu Talha radhiyallahu anhuma. Abu Talha berkata, "Wahai Rasulullah, jadikan leherku sebagai pelindung dari lehermu." Ada di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk ke dalam barisan orang-orang musyrikin, berusaha untuk memporak-porandakan barisan mereka. Di antaranya adalah seorang sahabat yang bernama Anas ibnu Nadhr, yang mana beliau di akhir pertemuan didapatkan jasad beliau sudah tertikam di dalamnya lebih dari 82 tikaman, sampai-sampai tidak dikenali jasadnya. Tidak ada yang mengenali kecuali hanya saudara perempuannya sendiri. Itu pun dilihat dari jari-jarinya. Itulah bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum memberikan teladan bagi kita bagaimana kita membela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
3: Benarlah apa yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahumullah, lan yasluha akhir hadhihi al-ummah illa bima saluha awwaluha. Tidak akan bisa baik, tidak akan soleh akhir umat ini kecuali dengan perkara-perkara yang telah membuat baik generasi awal mereka, pendahulu mereka, yaitu generasi sahabat.
4: Bagaimana tidak dengan sahabat Rasulullah? Mereka adalah orang yang telah Allah sucikan dan telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banggakan, sehingga patut bagi kita untuk menjadikan mereka suri tauladan. Kalau Allah bukan dengan mereka, niscaya kita tidak akan mengerti bagaimana mengamalkan Islam. Bagaimana tidak mereka bisa seperti itu? Mereka telah belajar di atas meja kenabian, duduk di kampus kerasulan.
5: Guru mereka Rasulullah SAW. Mereka yang pertama kali menerapkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yang pertama kali menerapkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Tatkala mereka menerapkan ayat-ayat Allah, yang jadi pengawas Rasulullah SAW.
0: Barang siapa yang mengikuti para sahabat di dalam menjalankan ketaatannya kepada Allah, di dalam menjalankan ibadahnya kepada Rabbul Izzati wal Jalalah, yang ia contoh adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka lah orang yang mengamalkan Al-Quran dan Sunnah yang sesungguhnya.
1: Bahwa orang yang tidak mengikuti pendapat para sahabat pasti dia akan berbuat bid'ah dan sesat. Semua kelompok sesat akibat tidak mengikuti pemahaman Rasulullah. Khawarij, Murjiah, semua firqah sesat akibat daripada menyimpang dari pemahaman para sahabat.

0: Dan barang siapa yang menentang Rasul, sudah jelas baginya petunjuk, dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, itu mengikuti jalan selain jalan para sahabat, kami akan biarkan dia sesat, dan kami akan masukkan dia ke neraka Jahannam.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Barang siapa yang meniti atau menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju sorga. Dan kita selalu menuntut ilmu dan senantiasa menuntut ilmu karena kita ingin masuk sorga.
1: Ada beberapa saat Anda merasakan hati yang khusyuk, bertaubat, pasrah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah membukakan bagimu kunci rahasia ilmu yang sangat luas. Namun pernah pula engkau lewati masa-masa lalai yang memporak-porandakan hatimu. Ini semua adalah bukti dari firman Allah Subhanahu wa taala.

0: آتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم.
1: Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahan dan menghapuskan dosa-dosa.
2: Tidak ada jalan kebaikan dan kebangkitan kecuali dengan mempelajari Islam.
3: Maka orang yang berilmu tentang agama yang mengantarkan kita untuk mengenal Rabbul Alamin, maka ilmu itulah yang paling mulia.
1: Dan jika Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni seorang hamba, maka akan terbukalah pintu-pintu ilmu.
4: Akan tetapi ilmu jika seandainya tidak dibarengi dengan amal, maka dia adalah amalan Yahudi. Amalan Yahudi maghdub alaihi, termurka. Apa manfaatnya jika seandainya ilmu yang ada di otak tetapi tidak ada di dalam amal? Mana tangis yang pernah ada di dalam kehidupan Anda di awal-awal kesadaran? Mana rasa lezat ibadah? Mana keinginan beramal untuk akhirat dan sudah merasa hambar dengan kehidupan ini? Atau semakin bertambah gaji, semakin tinggi juga cita-cita kepada dunia? Atau semakin banyak kita mengaji, semakin juga kita rakus terhadap harta, rakus dengan segala kenikmatan dunia yang ada?
5: Orang yang kembali kepada maksiat dan jalan syaitan setelah dia mendengar nidaur rahman, panggilan Allah Azza wa Jalla, saya takut kepadanya firman Allah Azza wa Jalla yang mengatakan falamma sa'u azaghallahu qulubahum, ketika mereka melenceng maka Allah Subhanahu wa taala lencengkan hati mereka. Ketika mereka telah mendapatkan hidayah dan mereka tidak mau mengolahnya, mereka tidak mau mencobanya, mereka duduk akan tapi tidak pernah menyemak, mereka hadir akan tapi tidak pernah menghadirkan hati, kemudian Allah Subhanahu wa taala hanya pertemukan dia nanti di neraka.
6: Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun.
7: Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah. Jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.
8: Hidayah 103,4 FM.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di dunia, orang lain yang tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri dari meminta-minta. Engkau Muhammad mengenal mereka dari ciri-cirinya. Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain apapun harta yang baik yang kamu infakkan. Allah Maha Mengetahui.
1: Barang siapa yang telah membuka dari seorang mukmin kesedihan dari kesedihan dunia, maka Allah niscaya akan membuka kesedihannya pada hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan bagi orang-orang yang sedang sulit, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutupnya aibnya di dunia dan akhirat. Dan sesungguhnya Allah di dalam pertolongan hambanya, selagi hambanya di dalam pertolongan saudaranya.
2: Dari sahabat Abu Hurairah, Nabi bersabda, "Ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akharu Allahumma a'ti mumsikan talafa." Muttafaqun alaih. Setiap hari yang seorang hamba ada pada hari itu, melainkan dua malaikat turun. Yang satu berkata, "Ya Allah, gantikan orang yang infak hari ini." Malaikat yang lain berkata, "Ya Allah, hancurkan orang yang tidak infak hari ini." Maka setiap hari kita harus sedekah. Setiap hari kita harus infak. Jangan bakhil, jangan pelit.
3: Tidak akan dapat seorang muslim ketakwaan sampai kalian memberikan kepada Allah apa yang kalian cintai. Anda mempunyai waktu, berikan kepada Allah. Anda mempunyai harta, berikan. Anda sangka bahwa Islam hanya membutuhkan harta? Tidak membutuhkan waktu, tidak membutuhkan tenaga, tidak membutuhkan ilmu dan semacamnya. Tidak. Anda yang mempunyai waktu, impakan waktu Anda. Jangan menjadi bakhil. Anda yang mempunyai ilmu, impakan ilmu Anda. Anda yang mempunyai harta, tidak ada bisa Anda impakan kecuali harta tersebut. Impakan harta Anda.
4: Akhi, saudaraku, saudariku, jika engkau ingin hati tersebut lembut, mudah tersentuh dengan ayat-ayat Allah, bergetar saat asmanya disebut salah satunya, banyak berinfak, banyak bersedekah. Karena sesungguhnya orang yang berinfak dan bersedekah itu orang yang peka, memiliki hati yang lembut, tidak tega dia. Iba, kasihan melihat saudaranya yang membutuhkan dan tidak ada yang menolongnya. Hanya orang-orang yang memiliki hati yang peka, jiwa yang lembut, yang akan tersentuh lalu mengulurkan bantuan.
3: Bercerita tentang takwa akan tepi-baki, maka tidak ada manfaat.
5: Hidayah 103,4 FM.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Was-samaa'i dzaatil buruj wal-yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud.

0: والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد.
1: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ikhwatul Islam, para pendengar rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur dengan limpahan nikmat serta kemudahan yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hamba-Nya. Di hari ini kita berjumpa dalam edisi Kamis tanggal 19 Zulqa'dah 1447 Hijriah bertepatan pada tanggal 6 Mei 2026. Melanjutkan program acara kita di sepanjang hari ini. Untuk siang menjelang sore ini, seperti biasa akan kita dengarkan kajian secara langsung bersama guru kita Ustaz dari Semarang Ibrahim LC, Habibullah Ta'ala, yang akan melanjutkan pembahasan dari tema sebelumnya. Di samping itu kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tak lupa kepada keluarga beliau, sahabat beliau dan orang-orang yang begitu sunnah-sunnah beliau hingga yaumil kiamah. Ikhwatul Islam, para pendengar rahimakumullah, kita seperti biasa telah terhubung bersama Ustaz langsung dari kediaman Ustaz. Dan sebelum kita mulai, kita sapa Ustaz terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kepala Ustaz, saya Ustaz.
3: Alhamdulillah, bikhair, kaifa halukum?
2: Khair Ustaz, alhamdulillah, barakallahu fiik, jazakallahu khairan telah menyempatkan waktunya secara hari ini. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan, mudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Untuk tema kita Ikhwatul Islam masih lanjutan dari pembahasan silsilah pilihan kajian Syekh Albani. Akan kita dengarkan kembali lanjutan di pembahasan sebelumnya. Bagian kelima atau di pertemuan kelima hari ini akan disampaikan oleh Ustaz. Dan setelah pembahasan nanti kita juga sediakan untuk tanya jawab insyaallah taala bagi Om Simin dan Isimar yang bertanya seputar pembahasan atau hal-hal lainnya ingin ditanyakan. Kami persilahkan di 08117530000 08117530000 atau nomor telepon WA di 08117545444. Kajian ini juga kami siarkan melalui streaming YouTube, Facebook, Instagram dan Facebook serta website kami lainnya. Untuk nomor yang disebutkan tadi juga telah kami lampirkan di layar monitor kita masing-masing untuk antum dapat tanyakan saat interaktif nanti. Kita langsung silakan kepada Ustaz Faliyat Fadl Nasqoro Majuro. Naam Ustaz.
3: Naam, syukran. Afan. Marhaban. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita bersyukur dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Nikmat yang sangat banyak apabila kita berusaha untuk menghitungnya tidak akan pernah terkira. Apabila kita berusaha mengira-giranya tidak akan pernah terhingga. In ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Nikmat yang terbesar semuanya kita juga mengatakan adalah nikmat keimanan. Nikmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak kalah besar adalah nikmat berkemauan menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh. Lalu Allah Subhanahu wa taala mudahkan agar kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Allah berikan kecintaan kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tanamkan keinginan kita dan kelapangan kita untuk bersedia mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan manhaj salafus saleh. Ini adalah nikmat yang tidak kalah besarnya daripada nikmat keimanan itu sendiri. Bahkan nikmat yang terkhusus. Wa in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Jika kalian, katakanlah Muhammad, jika kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Allah perintahkan Rasulullah menyampaikan kepada manusia agar mengikuti Rasulullah agar dapat kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Dan tidak akan sempurna ikut kepada Rasulullah SAW kecuali dengan mengikuti langkah salafus saleh. Para sahabat-sahabat Rasulullah, para tabi'in, para tabi' tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang baik. Salam dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masih di dalam pembahasan la izza illa bil audati ila din. Tidak ada kemuliaan. Tidak ada kemuliaan kecuali kembali kepada agama. Tidak ada kemuliaan kecuali kembali kepada agama. Kembali kepada agama yang lurus. Pada pertemuan ini, saya sengaja menyampaikan kesimpulan daripada substansi yang diterangkan oleh Syekh Albani. Judulnya adalah La izza illa bil audatil Islam. Kemudian setelah itu boleh bicara tentang asbab tasallut adzulli ala muslimin, penyebab kaum muslimin mendapatkan kehinaan. Kemudian beliau berbicara juga tentang obat yang ampuh untuk terlepas daripada kehinaan. Kemudian setelah itu beliau menerangkan asbab atau penyebab terjadinya kehinaan adalah adanya usaha rekayasa atau tipu daya terhadap syariat, mengakal-akali syariat. Kemudian juga beliau berbicara tentang perbedaan kaum muslimin di dalam masalah usul dan furu', masalah akidah dan masalah yang selain daripada akidah. Kemudian juga berbicara tentang mafhum sahih, pemahaman yang sahih tentang agama. Jawaban tentang pemahaman yang sahih adalah memahami agama sesuai dengan cara salafus saleh. Dan orang yang tidak mengikuti pemahaman salafus saleh, maka itulah firqah yang tersesat. Mereka tidak berpegang kepada salafus saleh. Kemudian setelah itu beliau selanjutkan dengan ada sesi-sesi tanya jawab daripada orang yang bertanya kepadanya hukum qaul sahabi. Kemudian pendapat Syekh Albani tentang orang yang berkeyakinan akidah salaf namun dia menggabung atau mengajak kepada kelompok-kelompok yang lain. Kemudian juga beliau berbicara tentang jenis-jenis perselisihan atau perbedaan pendapat di antara para sahabat. Kemudian perkataan Ibn Abbas, ya, apakah Rasulullah SAW melihat Allah dalam bentuk nyata, ya. Ini kemudian makna daripada bai' al-aina dan hukumnya. Kemudian mazhab al-sunnah wal-jamaah, ya, dari sisi bagaimana sikap terhadap mazhab-mazhab. Mazhab-mazhab kaum muslimin banyak, bagaimana sikap kita terhadap mazhab-mazhab. Inilah yang inti daripada penjelasan daripada Syekh, ya, Al-Albani rahimahullah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ya, adapun kesimpulan yang perlu kita ambil daripada penjelasan-penjelasan beliau, ya, dari ceramah beliau ataupun dari apa yang beliau sampaikan, bahwa Syekh Al-Albani memulai ceramahnya dengan menyebutkan hadis yang merupakan penyebab, ya, penyebab terjadinya kehinaan terhadap kaum muslimin. Ada tiga perkara, ya, di antaranya adalah melakukan praktik jual beli ainah, sejenis transaksi yang riba dibungkus sebagai jual beli. Artinya ada upaya mengelabui atau upaya mengakal-akali syariat. Bai' al-ainah hanyalah sebagai contoh. Kemudian yang kedua, sibuk mengumpulkan harta dunia dikiaskan dengan memegang ekor sapi dan puas dengan bertani dan menikmati hasil pertanian, sehingga lupa jihad, sulit lupa ilmu, ya, lupa ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, meninggalkan jihad. Karena tiga perkara inilah umat Islam ditimpakan atasnya kehinaan kepada mereka. Kapan kehinaan itu akan tercabut? Kapan kehinaan itu akan lepas dari orang mukmin? Apabila kembali kepada agama mereka. Ya, kembali kepada agama. Kemudian Syekh Al-Albani kemudian melanjutkan bahwa inti permasalahan bukanlah ketidakmengertian umat atau solusi kembali ke agama. Bukan itu. Semuanya mengerti. Ya, semuanya ditanyakan kembali kepada agama. Melainkan perbedaan yang mendasar adalah memahami apa itu agama yang benar. Semuanya mengatakan kembali kepada agama. Tanyakan kepada Mu'tazilah, mereka mengatakan kembali kepada agama. Tanyakan kepada Asy'ariyah, kembali kepada agama. Tanyakan kepada siapa saja, ya, jawaban mereka adalah kembali kepada agama. Di permasalahan kenakalan remaja, bagaimana? Harus kembali kepada agama. Kerusakan akhlak dan moral yang terjadi di tengah masyarakat, bagaimana cara solusinya? Semuanya mengatakan kembali kepada agama. Semuanya sepakat dan tidak ada yang mengingkari bahwa kembali kepada agama ini. Namun yang paling mendasar, bagaimana cara mengembalikan kepada agama? Apa agama yang benar itu? Beliau menjelaskan bahwa umat Islam terpecah menjadi 73 golongan. Ya, semuanya mengaku berada di atas agama Islam yang benar. Semuanya mengaku atas agama Islam yang benar. Oleh sebab itu, ya, Syekh Al-Albani mengatakan dan menegaskan bahwa kembali ke agama bukan berarti kembali kepada pemahaman agama yang bertentangan atau dengan firqah-firqah yang banyak tersebut, tetapi adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Dan yang terpenting kembali kepada Al-Quran dan Sunnah adalah memahami agama ini dan menerapkannya sesuai dengan generasi salafus saleh, para tabi'in, para sahabat, para tabi'in, dan para pengikut-pengikut mereka dengan cara yang baik. Syekh Al-Albani memberikan suatu contoh yang mengkritik praktek-praktek menghalalkan yang haram melalui tipu daya atau rekayasa atau akal-akalan seperti jual beli ainah dan juga nikah tahlil untuk menghalalkan antara suami istri yang sudah bercerai dengan talak bain. Ada yang menghalalkannya dengan bermacam-macam cara, padahal sudah bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan Sunnah. Namun, ada yang menempuh metode menghalalkannya lari daripada Sunnah dan lari daripada metode pemahaman salafus saleh. Akhirnya menyimpang. Dan di antara penyimpangan-penyimpangan itu diikuti oleh orang-orang Khawarij dan orang-orang Mu'tazilah. Kesimpulan utamanya, solusi keinginan itu adalah kembali kepada manhaj salaf. Solusi utamanya adalah kembali kepada manhaj salaf, yaitu metode generasi awal dari umat Islam, yaitu memahami dan mengamalkan Islam persis seperti yang dipahami dan diamalkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Bukan hanya mengaku berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah secara tekstual tanpa panduan pemahaman mereka. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Bukan hanya sekedar mengatakan kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, lalu tidak rujuk kepada pendapat atau perkataan mereka. Tidak rujuk kepada apa yang dikatakan oleh salafus saleh dari sahabat, para tabi'in, dan para tabi'in, kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ini yang paling utama daripada substansi yang diterangkan oleh Syekh Al-Albani bagaimana mengangkat, menghilangkan kehinaan yang menimpa kaum muslimin. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah, ya, oleh sebab itu perlu agar kita tetap berada di atas kemuliaan, kaum muslimin tetap berada di atas kemuliaan, maka jangan melakukan hal-hal yaitu mengakal-akali agama, tunduk kepada ketentuan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak mengakal-akali agama sebagaimana, ya, Contohnya Rasulullah SAW sebutkan bayi al-ainah. Ini adalah suatu bentuk daripada transaksi ribawi. Namun di akal-akali dianggap itu jual beli. Kemudian kaum muslimin jangan terlalu sibuk memperhatikan dunia hingga melupakan kewajiban agama. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah, kaum muslimin tetap mempunyai kewajiban untuk memperjuangkan agama ketika ada keperluan dan seruan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin tidak boleh meninggalkan jihad. Namun siapa yang menyeru untuk jihad? Bukan kelompok-kelompok, tetapi adalah pemimpin yang memahami agama dengan benar. Adapun solusi yang efektif dan paling mujarab adalah satu-satunya jalan mengangkat kehinaan adalah kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar. Pemahaman yang benar bukan pemahaman yang berbeda-beda. Bukan mengikuti salah satu di antara 373 golongan tanpa melihat kepada dalil. Harus ya, umat Islam yang berbeda-beda ini di dalam masalah usul, dalam masalah akidah, dalam masalah furu', dalam masalah-masalah fiqhiyah, ya, kembali kepada pemahaman salafus saleh. Pemahaman yang benar. Pemahaman yang benar harus bersumber kepada apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan bersumber kepada perkataan si fulan. Bukan bersumber ini mazhab ini saja yang benar, mazhab ini saja yang benar, perkataan ini saja yang benar. Tidak. Yang benar adalah sesuai dengan praktek yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Dan orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan cara yang baik. Apabila terjadi perbedaan di antara mereka di dalam memahaminya, maka dicari yang terdekat kepada kebenaran. Dicari yang paling dekat kepada kebenaran, namun ya, ini tentunya perlu kepada pemahaman-pemahaman yang kita tuluskan, ya, yang pertama dengan niat tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua berusaha untuk tidak ta'assub. Ya, kemudian beliau juga menerangkan tiga pilar kebenaran. Ya, kebenaran tidak hanya berdiri di atas Al-Quran dan Sunnah semata-mata. Ya, tidak. Tetapi harus disertai dengan pemahaman dan metode manhaj para sahabat. Jadi kalau kita, orang-orang belakangan, langsung mengambil daripada Al-Quran, langsung mengambil daripada Sunnah, lalu mengatakan ini yang benar, tidaklah semudah itu kaum muslimin yang dirahmati Allah. metode pemahamannya harus melalui para salafus saleh. Ini yang namakan dengan manhaj. Metode. Siapapun yang mengaku berpegang pada Al-Quran dan Sunnah namun menyimpang dari pemahaman sahabat, maka ia termasuk golongan yang sesat. Ini penjelasan daripada beliau. Siapapun, ya, siapapun, yaitu al-firq adalah ada multizama as-salaf, yaitu firqah-firqah yang sesat itu adalah orang yang tidak iltizam kepada salafus saleh. Kenapa demikian? Diambil daripada ayat wa may yushakiki rasul min ba'di ma tabayyana lahu da wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin walihi ma tawalla. Siapa yang menyelisih rasul setelah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain daripada orang mukmin. Siapa orang mukmin pada zaman rasul? Itu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jalan yang tempuh adalah bagaimana para sahabat memahami agama tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kalau keluar daripada pemahaman sahabat, maka di sini pangkal daripada kesesatan. Semakin jauh daripada pemahaman sahabat, semakin jauh keluar daripada kebenaran atau semakin menyimpang. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah, dari pembicaraan beliau juga, beliau mengkritik ya upaya mengakal-akali syariat sehingga menghalalkan yang haram. Sebagai contoh ada jual beli ainah. Sebagai contoh adalah nikah tahlil. Ini adalah bentuk tipu daya terhadap syariat. Mengakal-akali syariat. Dan ini adalah penyebab datangnya kehinaan. Walaupun ada kelompok-kelompok yang membolehkan berdasarkan ilmu kata mereka, berdasarkan teori kata mereka, namun setelah jelas Rasulullah SAW mengatakan melaknat orang yang muhallil wal muhallal lahu, masih ada orang yang mengatakan tidak apa-apa. Padahal sudah jelas kata-kata laknat. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kemudian Syekh Albani juga menerangkan bahwa orang yang mengabaikan manhaj salaf, ya, orang-orang yang mengabaikan manhaj salaf, metode salaf, di antaranya adalah khawarij, mu'tazilah, dan orang-orang yang semisal, pada dasarnya mereka mengaku berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Pada dasarnya mengaku mereka berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Namun kesesatan mereka disebabkan karena mereka meninggalkan pemahaman para sahabat. Mereka memahami pada dari akal-akal mereka. Ya, sebagai contoh saja kaum muslimin yang dirahmati Allah, tidak diterangkan oleh Syekh Albani supaya mudah, ya, supaya mudah mengambil contoh. Mungkin kaum muslimin akan kaget mendengar contoh ini. Ya. Ditanyakan kepada orang Mu'tazilah, bagaimana hukum melihat aurat orang kafir? Jawab Bagaimana hukumnya melihat aurat orang kafir? Orang kafir itu tidak berpakaian umpamanya, baik laki-laki perempuan. Laki-laki melihat perempuan kafir tidak berpakaian. Perempuan melihat laki-laki tidak berpakaian. Atau melihat yang lebih parah daripada itu. Sudah jelas di dalam Al-Quran diperintahkan kaum muslimin ghaddul basar, menundukkan pandangan daripada melihat aurat. Datang Mu'tazilah mengatakan yang dilarang adalah melihat aurat orang-orang mukmin dan mukminah. Adapun orang-orang kafir, tidak. Tidak haram melihat aurat orang kafir. Mereka mengatakan kembali kepada Al-Quran. Apa dalilnya? Mereka berdalil bahwa inna syarrad dawab indallah alladzina kafaru fahum la yu'minun. Seburuk-buruk binatang di sisi Allah adalah orang kufur. Mereka tidak beriman. Sebagaimana bisa melihat auratnya kambing, auratnya sapi, auratnya apalagi kuda, kan boleh, tidak dosa kita melihat kemaluan kuda, tidak dosa sapi. Ketika binatang itu berhubungan badan, kita tidak dosa melihatnya. Maka yang lebih buruk daripada itu juga tidak dosa. Nah, ini mereka berdalil kepada Al-Quran, kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ini pemahaman yang benar-benar ya, di luar daripada akal yang sehat. Walaupun mereka mengatakan menggunakan akal, tetapi mereka mengakal-akali. Ini sebagai contoh. Ya, kaum muslimin merasa aneh dengan contoh ini. Contoh yang lain. Yang dilakukan oleh Syiah. Sudah jelas Allah subhanahu wa ta'ala memuji sahabatnya radiyallahu anhum wa radu'an, sahabat Rasulullah. Seluruh sahabat Rasulullah dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan radiyallahu anhum wa radu'an. Allah jelas memilih istri untuk Rasulullah adalah orang-orang yang terbaik. Wanita-wanita yang baik. Orang yang menyampaikan agama ini, yang Rasulullah SAW sampaikan kepada mereka, balil anni walau ayah. Ini kepada para siapa? Pada siapa? Para sahabat. Orang-orang Syiah mengutuk Abu Bakar, mengutuk Umar, mengutuk Aisyah. Mengatakan mereka itu adalah berada di dalam neraka. Sementara Allah mengatakan riba. Mereka mengatakan kembali kepada Quran dan Sunnah. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Orang-orang yang membela-bela Syiah. Harus mengerti kaum muslimin yang dirahmati Allah. Harus paham. Akidah mereka tidak bisa dipercaya. Orang junjungan kaum muslimin mereka hina. Kata mereka kembali kepada Al-Quran. Tetapi kami tidak mau menerima riwayat daripada sahabat-sahabat itu. Lalu mereka mengarang kitab-kitab hadis. Hadis-hadis yang mempunyai sanad-sanad yang terputus. Sanad-sanad yang terputus. Tidak sampai kepada Rasulullah SAW. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Dan tentunya tidak benar cara mengikuti seperti itu. Menyimpang dari para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Jadi harus kembali kepada pemahaman para sahabat dan tidak akal-akalan. Tidak ada, tidak akal-akalan. Kemudian keselamatan itu akan didapati pada golongan firqah najiyah. Yaitu mereka yang konsisten mengikuti apa yang dipegang oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Bukan atas nama yang penting Islam. Yang penting kami pejuang Islam. Yang penting kami adalah salat kami menghadap kiblat. Apalagi dengung-dengungnya adalah negara Islam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Bukan itunya yang penting. Buktikan apakah benar mengikuti ma ana alaihi wa ashabi. Yaitu, aku dan sahabat-sahabatku yang berada di atasnya. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ya. Memang ada perbedaan di antara para sahabat. Ada perbedaannya. Namun perbedaan-perbedaan mereka tidaklah perbedaan-perbedaan yang mendasar di dalam masalah akidah. Semua mereka tunduk, tetapi perbedaannya adalah wijhatun nazar dalam dalil. Memahami ketika Rasulullah masih ada, mereka mempunyai tempat bertanya. Namun setelah Rasulullah SAW tidak ada, disitulah mereka berijtihad. Dan tentunya ijtihad mereka tidak semuanya yang benar. Kalau berijtihad para sahabat tersebut dan ahli-ahli ijtihad, dan tidak semua para sahabat ahli ijtihad. Dan orang-orang setelah mereka para tabi'in. Dan orang setelah mereka para tabi'in. Mereka kalau benar mendapatkan ganjaran. Kenapa? Dua ganjaran. Pertama, ganjaran keseriusan mereka berijtihad. Yang kedua, ada ganjaran daripada kebenaran yang mereka sebutkan. Adapun yang salah, mereka tetap mendapatkan ganjaran. Demikian juga para salafus saleh. Sehingga demikian, kita tidak mencela para ulama, ulama mujtahid daripada kalangan para sahabat, daripada kalangan tabi'in dan para tabi' tabi'in. Namun mereka tidaklah merupakan orang yang wajib untuk diikuti 100%. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Maka sikap terhadap mazhab dan firqah para imam mazhab seperti Imam Abu Hanifah yang terdahulu bukanlah termasuk golongan sesat. Tidak pula Imam Malik, tidak pula Imam Syafi'i, tidak pula Imam Ahmad, tidak pula Auza'i, Lais, semua mereka itu adalah orang-orang yang masuk dalam kalangan salafus saleh. Bukan golongan-golongan sesat. Mereka dasarnya mengikuti Al-Quran dan Sunnah dan para sahabat. Adapun yang tidak benar adalah orang yang penatik, yang ta'assub, yang pokoknya yang benar ini, yang lain salah. Ini sikap yang benar. Mukmin yang mempunyai kemampuan untuk itu, bagaimana bersikap adil dalam perbedaan-perbedaan pendapat para sahabat, perbedaan pendapat para tabi'in, perbedaan pendapat orang-orang yang setelah mereka, dan orang mengikuti mereka dengan cara yang baik. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah, inti daripada la izzah illa bil audati ila din, tidaklah ada kemuliaan kecuali kembali kepada agama Islam dengan cara yang benar, pemahaman yang benar, pemahaman salafus saleh daripada kalangan tabi'in dan para tabi' tabi'in dan para ulama-ulama yang mengikuti mereka, imam-imam mazhab. Kita menghormati mereka dan tidak mengatakan sesat, dan mereka itu adalah orang-orang yang telah berbuat, orang-orang yang sudah menempuh metode ya kembali kepada Quran dan Sunnah. Ada perselisihan mereka dalam memahami, ya ada. Akan tetapi kaum muslimin yang dirahmati Allah, perselisihan itu bukanlah pada perkara-perkara yang inti di dalam masalah agama. Lain hanya perselisihan orang Mu'tazilah terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah, permasalahannya lah inti. Perselisihan daripada Asy'ariyah Maturidiyah terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah, permasalahannya adalah inti. Permasalahan apalagi Khawarij terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini permasalahan inti. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Maka selagi ada firqah-firqah tersebut, ya, firqah-firqah tersebut tidak jatuh ke dalam kekufuran, maka kita tetap melihat firqah-firqah itu berada di dalam agama Islam. Dan Rasulullah mengatakan, ummati satat tariku hadil ummah. Dan tidak ada firqah-firqah yang bisa dikafirkan dengan secara mutlak, kecuali apabila firqah tersebut memang sudah keluar daripada konsep Islam. Ya, keluar daripada konsep Islam. Maka para ulama menjelaskan, ini kufur, ini keluar daripada agama. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kita tidak dengan semata-mata, saya dengan tidak semerta-merta mengatakan bahwa Khawarij itu kufur, ya. Afrod-afrod, orang perorangan daripada Syiah itu kufur, tetapi Syiah Al-Ghulah, Syiah Imamiyah, ya Syiah, ya apa? Banyakkan para ulama mengatakan itu adalah mukhrij atau keluar dari milah daripada agama, karena mereka tidak mengakui, ya, tidak mengakui Al-Quran yang ada di tangan kaum muslimin sebagai Quran yang benar. Mereka tidak mengakui sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang di dalam sahih-sahih atau dalam kitab-kitab hadis ahlu sunnah. Mereka tidak akui. Mereka juga tidak menghormati para sahabat. Mereka mengkafirkan orang-orang mukmin ahlu sunnah wal jamaah, bahkan target mereka adalah menumpas ahlu sunnah wal jamaah. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Para ulama menjelaskan di antaranya adalah dalam al-farqu bainal firaq, bahwa Syiah adalah fiqatun tantasibu Islam walaysat min zumratil muslimin, Syiah itu adalah kelompok yang menisbatkan dirinya ke dalam Islam, tetapi tidak termasuk daripada golongan orang-orang Islam. Kita cukupkan sampai di sini. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang, saya akan memilih judul yang baru dalam ceramah-ceramah pilihan daripada Syekh Albani rahimahullah. Di sini kaum muslimin yang dirahmati Allah, dari kesimpulan nampak oleh kita bahwa Syekh Albani tidak dengan serampangan mengatakan memudahkan manhaj-manhaj, memudahkan orang-orang keluar daripada agama Islam. Wallahu a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Kita ucapkan kepada guru kita Ustaz Dali Sumardi Ibrahim LC, hafizallahu taala, dari pembahasan yang telah disampaikan, semoga memberi pencerahan kepada kita dan menjadi tambahan ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Tersisa kita 10 menit waktu yang ada, kita manfaatkan ikhwatul Islam rahimakumullah untuk bertanya jawab. Bagi kaum muslimin dan muslimat yang bertanya seputar pembahasan atau pertanyaan lainnya, silakan telepon kami di 0811 753000 atau nomor telepon WA di 0811 754 5444. Untuk SMS dan WA silakan dikirim di 0811 754 5444. Kita coba angkat pertanyaan yang telah masuk di sini Ustaz dari WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada Abu Hanifah di Tarai Ustaz, afwan, di luar tema. Sehubung dengan panitia kurban di masjid-masjid, apakah itu termasuk riswah Ustaz? Panitia masjid selalu diberi uang oleh si penjual sapi, setiap sapi yang dibeli oleh panitia masjidnya, agar panitia selalu membeli sapi darinya. Panitia masjid selalu diberi uang oleh si penjual sapi, setiap sapi yang dibeli oleh panitia masjidnya, agar panitia selalu membeli sapinya. Dapat dipahami, Ustaz?
3: Mungkin gini, penjual sapi,
2: ya, ya, Ustaz.
3: Ya, kalau ada panitia-panitia masjid itu membeli sapi, maka dia berikan hadiah kepada pembeli atau pengurus panitia yang membeli tadi. Apakah ketika dia memberi supaya tahun depan juga membeli pada dia, apakah pemberian ini termasuk riswah? Ya, apakah termasuk riswah atau tidak? Apakah termasuk sogo atau tidak? Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Yang pertama, panitia haruslah amanah. Panitia itu, imma panitia itu membeli pertama dengan harta mereka, lalu panitia membayar, ya, menjual kepada masyarakat atau jamaah. Tapi harus jelas, harus jelas.

0: dana yang ada itu adalah dana yang benar dan tidak menyembunyikan apakah itu hadiah daripada mereka, ya, apakah hadiah. Kalau hadiah, maka panitia pun itu menjadikannya itu sebagai pengurangan beban daripada jamaah. Adapun untuk makan dan minum dan upah-upah daripada panitia, boleh saja mereka mendapatkan upah, akan tetapi ada kejelasan. Bayar kurban umpamanya 2.800.000. Ya, adapun untuk biaya-biaya yang selanjutnya adalah 200 per anggota. Termasuk adalah biaya panitia, umpamanya survei, panitia mengurus, biaya beli plastik, biaya beli tali-tali dan semuanya. Ini diterangkan kepada kaum muslimin. Jangan kaum muslimin menganggap korban itu 3 juta. Ya, yang korbannya 2.800.000 umpamanya, dan ataupun bertahap-tahap ataupun bertingkat-tingkat, ya, sapi nomor A, sapi B, sapi C yang sudah belasan tahun kami sampaikan kepada kaum muslimin, tidaklah mesti sama, ya, tidaklah mesti sama. Bisa saja umpamanya ada kelompoknya sapi besar, ya, sekian membayar, maka sekian bayarannya, sekian pula biaya urusan-urusan lain. Umpamanya satu orang 3.500.000 atau satu orang 4 juta ditambah dengan biaya 200.000 umpamanya, ya. Karena panitia adalah orang yang sibuk dan ada SOP-nya, ada biaya untuk panitia. Dengan transparan semuanya dalam masalah ini tidak masalah. Ya, mendapatkan pengurangan itu tidak masalah asal transparan. Wallahu a'lam bissawab.
1: Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga yang bertanya juga dapat mendengarkan dengan jelas, menjadi tambahan ilmu juga kepada kita semuanya. Silakan kepada kaum muslimin dan muslimat yang bertanya seputar pembahasan atau pertanyaan lainnya, dari telepon kami buka di 0811-75-30,000 atau nomor telepon WA di 0811-75-45-444. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya masih dari WA di sini. Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Anda Fadil di Tarai. Ustadz, di media sosial lagi ramai memfitnah dan mengatakan Ustadz Salafi korupsi dana haji. Dan mereka mengatakan bid'ah no, korupsi yes. Apakah, apa sikap kita menyikapi masalah ini? Bagaimana kita menjelaskannya kepada awam?
0: Ya, sikap kita kaum muslimin yang dirahmati Allah, sikap kita lebih daripada itu mereka fitnah. Ya, berbuat dengan baik, andai kata salah memang diakui kesalahannya. Ya, andai kata salah diakui kesalahannya, jangan membela-bela diri. Ya, andai kata benar salah, apabila tidak salah dikatakan salah, pasti aja orang tetap mengatakan salah. Ya, tetap mengatakan salah. Bahkan bukan hanya itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah. Lebih daripada itu, dikatakan perkara sesat lah, kelompok pro-Amerika lah, dan sebagainya. Maka, kita doakan kaum muslimin supaya mereka mendapatkan hidayah. Kita doakan diri kita supaya tetap berada di atas manhaj salafus saleh. Ya, kita tidak berusaha untuk mengatakan diri kita suci, tetapi berusaha untuk mensucikan diri. Kita tidak boleh mengatakan diri kita bebas daripada kesalahan, aura kami adalah bersih-bersih saja, tetapi kita harus berusaha untuk bersih-bersih, berusaha untuk benar.

0: Allah Subhanahu wa taala yang selalu membela kebenaran. Bagaimana perkataan mereka terhadap Rasulullah dikatakan majnun, dikatakan aghathu ahlam, mimpi kacau balau, dikatakan pemecah belah, dikatakan bermacam-macam yang lebih parah daripada apa yang dikatakan kepada ustaz-ustaz, dai-dai, ya, andai kata dilabelkan apa yang dilabelkan kepada Rasulullah, kepada dai-dai, maka kaum muslimin yang dirahmati Allah, ya, tidak ada di antara kita yang sanggup lagi berdakwah. Ya, tidak ada yang sanggup lagi berdakwah. Kalau apa yang diujikan kepada Rasulullah, perkataan yang disampaikan kepada Rasulullah, disampaikan juga kepada kita, maka tidak ada di antara kita yang sanggup, kaum muslimin yang dirahmati Allah, ya, akan menegakkan kebenaran. Dan tidak ada pula kita akan bersabar. Namun Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk sabar, ya. Innama yufassabiruna ajrahum bighairi hisab. Yang penting adalah berpegang. Tidak peduli dengan perkataan-perkataan itu dan ini. Yang penting adalah kerjakan yang benar. Laksanakan sunnah sebisa kita. Dan ajak manusia memahami agama ini dengan cara yang baik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Kami kembali ucapkan kepada Guru kita Ustaz Ali Isman Ibrahim LC Fidallahu Ta'ala. Dari pembahasan kitab silsilah pilihan kajian Syekh Albani telah kita dengarkan bersama dan jawaban-jawaban telah kita ikuti dan kita dengarkan juga. Semoga menjadi tambahan ilmu kepada kita semua dan insyaallah ta'ala kita akan kembali di pertemuan selanjutnya dengan lanjutan dari pembahasan berikutnya. Semoga Allah senantiasa memudahkan kita untuk kembali bersua dalam ketakwaan. Barakallahu fiikum wa jazakallahu khairan atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
2: فهل يتدبر المؤمنون هذا القرآن؟
1: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟
3: كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل.
2: أجل، إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون.
1: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
4: Dari jambilan cangkuning dan udara, Hidayah FFM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
5: Makna celakalah orang yang sholat. Al-Hafidz Ibnu Katsir pernah mengatakan, metode tafsir yang paling bagus adalah tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, tafsir Ibnu Katsir. Firman Allah mengenai kecelakaan bagi orang yang sholat telah dijelaskan di lanjutan ayat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Quran Surat Al-Ma'un, ayat 4 dan 5. Sehingga, makna celakalah orang yang sholat adalah mereka yang lalai dari sholatnya. Bentuk lalai dalam sholat beraneka ragam. Secara umum, bisa kita bagi menjadi beberapa tingkatan. 1. Lalai hingga meninggalkan sholat. Seperti mereka yang tidak pernah sholat sama sekali, atau mereka yang bolong-bolong sholatnya, atau mereka yang menunda-nunda sholat hingga keluar waktu. Nabi SAW bahkan menyebut sholatnya orang munafik. Dia secara sengaja menunda-nunda waktu sholat hingga mendekati berakhirnya waktu sholat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, itulah sholatnya orang munafik, duduk santai sambil lihat-lihat matahari, hingga ketika matahari telah berada di antara 2 tanduk setan, yaitu menjelang terbenam, dia baru mulai sholat dengan gerakan cepat seperti mematuk 4 kali, tidak mengingat Allah dalam sholatnya kecuali sedikit, hadis riwayat Muslim dan Ahmad. 2. Lalai dalam bentuk tidak perhatian dengan rukun sholat, sehingga sholatnya batal. Umumnya, yang sering menjadi korban adalah rukun tumakninah. Tumakninah adalah tenang sejenak setelah semua anggota badan berada pada posisi sempurna ketika melakukan suatu gerakan rukun sholat. Banyak orang yang terlalu cepat dalam mengerjakan gerakan rukun tumakninah. Jika tidak tumakninah, bisa menyebabkan sholat kita batal dan wajib diulangi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, ada seseorang yang masuk masjid dan sholat 2 rakaat. Seusai sholat, dia mendatangi Nabi SAW yang kala itu ada di masjid. Namun Nabi SAW menyuruhnya untuk mengulangi sholatnya. Beliau bersabda, ulangilah sholatmu karena sholatmu batal. Orang ini pun mengulangi sholat dan datang kepada Nabi SAW. Tapi beliau tetap menyuruh orang ini untuk mengulangi sholatnya. Ini terjadi sampai 3 kali. Hingga orang ini putus asa dan menyatakan, demi yang mengutusmu membawa kebenaran, aku tidak bisa melakukan sholat sebaik dari itu, maka ajarilah aku. Kemudian Nabi SAW mengajarkan cara sholat yang benar kepada orang ini. Beliau mengajarkan, yang artinya, jika engkau mulai sholat, maka bertakbirlah, kemudian bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagimu. Lalu rukuklah dan sertai tumakninah ketika ruku, lalu bangkitlah dan beriktidalah dengan berdiri sempurna. Kemudian sujudlah dan sertai tumakninah ketika sujud, kemudian bangkitlah dan duduk antara 2 sujud sambil tumakninah. Kemudian sujud kembali sambil disertai tumakninah ketika sujud, lakukan seperti itu dalam setiap sholatmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Lalai dalam bentuk tidak melaksanakan penyempurna sholat. Seperti tidak memperhatikan pakaian. Allah memerintahkan agar manusia memperhatikan kerapian pakaian ketika sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, "Wahai anak keturunan Adam, gunakanlah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid atau waktu sholat." Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Termasuk juga laki-laki yang tidak berjamaah di masjid tanpa alasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, "Barang siapa yang mendengar adzan lalu tidak mendatanginya, maka tidak ada sholat baginya kecuali bila ada uzur." Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan Al-Albani. Termasuk juga tidak meluruskan dan merapatkan shaf ketika sholat berjamaah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, "Dan tegakkanlah shaf di dalam sholat, karena sesungguhnya menegakkan shaf termasuk di antara baiknya sholat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
6: Allahu Akbar, Allah.

0: قدوات قدوات نبوية. نبوية.
1: نبوية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, iman itu 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin. Dan sifat malu adalah salah satu cabang daripada cabang-cabangnya iman. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. رواه البخاري. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, suatu saat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah, tiba-tiba beliau melihat seorang lelaki yang sedang berdiri. Nabi bertanya tentangnya. Para sahabat menjawab, dia adalah Abu Israil. Dia bernazar untuk berdiri di bawah cahaya matahari dan tidak duduk, dan juga tidak berlindung dari sengatan matahari, dan juga tidak berbicara, dan dia sedang dalam keadaan berpuasa. Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintahkan kepadanya untuk berbicara, dan untuk berteduh, dan untuk duduk, dan hendaklah dia lanjutkan puasanya. Hadis riwayat Imam Bukhari.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila, wa man ya'ba ya Rasulullah? قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang enggan untuk masuk ke dalam surga. Para sahabat bertanya, siapa orang yang enggan untuk masuk surga wahai Rasulullah? Beliau berkata, barang siapa yang taat kepadaku, dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang durhaka kepadaku, maka sungguh dia telah enggan untuk masuk surga. Hadis riwayat Imam Bukhari.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala, yattabi'ul mayyita thalatha, ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu. Fayarji'u ithnan wa yabqa wahidun. Yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amalu. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yang akan mengikuti mayat adalah tiga: hartanya, keluarganya, dan amalannya. Maka akan kembali dua hal dan akan tinggal satu hal. Akan kembali keluarganya dan hartanya, dan akan tinggal amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Dharr al-Ghifari radhiyallahu anhu qala, qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Rawahu Muslim. Dari Abu Dharr al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah kamu menganggap remeh sebuah kebaikan, walaupun hanya sekedar kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: من أذكار المساء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: من أذكار المساء
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini, dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini, dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka al-masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa.
3: Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr wa a'udzu bika min 'adzabil qabr. La ilaha illa ant. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha Mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang Maha Hidup, wahai Rabb yang Maha Berdiri Sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Min adhkaril masaa.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali atau dibaca 1 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi attammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
1: مِنْ أَذْكَارِ الْمَسَاءِ.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Seorang muslim boleh bercanda, sebagaimana Nabi SAW juga beliau terkadang bercanda. Ya. Bahkan seorang sahabat berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, innaka tuda'ibuna. Wahai Rasulullah, sungguhnya engkau mencandai kami. Kemudian Nabi SAW berkata, na'am wala akulu ila haqqa. Benar, aku mencandai kalian, akan tapi aku tidak pernah berkata kecuali yang benar. Oleh karenanya diriwayatkan bagaimana Nabi SAW terkadang mencandai para sahabatnya. Suatu saat ada seorang sahabat mendatangi Nabi SAW, kemudian berkata, ya Rasulullah, ihmilni. Ya Rasulullah SAW, naikkan aku di atas tunggangan. Jadi minta agar dia diletakkan, dinaikkan di atas tunggangan. Maka kata Nabi SAW, inna ha

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Syahadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kota Islam para pendengar rahimani rahimakumullah. Kita akan ikuti kajian sore ini, kajian dalam format rekaman. Untuk kajian sore ini Kota Islam akan kita dengarkan bersama Ustaz Abu Izzi Masmuin Zubaidi hafizallahu taala. Kajian akan disampaikan dengan tema membesarkan syiar Allah bagian kedua. Kita langsung dengarkan, semoga dapat kita simak dengan baik. Dari studio, ana ucapan selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqoo rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها

0: إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا Amma ba'du, fa inna ahsana kalam kalamullah wa khairal huda huda nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dalalah. Kaum muslimin, Bapak-Ibu, Ikhwani wa Akhwati Fiddin, Rahimani wa Rahimatullahi Jami'an. Alhamdulillah, dengan taufik Allah Jalla Jalaluhu, di sore yang mubarakah ini, di tengah kita kembali tidak dihentinya dibentangkan oleh Allah rincian-rincian kehidupan kita dalam hidayah, yang itu adalah muyassarun lima kulifanahu, yang itu adalah hakikatnya dimudahkan yang Allah kaitkan dengan hidayahnya, Allah kaitkan dengan nikmat agamanya. Dan kesempatan ini harus terus kembali menuntut kepada setiap kita agar kita punya hikmah yang besar di dalam tujuan yang besar, di dalam hidup yang besar. Itu hikmah tujuan yang besar yang Allah telah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Tidaklah aku Allah Azza wa Jalla ciptakan jin dan manusia kecuali untuk agar mereka beribadah kepada. Firman Allah Azza wa Jalla ini tidak sebagaimana kebanyakan orang yang tidak memahami tentang tujuan hidup beribadah kepada Allah yang besar ini. Sebagai anugerah dan nikmat yang besar, sebagaimana kebanyakan manusia, illa man rahimahullah, masih banyak yang memahami bahwasanya ibadah adalah taklif, ibadah adalah beban, ibadah adalah sekedar yang dikaitkan dengan memang hidup kita diperintah, hidup kita dilarang, berkaitan dengan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tidak sedikit momen-momen ibadah itu, kesempatan-kesempatan ibadah itu, kemudahan-kemudahan yang dibuka, dibentangkan oleh Allah, tidak sedikit manusia kemudian menjadi orang-orang yang tidak punya nasib yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya yang terjadi kaum muslimin, bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, amanah-amanah ibadah ini lebih banyak dijalani manusia sebagai ibadah iwat, ibadah untuk tidak lebih untuk mencari upah. Yang sebagaimana ibadah pengganti, ibadah iwat, ibadah transaksional ini telah dicontohkan rendahnya harga ibadah. Sudah capek, sudah lelah, tapi harganya rendah. Mungkin kaum muslimin, bapak ibu, ikhwani wa akhwati fiddin sering mendengar sebuah ibadah yang dinamakan nadar. Ya, pernah dengar nadar? Nah, nadar. Tahu nadar? Aku kalau panenku lancar, berhasil, puas.
1: Nadar.
0: Ya, iya, nadar. Nah, maksudnya apa?
1: Ya.
0: Bukan nador. Kalau nador itu melihat, nadar pakai gal, ya kan? Diterangkan para ulama, ibadah nadar itu ibadahnya orang sengsara. Nadar itu adalah ibadahnya orang sesat. Sebagian lagi disebutkan, kenapa? Karena nadar itu adalah ibadahnya orang yang tidak mau beribadah. Pak, gimana Pak? Apa tadi? Nadar itu secara hukum ibadah. Ibadah. Tapi nadar itu adalah ibadahnya orang yang tidak suka beribadah. Kenapa? Karena hukum aslinya dia tidak mau mengerjakan itu. Mau mengerjakan kenapa? Kalau panennya berhasil. Mau mengerjakan kenapa? Kalau suaminya dari pagi sampai malam duduk terus, saya nanti baru sholat khusus. Maka ibadah seperti ini ibadahnya orang sengsara. Dan terus menerus, bahkan bukan ibadah nadar pun, kenyataannya umat Islam yang begitu masih ramai beribadah kepada Allah, nilainya tidak jauh sekali dari ibadahnya orang sengsara. Karena memandang ibadah adalah taklif mujarrad. Memandang ibadah adalah beban semata-mata. Seandainya tidak diwajibkan, seandainya Ramadan ini tidak diwajibkan puasa, kira-kira pada berpuasa rame-rame, ya kan? Seandainya sholat lima waktu tidak diwajibkan, pada tekun sholat, gimana? Nggak mau sholat. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan orang yang tidak punya kebahagiaan di dalam beribadah. Orang yang tidak punya kegembiraan di dalam beribadah. Dan ibadah inilah yang terus-menerus dilewati orang-orang yang beribadah. Kadang bertemu musim besar seperti musim haji, seperti musim saum. Kadang bertemu musim yang besar, musim ibadah yang besar. Kadang tidak bertemu dengan musim ibadah. Tapi apakah bertemu dengan musim ibadah atau tidak bertemu dengan musim, maka ibadah itu dirasakan tidak lebih taklif, tidak lebih beban. Dan itu bukan yang dimaksudkan oleh Allah SWT dengan ibadah, yang Allah telah berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُ. Karena hakikatnya Allah ketika menciptakan secara fitrah dan terus agar di dunia ini punya kehidupan hamba kepada Allah dengan ta'abudiyah adalah kebahagiaan yang dibentangkan oleh Allah kepada makhluk. Kebahagiaan yang dibentangkan oleh Allah, yang disebarkan oleh Allah kepada makhluk. Karena itu, sekalipun bukan musim-musim ibadah, tidak ada sedetik kehidupan, tidak ada sejengkal tempat seorang itu hidup di dunia ini, ada momen di situ disiapkan ibadah. Sampai pun masuk ke kamar WC, Allah bentangkan di sana ada kehidupan dekat dengan Allah, ibadah. Adabnya, berlindung diri kepada Allah, berdoanya. Kenapa? Karena hakikat kefakiran manusia setiap saat itu fakir ibadah kepada Allah. Fakir dekat dengan Allah. Ya. Makanya Imam Ibnul Qayyim rahimahullah pernah menerangkan putusnya orang yang makrifat kepada Allah, ingkitok bainahu wa bainallah sa'atan wahidatan, terputusnya seorang hamba dengan Allah hanya saat yang sekali, sedetik sekali nyambungnya dengan Allah putus. Itu asadku, itu lebih keras, itu lebih menyakitkan, itu lebih kehilangan kesenangan hidup dibanding putusnya nyawa dari tubuh. Dibanding putusnya nyawa dari tubuh. Orang-orang ahli makrifat kepada Allah, ahli mentauhidkan Allah, ahli mendekatkan diri kepada Allah, merasakan lebih menyakitkan, merasakan lebih kehilangan ketenteraman dalam hidup, kelapangan di dalam hidup, manakala ingkitok bainahu wa bainarub, manakala terputus antara dia dan antara Rabbnya. Kalau mati itu terputus dengan makhluk, kata Ibnu Qayyim. Terputus dengan istri, ya kan begitu? Terputus dengan suami, terputus dengan harta, terputus dengan anak, mati kan? Terputus dengan makhluk. Kalau lepas kehidupan kita beribadah kepada Allah, kita terputus dengan Yang Maha Sempurna. Kalau Bapak Ibu ditanya, lebih milih mana, terputus dengan hal-hal yang itu ada cacatnya, dengan terputus dengan dari Yang Maha Sempurna? Kira-kira milih yang mana? Terputus dengan yang ada cacatnya atau terputus dengan yang pemilik sempurna? Milih mana? Kalau disuruh milih, terputus dengan yang ada cacatnya. Makanya kalau pisah sama suami, enggak apa-apa sebentar. Kan dia makhluk. Pisah sama istri sebentar, enggak apa-apa. Dia makhluk. Pisah dengan anak, harta, pergi, datang. Itu justru menambahkan kerohah, kelapangan. Tetapi kalau sudah terputus dari Allah Rabbul Alam, hilang. Bahkan manfaat-manfaat yang ada di dalam hidup kita jadinya mandorot. Harta manfaat, begitu kita putus dengan Allah, harta ini membawa mandorot. Suami manfaat, begitu kita putus dengan Allah, suami jadi mandorot. Istri manfaat, begitu kita hidupan kita dengan Allah putus, istri jadi mandorot. Terus seperti ini. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, orang yang terputus dengan Allah itu diadab dengan dua adab. Pertama, diadab dengan nikmat yang ada di sekitarnya menjadi adab. Yang kedua, diadab tidak bisa merasakan nikmat dengan sumber daripada nikmat dengan Allah, dan hilang juga manfaat dari makhluk. Kemarin Bapak Ibu, saya silaturahim singgah di Ustaz Mukti Hafidhahu. Beliau bercerita, mengisahkan tentang kekasih Allah. Nah, di kitab Khilyatul Awliya. Dia diberi oleh Allah ujian. Mohon maaf ibu-ibu ya, ini bukan untuk menyindir ibu-ibu. Ya. Dia dikasih oleh Allah ujian, dan mohon maaf ibu-ibu jangan salah paham. Ya. Nanti jangan sampai pulang, makanya lebih enak saya kayak gini aja. Jangan. Kata beliau, ada seorang ahli ilmu, ulama, diberi oleh Allah istri yang, gimana saya mau ngomong ya, ganasnya minta ampun. Luar biasa pokoknya. Membuat penderitaan secara dohir. Ini seorang ahli ini. Dia kerja, nyari kayu, dan sebagainya. Tapi orang-orang itu heran. Orang-orang itu heran. Dia kalau pulang, bawa kayu apa semua. Kayu ini dipikul, dibawa oleh harimau. Hewan-hewan buas. Hewan-hewan buas. Ditaklukkan oleh Allah. Ketika dia diuji dengan istrinya yang seperti itu, dan dia kehidupannya dengan Allah tetap. Jadi kalau dia pergi kerja, nyari kayu apa semua, yang bawa ini tuh macan, harimau, binatang-binatang buas. Suatu ketika ada perubahan. Ahli ilmu ini kerja ke hutan cari kayu dan sebagainya. Pulang dibawa sendiri. Sampai lelah, sampai capek. Ya. Dibawa sendiri sampai lelah, capek. Orang-orang pada heran, ada. Padahal sebelumnya ini yang bawa ini hewan-hewan buas. Ya. Ternyata istrinya yang ganas itu meninggal dunia. Terus dia dapat istri yang solihah, yang taat, yang penurut, yang baik. Gimana itu? Gimana itu? Kira-kira, bapak-bapak sebagai suami, kalau punya istri yang buanas misalnya, ya, kedekatannya kepada Allah tinggi, sering lapor sama Allah, gimana Pak? Punya istri yang minta ampun gitu. Kira-kira sering bicara sama Allah enggak? Mau bicara sama mertua malah digampar. Bicara sama siapa? Sama anak malah anaknya. Salahnya bapak atau pilih ibu begitu. Kenapa kita mau bicara? Pasti kepada Allah. Ya Allah, itu hambamu, itu makhlukmu. Kayak gitu itu juga ciptaanmu. Akan banyak bicara pada Allah. Berarti kehidupan dengan Allah putus. Tapi kalau istrinya, masya Allah, pokoknya apa penurut sampai suaminya dari sawah jalan kaki, sawahnya dipikul sama istrinya. Kira-kira ini Pak, suaminya lali nggak kepada? Lali. Gimana ibu-ibu? Jangan salah paham ya. Ya wes aku tak jadi istri ganas. Ya, ini menunjukkan apa? Bukan masalah. Berarti kita punya istri yang jelek-jelek aja. Apa? Kehidupan seorang hamba kalau bainahu wa baina rabbihi, antara dia dan antara Allah itu selalu tahlu, manis, menyenangkan, menggembirakan, maka masya Allah. Semua dijadikan oleh Allah menjadi kegembiraan. Semua dimudahkan oleh Allah, digembirakan oleh Allah menjadi kegembiraan. Dan karena itu, momen-momen yang besar yang Allah Azza wa Jalla menyiapkan sebagai sesuatu yang besar adalah untuk kemuliaan yang besar. Kita tahu Ramadan itu besar, saum itu besar, qiraatul Quran itu besar. Apa sekedar untuk Ramadan besar, Quran besar, untuk menyiapkan kita jadi orang besar. Jadi bukan untuk sekedar membesarkan Ramadan, sekedar membesarkan qiraatul Quran, enggak. Untuk supaya kita dengan itu jadi orang yang besar di sisi Allah. Dan itulah sambutan yang harus terus. Dan sebagaimana tadi subuh kita jelaskan, karena itu sambutan yang harus terus dibangun dengan ibadah adalah al-farhah. Menyiapkan diri dengan ibadah kepada Allah itu adalah kegembiraan yang tidak bisa dikalahkan dengan yang lain. Dan kegembiraan di sini adalah kembali kepada kegembiraan yarju liqa Allah, berharap bertemu dengan Allah. Berharap bertemu dengan Allah. Tidak ada kegembiraan yang benar-benar sebagai tanda orang beriman adalah orang beriman itu selalu gembira ingin bertemu dengan Allah. Tidak ada kesenangan bagi dia yang benar-benar menyenangkan kecuali kesenangan selalu gembira bertemu dengan Allah. Dan karena itu Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah, orang yang cerdas di dalam beribadah, dan ibadah adalah kegembiraan dia dengan Allah, maka Ramadan ini satu-satunya momen besar Kalau kita menilik semua hukum-hukum yang berkaitan dengan Ramadan, dari hukum yang ada pada anggota tubuh, dari hukum yang ada pada akal kita, hukum yang ada di hati kita, hukum yang ada di lisan kita, hukum yang ada di perilaku amaliah kita, semua hukum-hukum yang Allah kaitkan dengan Ramadan, hakikatnya adalah untuk membawa kita kembali kepada sikap bergembira bertemu dengan Allah. Untuk membawa kita kepada sikap bergembira bertemu dengan Allah. Makanya Allah berfirman, wa ana ajzi bihi as-sawmu li wa ana ajzi bihi. Itu berita besar, berita gembira. Kita tahu ibadah itu adalah nikmat besar bertemu dengan Allah. Tapi tidak ada satupun dalil yang menerangkan as-salatu li, az-zakatu li, al-hajju li. Yang itu li untuk Allah. Tapi tidak ada nas yang sebenarnya. Yang ada cuma shaum Ramadan. Wa ana ajzi bihi, dan saya yang akan membalas. Dan kepada siapa? Kepada orang yang bergembira dengan ibadah puasa yang sebenarnya. Bagaimana puasa yang sebenarnya? Kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, puasa yang sebenarnya adalah puasa yang tidak pernah terputus. Boleh Pak puasa tidak putus satu tahun full puasa? Boleh gak? Oh. Gimana Ustaz? Boleh gak? Loh bingung. Hah? Ya boleh gak? Puasa satu tahun full gak pernah terputus. Gak boleh. Padahal tadi orang yang akan mendapatkan, saya Allah yang akan membalas langsung nanti pada waktu dia bertemu denganku. Kata para ulama, ini orang yang berpuasa tidak ada jedanya. Gimana Pak? Hah? Tribun? Gimana? Pelan-pelan. Gimana maksudnya?

0: Oh gitu. Tapi kan ada kosongnya. Ada kosongnya kan? Tiap hari puasa terus. Boleh. 1 tahun full dipuasai semua boleh. Oh, bingung kan? Inilah. Bapak Ibu hari ini berpuasa. Yang dipuasai apa? Loh, aku gak paham. Yang dipuasai apa, Bapak? Hah? Makan, apa lagi? Minum, apa lagi? Hah? Kumpul suami istri di fajar sampai maghrib. Berapa berarti yang dipuasai, Pak? Iya, berapa tadi? Makan, minum, dan temennya makan dan temennya minum. Ya. Terus yang ketiga, kumpul suami istri. Berapa berarti? 3. Saya nanya, 3 ini sebelum Ramadan hukumnya apa? Hukumnya boleh atau haram? Boleh. Berarti hari ini kita berpuasa memuasai apa? Gimana, Pak? Hari ini kita berpuasa memuasai sesuatu yang hukumnya boleh. Saya ulangi. Kalau ada orang Ramadan memuasai yang hukumnya boleh dari fajar sampai maghrib, puasanya sah nggak? Sah nggak? Dari fajar sampai tenggelam matahari. 3 yang dibolehkan ini ditahan, dipuasa. Puasanya sah. Bisa dijamin Allah akan nanti ketemu dia memberi langsung pahalanya?
1: Ya, ini bisa.
0: Nah. Masya Allah. Banyak gak hari ini orang berpuasa menahan dari yang boleh? Ya. Tapi yang boleh lain tidak ditahan. Makan ditahan, minum ditahan. Ya. Kumpul suami istri ditahan. Nge-game. Boleh gak nge-game?
1: Boleh.
0: Boleh. Bukan cip gini-gini itu lo pencet-pencet. Bukan itu lo. Ngegit gim-gim. Gim anak-anak itu lo. Wong tua udah banyak main gim. Makan ditahan, ngegit gak ditahan. Sia-sia gak itu? Perbuatan sia-sia. Kenapa enggak dipuasai juga? Nah, malah itu nanti ngapusi. Ngapusi itu apa? Londa. Hukumnya ya apa bahasanya? Enggak boleh itu bahasa dalilnya. Haram. Kalau makan tadi kan boleh. Ini ngapusi, haram. Enggak puasa dari ngapusi. Masih ngapusi orang. Ghibah hukumnya boleh enggak? Haram. Makan boleh. Dia puasa. Tapi ghibah dia enggak puasa. Gimana? Nah, yang boleh dia tahan, yang haram malah dia lakukan. Gimana puasa yang seperti ini? Ya. Gimana puasa yang seperti ini? Makanya puasa yang seperti itu yang ditunggu, ya gantinya lapar. Gantinya lapar apa? Mulai puasa yang dipikirkan maghrib, maghrib, maghrib, maghrib, maghrib, maghrib, maghrib. Pikirnya itu maghrib. Dari pagi yang dipikirkan pisang ini diapain, ini diapain, ayam ini diapain, sapi ini diapain. Kenapa? Hanya mikirin nanti maghrib makan. Karena itu Al-Imam Ibnu Rajab menerangkan orang yang berpuasa yang sebenarnya adalah berpuasa yang tidak mau putus dengan Allah. Karena itu puasanya sepanjang masa. Bukan puasa yang dibolehkan. Kalau yang dibolehkan Ramadan. Yang haram masih puasa enggak? Masih. Ya. Yang membuang-buang kehidupan gak ada gunanya, tetap puasa, tetap sibuk dengan makhluk, puasa sepanjang masa. Maka tidak ada puasa itu berhenti. Puasa menahan dari kesenangan anak, kesenangan suami, kesenangan istri, kesenangan dunia, dan tidak mengambil dunia kecuali yang memberi manfaat pada dia beribadah terus. Maka kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, yauma fitrihi yaumul liqa. Hari rayanya Idul Fitri adalah hari bertemunya dia dengan Allah. Baru merasakan id. Gimana Bu? Dia baru bisa berlebaran, beridul fitri itu saat dia wafat bertemu dengan Allah. Makanya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, ya tanda-tanda wafat itu dekat. Rasulullah berpesan kepada Fatimah, ya Fatimah, setelah ini Nabimu tidak akan merasakan payah sedikit pun. Menunjukkan sepanjang hidup Rasulullah itu puas. Puas. Banyak yang ditahan. Sifat orang mukmin itu orang yang harus terus kuat menahan diri. Wa basyiris sabirin. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Hidup ini tidak akan punya perjalanan iman yang baik kalau kita tidak sabirin. Orang sabirin itu terus menahan diri. Kepada suaminya banyak menahan diri karena kepada istrinya banyak menahan diri karena Allah. Kepada anaknya banyak menahan diri karena semua Allah persiapkan menjadi ibtilah, menjadi ujian. Karena itu bukti nyata kegembiraan orang yang membesarkan siar Allah dengan Ramadan, yang membesarkan Allah siar dengan puasa adalah hubbul liqa. Apa? Diberi momen cinta untuk bertemu, nguatin kecintaan bertemu dengan Allah. Muatkan kecintaan bertemu dengan Allah. Dan itu sambutan membesarkan Ramadan. Sambutan membesarkan momen-momen ibadah. Ayo lihat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Karena itu Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut,

Ini baru namanya ibadah yang bukan beban. Ya. Itu baru namanya ibadah yang merupakan al-unsu billah. Karena itu ayat ini ketika Allah berfirman, "Man kana yarju liqa Allah." Siapa yang dia berharap bertemu dengan Allah? Kata Syekh Sa'di rahimahullah, "Ya ayyuhal muhibbu li rabbihi al-mustaqu li qurbihi wa liqa'ihi al-musari'u fi mardatihi." Kalimat yang Allah berfirman, siapa yang berharap bertemu dengan Allah, maknanya, wahai orang yang cinta, orang yang mencintai Allah sebagai orang beriman, wahai orang yang rindu untuk selalu dekat dengan Allah, wahai orang yang rindu untuk bertemu dengan Allah, wahai orang yang setiap hari mengintai untuk bisa segera ada kesempatan-kesempatan dapat ridhonya Allah. Allah memanggil, diberi kabar gembira oleh Allah. Fa inna ajalallahi la'ati. Waktu yang telah ditentukan oleh Allah pasti datang. Hari kamu senang itu akan kamu raih. Kamu akan ketemu. Maka makna dari fa inna ajalallahi la'ati, kata beliau al-Imam Syafi'i, abshir bi qurbil liqa'il hadith. Beri kabar gembira dengan ibadah, dengan momen-momen ibadah itu, hakikatnya sampaikan berita gembira bahwa dia akan dekat dengan kekasihnya. Jadi ibadah adalah momen untuk Allah membuka kesempatan hamba mendekat kepada yang dicintainya. Di mana beban? Di mana beban? Makanya orang-orang yang dulu makrifat kepada Allah sampai diterangkan kalau Ramadan itu sudah akhir, mereka tangis. Kenapa? Ya karena mereka kesempatan untuk dekat dengan kekasihnya yang dicintai, yang disenangi, mulai terputus. Ini kaum muslimin, bapak ibu yang dirahmati oleh Allah. Dan mana yang menunjukkan sambutan itu adalah sambutan gembira, sebagaimana Allah mengatakan, la'atin pasti datang. Makna la'atin pasti datang itu sangat menyenangkan bagi orang yang ingin bertemu. Makanya kalau ada orang sangat rindu ingin bertemu, terus datang berita, saya pasti datang. Walaupun janji saya setahun lagi, janji saya setengah tahun lagi, saya pasti akan ketemu dengan kamu. Belum ketemu, hatinya sudah punya kegembiraan belum? Sudah. Dikirimi SMS, gak mau dihapus. Iya kan? Sebentar dibaca. Wahai orang yang rindu pada saya, tanggal sekian kita ketemu ya. Enggak mau dihapus. Baru sebentar dibaca lagi. Tanggal berapa? Baca lagi, tapi lagi dibaca. Baca itu senyum, senyum sendiri. Masya Allah ya, nanti saya ketemu. Belum ketemu itu sudah gembira. Hubbul liqa, senang untuk bertemu. Akan tetapi makna dari semuanya ini apa? Fatazawwad lil liqa. Karena itu berbekallah

Fatazawwad, berbekallah untuk bertemu dengan seindah-indahnya pertemuan, sebagus-bagusnya pertemuan. Karena itu momen-momen ibadah bagi orang beriman adalah momen untuk dia menunjukkan kepada Allah yang dia cintai dengan keajaiban-keajaiban. Ini kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Maka orang yang benar-benar membesarkan siar-siar ibadah, hakikatnya adalah orang yang mereka senantiasa menyiapkan bahwa hakikat menikmati beribadah adalah menikmati bertemu dengan Allah. Hakikat beribadah adalah menikmati hubbul liqa. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Karena itu, yang namanya orang beriman kalau diberitakan menyambut ibadah dengan akhirat, itu senangnya luar biasa. Mikir yang namanya kehidupan akhirat, ngitung yang namanya nasibnya kelak di akhirat, itu adalah kesibukan yang menyenangkan. Berapa manusia, berapa banyak hari ini manusia mau menyambut beribadah, masih sibuk mikirin dunianya, masih sibuk menghitung kerjaannya, masih belum bisa, saya belum bisa ini, saya belum bisa ini, saya belum bisa ini. Ya kan betul-betul tidak ditolong oleh Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya ingin memberi contoh bahwa saya datang di bulan Ramadan ke sini ini, saya enggak bisa menjamin diri saya. Kenapa? Karena saya baru keluar dari rumah sakit. Allah takdirkan menjelang Ramadan kena DB. Trombosit saya cuma 20.000. 20.000. Yang harusnya 150.000 minimal. Ya. Saya menimbang, Pak dokter ngasih saran begini, begini, begini. Bagus. Saya punya amanah dengan Allah, dengan santri di Sulawesi begini, punya amanah begini, punya ini begini. Akhirnya saya putuskan, ya Allah, DB itu makhluk-Mu. Amanah itu kesenangan untuk mendekat kepada Engkau. Kalau nyawaku masih Engkau beri kesempatan, insya Allah DB ini jadi hikmah tersendiri. Kalau nyawaku belum ada, sudah tidak ada kesempatan, ya berarti Engkau akan tetapkan DB ini menjadi akhir dari kehidupan dunia dan semoga bisa bertemu dengan Engkau. Alhamdulillah. Saya jalani karena untuk menyambut amanah-amanah Allah Azza wa Jalla. Dan alhamdulillah bisa sampai di sini. Bisa bertemu Bapak Ibu. Dan secara akal, secara logika, ya kalau kita berpikir, ya gak sampai pikiran kita. Tapi seperti itu Allahu Rabbul Alamin yang kita ibadahi sebagai tujuan kita untuk bergembira, dan yang kita minta tolong supaya kita sampai beribadah kepada Dia, hanya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena itu kalau kita dibukakan oleh Allah kesempatan-kesempatan ibadah, bukan hanya Ramadan. Istri kita kesempatan ibadah, suami kita kesempatan ibadah, anak kita kesempatan ibadah. Kemiskinan kita kesempatan ibadah. Kelebihan harta kita kesempatan ibadah. Sambutan apa yang harus kita sambut supaya kita punya kebesaran di sisi Allah? Sambutan cinta bertemu dengan Allah. Kalau sambutan itu tidak ada, hubbul liqa itu tidak ada, mohon maaf,
dusta kita menjadi orang yang beribadah kepada Allah. Karena itu ibadahnya orang munafik, yaitu orang yang layar juliqa'ana, orang yang tidak berharap untuk bertemu dengan Allah. Enggak suka. Karena itulah lihat tercermin dalam momen-momen ibadah. Bukan momen untuk dia jadikan bekal kesenangannya dengan Allah. Enggak. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Karena itu, sebagaimana nasihat dalam membesarkan syiar-syiar ibadah yang dinasihatkan oleh para ulama yang tadi pagi kita telah ambil ibrah dan ambil nasihat, agar kita menyukai kesenangan-kesenangan ini karena kecintaan kita untuk bertemu dengan Allah. Apakah bertemu yang berkaitan dengan hari-hari kita mendekatkan diri kepada Allah, atau bertemu yang sesungguhnya kita bertemu dengan Allah Rabbul Alamin. Maka di antara nasihat yang kemudian diperingatkan dalam hal ini, faman arada ayyal biyallaha wa qad tanama kullal furasi alaihi ayyakuma bi amalaini. Siapa yang dia menginginkan untuk punya kehidupan syiar membesarkan bertemu dengan Allah, orang yang seperti ini adalah orang yang igtanama kullal furas, akan terus setiap harinya mendapatkan ghanimah-ghanimah kesenangan hidup dengan Allah di setiap kesempatan, walaupun hanya kesempatan kecil, walaupun hanya kesempatan sepele, menjadi nilai besar dia di hadapan. Alaihi ayyakuma fi amalaini. Maka caranya, dia harus selalu menegakkan dengan dua amal. Ya. Dia harus selalu menegakkan dengan dua amal. Yang pertama, ayyudhakkiru nafsahu daiman bilikailah. Dia harus selalu setiap saat memperingatkan dirinya bahwa hidupnya sebagai orang beriman itu adalah hidup dalam perjalanan untuk bertemu dengan Allah. Ya. Hidup menjalani kehidupan untuk bertemu dengan Allah. Dia ditolong menjadi orang beriman itu misinya untuk bertemu dengan Allah. Kalau ini lemah, lemah semua perjalanan iman. Bahwa bertemu dengan Allah itu kesenangan, kegembiraan, luapan emosional yang akan menjadikan saraf-saraf perjalanan hidup kita dengan Allah itu menjadi kemudahan. Jadi ayat ayudakir nafsahu daiman bilikail. Tadi kita sebut ya. Apalagi ketemu momen-momen besar seperti Ramadan. Setiap ada kesempatan Allah memberi jalan kita mendekatkan diri kepada Allah. Walaupun lewat anak kita, ujian anak kita, ujian suami kita, ujian istri kita. Akan jadi kegembiraan. Kalau kita menyambut dengan kegembiraan bahwa ini kesempatan untuk saya dapat kabar gembira bertemu dengan Allah. Ini baru. Ibadah itu adalah farhah. Ibadah itu adalah kegembiraan. Ibadah adalah penantian dan penantian dan penantian. Tidak akan ada momen ibadah kemudian menjadi sesuatu yang melelahkan. Makanya Abu Bakar, salah satu pertanyaannya kepada putrinya Aisyah, amalan Nabi yang mana yang belum aku kerjakan? Kan begitu. Amalan Nabi mana yang belum aku kerjakan? Begitu dikasih tahu, dia kerjakan. Begitu dikasih tahu, dia kerjakan. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati.
Pikir yang ada pada kita. Kalau kita terus-menerus memahami ibadah itu sambutan bertemu dengan Allah, maka mohon maaf, seperti dulu para salaf, yang namanya kesempatan udur saja tidak diambil udur. Udur itu tidak diambil sebagai udur. Karena apa? Kesenangan bertemu dengan Allah. Di zaman Rasulullah SAW ada seorang laki-laki yang sudah tua, miskin, datang panggilan jihad. Datang panggilan jihad. Kemudian mendaftar kepada Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, kamu tidak diwajibkan lagi oleh Allah. Kamu pulang. Kamu tidak punya bekal, kamu orang miskin, kamu orang sudah tua, kamu sudah udur, tidak diwajibkan oleh Allah. Maka seorang yang tua ini akhirnya membalikkan wajahnya dan keluar air matanya. Kenapa? Karena tidak diperbolehkan Nabi ikut perang. Keluar air matanya, nangis, sedih. Kemudian dia pulang. Di saat perang berkecamuk, turun wahyu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang yang tidak berangkat berperang hari ini, dan dia punya kegembiraan pahala yang besar di sisi Allah seperti yang kalian berangkat berperang. Siapa yang dimaksudkan? Orang yang tadi pulang. Belum. Kita kadang-kadang udah capek ngerjain ibadah, nggak ada kegembiraan dengan Allah. Ya. Kadang-kadang kita udah berkorban ngurus anak, ngurus suami, ngurus istri. Susah, ujiannya banyak, fitnahnya banyak. Tapi nggak ada farhah, kegembiraan dengan Allah. Ya kenapa? Ya karena kita tidak menyambut ibadah itu adalah kesempatan untuk kita didekatkan bertemu dengan Allah yang Maha Sempurna, yang dicintai oleh orang beriman. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Dari sinilah faedah yang kembali kita dinasihatkan dalam ayat yang tadi subuh kita nasihatkan. Bidzalika mubasharatan ba'da hadhihi al-ayah hadarana Allah min amrin khatirin fi suratil hasad wa huwa wa la takunu kalladhina nasullah. Maka dengan ini ada peringatan yang harus disegerakan. Ketika Allah memperingatkan hakikat sebenarnya kegagalan kita, terus-menerus kesempatan-kesempatan besar kita tetap menjadi orang rendah. Kenapa? Karena kita terus hidup dengan caranya orang yang lalai. Bahwa hidup kita di dunia ini disuruh lewat untuk bertemu dengan Allah. Lalai. Berapa banyak hari ini beribadah yang dihitung adalah bukan kesenangan bertemu dengan Allah. Yang dihitung adalah keberuntungan-keberuntungan dunia. Bikin pondok, ngajar santri, harusnya yang dihitung adalah hariku nanti bertemu dengan Allah. Lelahku mendidik santri, lelahku mendidik umat. Ini yang dihitung. Kalau aku bikin pondok di sana, SPP-nya sekian, uangnya sekian, oh berarti tiap bulan bisa untung sekian. Inan-inan. Yang dihitung adalah urusan-urusan dunia, bukan kesenangan bertemu dengan Allah. Makanya melelahkan. Makanya akan terjadi banyak masalah-masalah yang
membebani. Kenapa? Ya karena yang dicari bukan kesenangan, yang dicari oleh hati. Ibadah itu yang dicari adalah kesenangan, yang dicari oleh kesenangan hati. Kesenangan hatinya adalah apa? Dekat dengan yang dicintai, yang sempurna. Ini kaum muslimin, Bapak Ibu. Karena itu Allah ingatkan, wala takunu kalladina nasullah. Jangan kalian seperti orang yang hidup kalian lupa kepada Allah. Ada ibadahnya kaget. Menunjukkan selama ini ibadah itu bukan kesenangan dia. Taat itu bukan kesenangan dia. Ya. Sehingga dia tidak banyak tahu tentang hikmah-hikmah Allah, ketentuan-ketentuan Allah yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah Rabbul Alamin. Ayo ikhwah kaum muslimin. Dari sini dinasihatkan kembali kis misla hadhihi surati alal akhirah. Karena itu ibadah yang sesungguhnya, kiaskan dirimu setiap hari kamu di dunia ini adalah berangkat untuk bertemu dengan Allah. Itu yang harus dikiaskan terus. Itu yang harus terus dihadirkan. Ya. Kiaskan, ukur terus dirimu sebagaimana Ali bin Abi Thalib mengatakan, kun abna al akhirah, jadilah kamu di dunia anak-anak akhirat. Ya. Jasadnya, kehidupannya di dunia, tapi hidup yang sebenarnya terus nyandel nyambung dengan akhirat. Hari bertemu dengan Allah adalah kesibukan berpikir. Maka orang yang seperti ini kalau ketemu momen-momen ibadah, walaupun kecil saja, jadi kesempatan besar dekat dengan Allah. Ya. Tidak dengan ibadahnya orang-orang yang tertipu. Ta'tika fursatun yaftaridu minka antastam. Antas mirah. Orang yang selalu ingin kegembiraannya bertemu dengan Allah, itu datang satu kesempatan kecil saja akan menuntut dia harus punya buah yang gede di sisi Allah. Kesempatannya cuma kecil, tapi dia cerdas. Ini kesempatan aku dekat dengan Allah yang aku cintai dan harus punya perkara yang besar di sisi Allah. Satu doa pula kal ujur. Kesempatan yang sepele harus dapat yang berlipat-lipat dilipatkan oleh. Dengan apa? Dengan menghadirkan hidup untuk bertemu dengan Allah, cinta akhirat. Dan Ramadan itu madrasah akhirat. Ramadan itu kampung akhirat yang dimunculkan oleh Allah di dunia. Nah, kok sambutan kita masih sambutan pasar dunia. Ya. Ramadan itu pasar akhirat. Kalau ingin melihat kampung akhirat, kehidupan akhirat, kesenangan orang-orang di akhirat, ya sibuk dengan Allah. Yang dicontohkan oleh Allah di dunia adalah Ramadan dengan segala yang Allah persiapkan di bulan. Satalqallah wa huwa angkarati. Kamu harus selalu menghadirkan bahwa kamu akan bertemu dengan Allah dan Allah ridha dari kamu. Orang beriman itu yang harus selalu menjadi kesenangannya. Hadihi anfasuka. Ini harus menjadi nafas hidup orang beriman. Jadi nafas keluar masuk itu akhiratku ya Allah, akhiratku ya Allah. Nafas hidup orang beriman. Bukan berarti terus kemudian gak punya istri, gak punya anak, gak punya, enggak. Ketemu istri, nafasnya akhirat. Ketemu suami, nafasnya akhirat. Ketemu kekurangan, nafasnya akhirat. Ketemu kelebihan, nafasnya akhirat. Diuji dengan anaknya, nafasnya akhirat. Itu maksudnya.
Jadi bukan nafas kehidupan kita akhirat berarti gak usah makan, gak usah minum, gak usah punya istri, gak usah. Bukan. Karena Allah menyiapkan itu momen-momen dekat dengan Allah. Maka hadihi anfasuka allati tatanaffasuha fi hadzal syahri. Di Ramadan inilah harusnya menjadi nafas-nafas keluar masuk yang terus meramaikan bulan ini untuk menghadirkan kembali nafas akhirat kita yang selama ini sudah menipis. Nafas akhirat kita yang selama ini sudah menipis. Ketemu Ramadan ibaratnya kita diperpanjang lagi nafasnya untuk membangun kehidupan nafas akhirat. Dan lihat kemenangan-kemenangan yang Allah berikan pada orang-orang beriman dengan semua ibadahnya ketika mereka menghadirkan nafas akhirat. Ya, dulu sahabat yang syahid salah satu seorang Ansor di perang Badr. Ya Allah, jangan sampai korma ini habis, aku belum mencium bau surga. Masya Allah. Maka dia gigit korma, dia di medan perang, kormanya belum habis, sudah syahid di jalan Allah. Itu kemuliaan-kemuliaan orang beriman. Ustaz, kalau gitu kita nanti mati semua. Mati itu sudah ada ketentuan. Tapi menyambut nafas akhirat dengan semua kesempatan-kesempatan ibadah, itulah yang dimaksudkan. Jadikan Ramadan ini sambutan kegembiraan kita menghadirkan nafas akhirat kita. Semua yang ini nanti akan kita bawa hari-hari setelah Ramadan, itulah yang tadi. Dia tetap puasa karena nafas akhiratnya terus menjadi siar hidupnya. Terus menjadi kesenangannya hari dia Idul Fitri ketemu Allah. Itu hari Idul Fitri. Ini namanya membesarkan Ramadan. Ini namanya membesarkan ibadah. Maka ingat satu nasihat yang diperingatkan. Hunaka man lam yufakir fi nafsihi. Yufakir fi kulli ahadin illa nafsahu. Wa huwa yadunnu annahu bihada yufakir fi nafsihi. Di sana lihat tidak sedikit ada orang memikirkan, tidak pernah memikirkan dirinya, menghadirkan kehidupan akhirat pada dirinya. Kadang-kala mikirin orang, mikirin ini, dan dia menyangka bahwa itu mikirin dirinya, ternyata tidak. Maka Bapak Ibu, orang yang benar bisa menghadirkan seperti ini, kita akan melihat Ramadan dia itu penuh dengan makna. Agitanima azminatal fadilata wa yagtanima ra'sa malihi wa huwa waqtuhu fa alaihi awwalal amri ayyudhakkiral akhir. Maka makna dari semua membesarkan Ramadan ini memberikan kaidah di dalam ibadah kita. Apabila seorang hamba ingin meraih ghanimah, berhamburan hasil di zaman-zaman yang utama, bahkan di zaman yang mungkin kelihatannya tidak utama. Sebagaimana tadi subuh saya jelaskan, pada waktu ibunya Ismail, Ummu Ismail naik ke Safa, turun ke Marwa, naik ke Marwa, turun ke Safa, Marwa dan Safa sudah dipilih oleh Allah menjadi tempat yang mulia belum? Sudah belum? Belum. Masih bukit biasa. Tapi naik turunnya
Ummu Ismail dari atas ke bawah naik lagi, dapat kebesaran di sisi Allah. Berapa banyak kita kadangkala ketemu tempat besar, ke tempat mulia, masjid, Ka'bah, Makkah, Madinah, Safa, Marwah, Arafah, gak dapat apa-apa. Ya, gak dapat apa-apa. Maka apa yang harus dihadirkan di sini? Membesarkan kehidupannya, menyambut ibadah dengan sikap yang besar. Bagaimana menyambut ibadah dengan sikap yang besar itu? Agar ra'sa malihi wa huwa waktu, agar kesempatan harta kekayaan pusakanya, yaitu waktu yang sudah ada di depannya. Sekarang Ramadan ada di depan kita kan? Iya, berarti itu adalah kekayaan yang sudah dibentangkan oleh Allah. Untung apa rugi? Kalau Pak Aziz punya apa? Historin. Iya. Ini ibaratnya sekarang kita ini dibentangkan kekayaan yang besar dalam historin yang kita tinggal buka. Dapat apa kebesarannya? Dapat apa keuntungannya? Fa alaihi awwalal amri ayyatadzakkaral akhirah. Karena itu awal perkara kesuksesan yang harus kita raih adalah ingatkan dirimu, hadirkan kembali hidupmu nafas-nafas akhirat. Hadirkan. Kalau ini tidak hadir, ya sudah. Puasa kita juga tinggal lapar. Ya. Semuanya tinggal. Jariah kita sudah musfro. Ramadan pergi, ya sudah begitu aja. Masuk Ramadan yang ditunggu akhir Ramadan. Betul, Pak? Coba Bapak-bapak. Masuk Ramadan yang ditunggu apa? Akhir Ramadan. Akhir Ramadan berarti apa? Hah? Lebaran. Begitu masuk Ramadan pikirannya, alhamdulillah kita akan ketemu Lebaran. Loh, ketemu Ramadan belum diurus, ketemu Lebaran. Ya, gimana, Pak? Bapak Ibu, saya ingin sedikit cerita. Bapak Ibu, saya itu orang gak punya, orang miskin. Bikin rumah, mendindingi rumah saja gak mampu. Gak mampu. Belum dimudahkan. Terus saya masih kecil, saya kumpulin itu kertas semen. Tahu kertas semen? Saya lem. Mau Lebaran, rumahnya masih belum ada dindingnya. Saya lem, saya sambung-sambung. Terus saya tutupkan antara tiang dengan tiang. Terus saya carikan zaman dulu gak ada cat tembok, adanya Al-Karim. Bapak mungkin ada yang tahu. Kalau kita bersandar gini, warnanya kuning, ya tubuh kita langsung kuning. Saya cat dengan Al-Karim. Enggak, saya kasih lem, saya cat. Saya rapiin. Padahal itu kertas semen. Terus saya tulisi syair Arab. Saya buat kaligrafi, saya gunting, saya tempel. Laisal aid liman labisal jadid, walakinnal aid liman ta'atuhu kasih. Orang datang ke sana kemari bawa makanan. Saya menghibur diri dengan tulisan. Bukanlah hari raya orang yang memakai pakaian yang baru, tapi hari raya yang sesungguhnya adalah orang yang takwanya bertambah kepada Allah. Menghibur diri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau kita nyambut ibadah seperti sekarang ini, keramaian-keramaian ibadah bukan disambut, seneng akhirat. Ingin bertemu dengan Allah. Makanya
ibadah ini tidak memberi kebahagiaan. Ini. Maka hadirkan nafas-nafas akhirat di dalam kesempatan yang ada, wa yaj'aluha ala balihi, dan jadikan nafas akhirat itu terus menjadi kesibukan di hati kita, di pikiran kita. Mungkin kita sedang lapar, ya Allah, di akhirat akan lebih baik. Mungkin tetangga kita ngomongin kita jelek, ya Allah, aku menahan diri, insya Allah di akhirat. Hadirkan jawaban-jawaban itu dengan ada kebahagiaan khusus bahwa aku beribadah ini karena aku dekat dengan Allah yang aku cintai, dan aku nanti di akhirat punya kehidupan dengan Allah. Itu dihadirkan. Kalau itu bisa dihadirkan, masya Allah, gak ada menjadi orang bodoh dan malas dan tertinggal dalam ibadah itu. Insya Allah kesempatan-kesempatan kecil akan menjadi besar. Wal akhiratu la tahti dzikruha bi kalimatil maut innama dzikraha ayyabqiya fi balika tafasilil yaumil akhir. Yang namanya menghadirkan nafas akhirat itu bukan untuk mensegerakan mati datang, bukan itu. Berarti kita pengin cepat mati, Ustaz, kalau gitu enggak. Tapi innama dzikraha, yang dimaksud menghadirkan nafas-nafas akhirat adalah ayyabqiya fi balika tafasil yaumil akhir. Kembalikan, tetapkan, tegakkan dalam pikiran kamu, dalam hatimu, ilmu, peringatan, penjelasan tentang rincian-rincian kehidupan di akhirat. Tentang mahsyar, tentang syafaat, tentang nasrud dawawin, tentang Allah bertanya, berbicara, tentang mizan, tentang hadirkan semua. Sehingga kehidupan dunia menjadi kecil. Kita kalau menghadirkan hari mahsyar, menghadirkan hari syafaat, menghadirkan haud, ilmu itu kita hadirkan, kita menghadirkan hari disebarkan catatan amal-amal kita, kita hadirkan bagaimana Al-Quran menerangkan ini, bagaimana Allah menerangkan ini, apalagi secara kauniyah dibuktikan. Kita hadirkan nanti setiap orang akan bertemu Allah, ditanya semua amalnya, hari yang gede, hari yang besar. Kalau itu sibuk di pikiran kita, kecil dunia, sepele dunia. Dan ibadah itu menjadi kesenangan, menjadi kegembiraan. Ibadah itu menjadi sesuatu yang harus menjadi kesuksesannya. Ini kaum muslimin, bapak ibu yang dirahmati. Dari faedah inilah kita kembali, bapak ibu yang dirahmati oleh Allah. Fa'antal an satartakil rihlatan qaribah. Dan ingat, sesungguhnya akhirat yang harus kita hadirkan itu kenyataannya enggak lama. Sebentar akan hadir, sebentar kita akan datang, sebentar kita akan ketemu. 60 tahun yang kita jalani seperti kemarin, ya, akan cepat berat. Jangan tertipu yang akhirnya kita menjadi orang yang tidak pernah bisa berbahagia dengan menikmati beribadah kepada Allah. Kaum muslimin, bapak ibu, ini insya Allah faedah sebenarnya menyambut, membesarkan siar yang besar. Tidak ada siar yang besar dalam hidup ini kecuali siar kehidupan kita dengan Allah. Siar kemiskinan kita dengan Allah dengan mendekatkan diri kepada Allah. Sebagaimana kesenangan yang diminta Nabi di dunia adalah diberi kerinduan bertemu dengan Allah. Sebagaimana kesenangan yang ada di akhirat adalah memandang wajah Allah. Maka di dunia, kesenangan yang bisa menyamai memandang wajah Allah adalah kesenangan untuk selalu ingin ketemu Allah SWT. Menghadirkan hari-hari manusia nanti akan menghadap kepada Allah.
Dan itu diterangkan oleh Allah, ilmu yang besar di dalam Al-Quran. Jangan menjadi orang bodoh. Cerita dunia pintar sekali, cerita akhirat tidak tahu apa-apa. Na'udzubillah wa iyyadzubillah. Kaum muslimin, bapak ibu yang dirahmati. Ini insyaAllah mudzakarah kita, nasihat kita. Kita adalah orang-orang yang sama. Kita ini musafir di dunia. Kita ini lewat dunia. Dan kita sebagai orang beriman diamanahkan oleh Allah untuk tawassau bil haq, tawassau bis sabr, bahwa nasib kita nanti akan sama. Kita akan gembira sampai-sampai dalam Al-Quran ketika catatan amal itu disebarkan, orang yang dulu di dunia menjadi nafas-nafas akhirat dan akhirnya menjadi beruntung. Catatan amal itu masih terbang. Masih terbang. Dia sudah senang sekali dan gembira. Ha umuqra'u kitabiyah. Ayo kita baca catatan amal kita. Senang. Hari gembira yang sesungguhnya. Hadirkan. Bagaimana catatan amal disebarkan. Bagaimana orang beriman itu senang sekali dengan catatan amalnya. Bagaimana ditanya oleh Allah. Bagaimana orang beriman itu senang sekali ditanya oleh Allah. Karena ditanya berdua dengan Allah Azza wa Jalla. Bagaimana orang beriman ditimbang amalnya. Yang tiba-tiba kejelekannya banyak. Kemudian cuma diletakkan kalimat imannya. Timbangannya jadi berat. Begitu kita itu hadir semuanya itu, wajah kita akan berseri-seri. Kehidupan kita dengan dunia ini, amanah-amanah kita, kita akan hadapi dengan kesenangan kita kepada Allah Subhanahu. Kaum muslimin, bapak ibu yang dirahmati Allah, ini insyaallah apa yang bisa, mohon maaf, saya dimudahkan oleh Allah untuk kita tawassau bil haq, tawassau bis sabr. Dan teruslah kita untuk punya kehidupan dengan peringatan Allah, dengan ilmu Allah, agar semua yang menjadi jalan-jalan kebahagiaan kita beribadah, Allah tolong, Allah mudahkan. Di hari-hari mulai luntur, mulai sulit, mulai tidak senang kehidupan beribadah, kehidupan taat pada Allah. Di hari-hari orang banyak memilih menghindar dengan amanah-amanah ibadah. Kita kembali punya kesenangan yang tidak seperti mereka. Qul fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajmu. Katakanlah, dengan itu bergembiralah, itu lebih baik daripada apa yang kita kumpul. Kaum muslimin, bapak ibu yang dirahmati. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dan khilafan. Kita akhiri majelis kita. Akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: Hidayah FM.
3: 5 amalan ketika mendengarkan azan. Setidaknya ada 5 amalan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika kita mendengarkan azan. Yang pertama, mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Kedua, bersalawat kepada Nabi SAW, Allahumma salli ala Muhammad, atau membaca salawat Ibrahimiyah seperti yang dibaca ketika tasyahud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, kemudian bersalawatlah untukku, karena siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya, memberi ampunan kepadanya sebanyak 10 kali. Ketiga, meminta kepada Allah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan setelah mendengar azan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah, ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah, wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Yang artinya, ya Allah, Rabb pemilik dakwah yang sempurna ini, yaitu dakwah tauhid, pemilik salat yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah, yaitu kedudukan yang tinggi, dan fadilah, kedudukan lain yang mulia. Dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam atau kedudukan terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Barang siapa yang mengucapkan doa ini, maka dia akan mendapatkan syafaatku kelak. Keempat, membaca Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, siapa yang mengucapkan setelah mendengar azan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina. Artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Aku ridha Allah sebagai Rabb, Muhammad sebagai Rasul, dan Islam sebagai agama. Barang siapa membacanya, maka dosanya akan diampuni. Kelima, memanjatkan doa sesuai dengan yang diinginkan. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala an, bahwa seseorang pernah berkata, wahai
4: Allahu Akbar Allah.

0: قدوات قدوات نبوية نبوية نبوية.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Akan tetapi pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: قدوات نبوية نبوية
1: نبوية. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتبع الميت ثلاثة أهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yang akan mengikuti mayat adalah tiga, hartanya, keluarganya, dan amalannya. Maka akan kembali dua hal dan akan tinggal satu hal. Akan kembali keluarganya dan hartanya, dan akan tinggal amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: An Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haythuma kunt وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. Dari Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada dan iringi perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan yang baik tersebut akan menghapuskan perbuatan yang tidak baik, dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung, di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong, dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam فيما يرويه عن ربه عز وجل قال إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا. رواه البخاري. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi meriwayatkan daripada Allah azza wa jalla beliau berkata, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa. Dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أحسنت بارك الله فيك. الله سبحانه وتعالى berfirman pada ayat yang ke-43. فاستمسك بالذي أوحي إليك. ف maka yeah. Fanya maka istamsik, perintah dari Allah kepada nabinya untuk berpegang, istamsik, berpegang teguh ya yeah. Maka berpegang teguhlah ya yeah. Bi dengan bi dengan alladhi yang, atau dengan apa yang ya yeah. Uhiya diwahyukan ya yeah. Uhiya diwahyukan ilaika, kepadamu ya yeah. Fastamsik billadhi uhiya ilaika, maka berpegang teguhlah engkau dengan apa yang diwahyukan kepadamu. Perintah dari Allah kepada nabinya untuk berpegang teguh dengan wahyu Allah. Ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu. Yang dia bacakan adalah wahyu dari Allah, bukan susunan dia sendiri. Kemudian innaka, sesungguhnya engkau, innaka sesungguhnya engkau ala, di atas siratin, jalan mustaqim yang lurus. Ya. Ini perintah Allah kepada nabinya, kemudian sekaligus Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa beliau Nabi alaihi salatu wasalam berada di atas kebenaran, ya. Perintah untuk berpegang teguh dengan wahyu itu yang pertama kali menerimanya Nabi. Ya. Yang pertama kali menerima perintah untuk berpegang dengan wahyu, yaitu Al-Quran, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan ayat ini. Fastamsik billadhi uhiya ilaik. Berpegang teguhlah engkau dengan apa yang diwahyukan kepadamu. Innaka ala siratim mustaqim, sesungguhnya engkau berada di atas jalan yang lurus, kata Allah. Termasuk di sini mengandung hiburan, menghibur nabinya, karena sebelumnya masih karena ayat-ayat sebelumnya menjelaskan tentang bagaimana beratnya dakwah Nabi alaihi salatu wasalam, memahamkan, mengajak umatnya untuk beriman. Ya. Mereka diungkapkan oleh Allah dengan istilah tuli dan juga buta, ya. Kemudian berada di atas kesesatan yang nyata,
Jadi berlapis-lapis. Dan Nabi SAW berhadapan dengan orang yang seperti ini, mendakwahi mereka, tentu ia memerlukan semangat. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepadanya, innaka ala siratim mustaqim. Engkau hai Muhammad berada di atas jalan yang lurus. Tugasmu berpegang teguh saja. Istamsik billadzi uhiya ilaik. Kemudian para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ayat yang ke-44. Iya. Sebelum kita baca, kita masuk ke ayat 44, kita baca tafsir ayat 43. Ya. Kita baca tafsir ayat 43. Di sini Syekh Sa'di mengatakan, wa amma anta. Adapun engkau, hai Muhammad, tugasmu ya adalah fastamsik billadzi uhiya ilaika. Hendaklah engkau berpegang teguh dengan apa yang diwahyukan kepadamu. Kata Syekh Sa'di, fi'lan wattisafan. Secara perbuatan menerapkan apa yang ada di dalam wahyu, kemudian wattisafan dan juga dengan sifat. Bagaimana wahyu tersebut memerintahkan kamu untuk bersifat yang baik-baik, terapkan. Ya, terapkan amalan-amalan yang diperintahkan, terapkan juga sifat-sifat yang diperintah. Bima ya'muru bil ittisafi bihi wa da'watan ilaih. Ya, dengan apa yang dia suruh berupa perbuatan dan berdakwah. Jadi Nabi disuruh mengamalkan, kemudian disuruh juga untuk mendakwahkan apa yang diamalkan. Ya. Bima ya'muru bil ittisafi bihi. Ini perintah Allah. Berpegang dengan wahyu ini maksudnya mengamalkan. Bukan Al-Qur'annya yang dipegang. Tapi diamalkan, diterapkan sifat-sifat yang diperintah oleh wahyu. Yang kedua adalah berdakwah kepada perbuatan-perbuatan dan sifat-sifat yang diperintahkan tersebut. Wa hirsan ala tanfidhihi fi nafsika wa fi ghairik. Ini juga termasuk pelajaran bagi para pendakwah, yaitu senantiasa berharap banyak atau bersemangat untuk terrealisasikan perintah-perintah dan sifat-sifat di dalam wahyu pada dirinya. Ya, ini dakwah yang luar biasa. Jadi dakwah itu lebih banyak dampak atau pengaruhnya bila sebelum didakwahi diterapkan. Sebelum dijadikan sebagai bahan dakwah, disampaikan ke orang lain, si pendakwah ini hendaklah menerapkan pertama kali. Ya, hirsan ala tanfidhihi fi nafsika, kemudian baru penerapannya untuk orang lain. Ya. Wa fi ghairika. Dan itu sebenarnya kemuliaan ilmu sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ahmad rahimahullah, bahwa ilmu la ya'diluhu syai. Ilmu tidaklah ditandingi oleh apapun juga. Ya.
Nanti kita akan dapatkan bahwa ungkapan Imam Ahmad senada dengan tafsir ini yang ditafsirkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah. Al-ilmu la ya'diluhu syai'un. Ilmu tidaklah tertandingi oleh apapun juga. Ya. La ya'diluhu syai'un. Ya. Ilmu tidak tertandingi nilainya, kemuliaannya, keagungannya. Tidak akan tertandingi oleh apapun juga. Idza khalusatin niyyah. Bila mana niat mendapat ilmu, mencari ilmu itu ikhlas. Idza khalusat an-niyyah. Ya. Nah, ikhlas niat ini yang sesuai dengan tafsir Sa'di rahimahullahu tadi. Ya. Idza khalusat an-niyyah. Idza khalusat an-niyyah. Ya. Idza khalusat an-niyyatu. Bila mana ikhlas niat, ditanya apa, bagaimana cara ikhlasnya niat? Bagaimana ikhlas niat dalam menuntut ilmu agama? Kata beliau, an tanwiya raf'al jahli anka. Ini yang tadi pertama. An tanwiya, engkau berniat raf'al jahli, mengangkat ketidaktahuan atau kebodohan. Al jahli anka, dari dirimu. Antanwiya raf'al jahli anka, engkau berniat agar engkau mengetahui apa yang diperintah oleh Allah untuk engkau ketahui, mengangkat kebodohan dari dirimu. Ini ilmu, ini yang pertama. Yang kedua, wa antarwiya raf'al jahli an ghairika. Ya, antarwiya raf'al jahli an ghairika, dari selainmu, dari orang lain. Ya. Nah, ini yang tadi diungkapkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, wa hirsan ala tanfidhihi fi nafsika wa fi ghairik. Engkau berupaya sepenuh jiwamu agar, ini makna istimsak ya, ini makna berpegang teguh dengan wahyu itu, adalah seorang Nabi SAW yang diperintah pertama kali, dia memahami apa yang ada di dalam wahyu, kemudian ia terapkan dalam kehidupannya. Kemudian setelah itu dia pahamkan orang lain agar mereka terapkan. Ya. Ini yang menyebarkan kebaikan. Dan ini yang dimaksud dengan nasihat. Menginginkan kebaikan pada orang. Nasihat itu hakikatnya adalah iradatul khairi lil mansuhi lahu. Iradatul khairi lil mansuhi lahu. Menginginkan orang yang dinasihati mendapatkan kebaikan. Yang pertama, mendapatkan kebaikan, dia jadi tahu, dia jadi mengerti, dia jadi paham. Makanya orang yang benar-benar memberi nasihat, dia berupaya bagaimana yang orang yang dinasihati itu paham, mengerti apa yang dimaksudnya, yang disampaikannya dari ilmu agama. Yang kedua, menginginkan kebaikan adalah orang yang dinasihati itu berbuat apa yang dinasihatkan. Kebaikan atau meninggalkan yang maksiat, itu baik, menginginkan kebaikan. Bukan hanya sekedar menguraikan atau bukan hanya sekedar menyampaikan dengan lidah, tetapi dalam hati. Keinginan bahwa orang yang tadi dinasihati mengerti apa yang diinginkan oleh Allah darinya. Kemudian yang kedua, menginginkan orang yang dinasihati mengamalkan
apa yang diinginkan oleh Allah darinya untuk diamalkan. Inilah nasihat. Inilah yang dakwah. Dan itulah yang diperintahkan kepada Nabi dalam ayat ini. Fastamsik, berpegang teguhlah engkau hai Muhammad dengan wahyu. Bagaimana di, makna berpegang teguh tadi? Adalah berbuat, kalau berbuat ini berarti harus paham apa yang dimaksud dengan wahyu. Berarti mentadaburnya, berbuat bersifat sesuai dengan yang dituntun oleh wahyu, kemudian berdakwah. Berdakwah kepada perbuatan yang disuruh oleh wahyu, berdakwah kepada sifat yang diperintah oleh wahyu tersebut. Nah, itu yang sudah diterapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hidupnya selama 23 tahun kurang lebih. Ya. Beriring antara dia memahami wahyu, kan dia bacakan kepadanya Al-Qur'an, kemudian dia langsung paham. Langsung dipahamkan oleh Allah. Makanya Allah berjanji di dalam surat Al-Qiyamah, ketika Allah melarang Nabi menggerak-gerakkan lidah untuk menghafal segera. Ya, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Ya, inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Sesungguhnya bahagian kami mengumpulkan Al-Qur'an. Mengumpulkan dalam hati Nabi sehingga dia memahami dan membacakan kepada Nabi. Sementara Nabi tugasnya mendengar. Tugas Nabi mendengar. Jadi setelah dia mendengar bacaan Jibril, yang pertama yang didapatkannya adalah hafal. Ketika dia bacakan wahyu yang dibaca oleh Jibril, karena Jibril membacakan yang mendengar cuma Nabi. Yang mendengar cuma Nabi. Yang dekat dengan Nabi tidak mendengar, karena tugas Nabi menyampaikan kepada manusia yang lain. Jadi yang mendengar dari Jibril cuma Nabi Muhammad SAW. Kemudian, ya, Nabi SAW bacakan yang dibacakan oleh Jibril tadi, dan tidak mungkin keliru. Ini yang dimaksud dengan maksumnya Nabi. Nabi terjaga dari kesalahan yang pertama kali salah dalam membacakan wahyu. Ketika wahyu turun, lalu dia tugasnya membacakan kepada sahabat, Nabi SAW mustahil salah dalam membacakannya. Karena itu dijaga oleh Allah. Dia maksum, terpelihara, terjaga dari kesalahan. Kemudian yang kedua, Nabi SAW akan terpelihara dari kesalahpahaman. Ketika wahyu dibacakan dan dia akan memahamkan para sahabatnya apa yang ia pahami setelah dituntun oleh Allah memahami dengan benar. Jadi yang dipahami oleh Nabi dari wahyu tadi itu sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Apa yang dipahami oleh Rasulullah SAW tentang Al-Quran itu persis yang diinginkan oleh Allah darinya. Karena dia bertugas untuk membacakan dan memahamkan. Kalau dia tidak paham atau pemahamannya tidak direkomendasi oleh Allah, maka tidaklah Nabi SAW sempurna dalam menyampaikan agama. Dalam menyampaikan agama. Jadi ini yang dimaksud dengan firman Allah, fastamsik, berpegang teguhlah engkau dengan wahyu yang disampaikan kepadamu. Kemudian ada hubungan antara innaka ala siratim mustaqim dengan fastamsik. Ada yang tahu? Allah berfirman, fastamsik billadhi uhiya ilaika innaka ala siratim mustaqim. Ada sebab akibat di sana. Ada usaha dan hasil. Ada sarana dan hasilnya. Ada yang tahu apa yang saya maksud? Bahwa pangkal ayat, fastamsik billadhi uhiya ilaika, dengan akhir ayat, innaka ala sirati mustaqim, ada faedah yang terkandung di dalam di awal, hubungan antara awal ayat dengan akhir ayat. Hah? Berada di atas jalan yang lurus itu caranya bagaimana?
Hah? Bagaimana cara berada di atas jalan yang lurus? Ya itu tadi, fastamsik billadzi uhiya ilaik. Ayat ini saja. Ayat ini saja. Fastamsik billadzi uhiya ilaik innaka ala siratim mustaqim. Berpegang teguhlah engkau dengan wahyu yang diberikan kepadamu, sesungguhnya dengan itu kamu berada di atas jalan yang lurus. Nah itu pelajaran bagi kita sampai hari ini dan sampai hari kiamat nanti. Untuk berada di atas jalan yang lurus, ya sudah, berpegang teguh dengan wahyu. Memahaminya sesuai dengan yang dipahami oleh Rasul SAW. Selesai. Kita harus yakin di saat itu bahwa kita berada di atas jalan yang lurus. Kenapa kita mesti ragu? Dengan segala macam perbedaan sekarang ini. Lalu siapa yang berada di atas jalan yang lurus? Siapa yang berada di atas kebenaran? Semua mengklaim bahwa dia di atas kebenaran. Padahal neracanya sudah ada. Kenapa kita mesti bingung? Kenapa mesti bimbang? Dengan banyaknya pendapat-pendapat, dengan banyaknya pemikiran-pemikiran, lalu yang mana dari pemikiran yang banyak itu yang berada di atas jalan-jalan yang lurus? Allah SWT sudah isyaratkan bahwa untuk berada di atas jalan yang lurus sudah berpegang teguh dengan wahyu. Ini yang diterima oleh Nabi SAW. Fastamsik billadzi uhiya ilaik. Istimsak di sini, berpegang, teguh itu, ya tadi. Memahami, sehingga kita tahu apa yang mesti dikerjakan. Jadi bukan ilmu saja. Ilmu tidak menjamin. Ilmu yang banyak tentang agama ini, tidak mungkin juga menjamin berada di atas jalan yang lurus. Bisa selamat dari neraka. Tetapi justru pengamalanlah yang menjadi sebab selamat. Pemahaman kemudian diamalkan. Kalau hanya ilmu saja bisa jadi bumerang, menjadi sebab bencana. Nabi SAW mengabarkan tiga golongan manusia yang pertama kali disiksa di neraka. Kalau kita lihat-lihat, itu orang-orang yang beramal dengan amalan yang luar biasa mulia. Di antaranya menghafal Al-Quran, belajar ilmu agama sehingga menguasainya, kemudian bersedekah, kemudian berjihad. Tiga amalan ini, amalan yang sangat agung dan mulia. Berjihad di jalan Allah. Ya. Ternyata dengan jihadnya dia tidak selamat. Ya. Dengan belajar menguasai ilmu agama juga tidak selamat. Jadi pengamalan terhadap agama ini yang menjadi sebab dari Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan. Dia sebab. Amalan kita ini sebab. Bukan segala-galanya. Ya. Nabi SAW bersabda, "Lan yadkhula ahadukumul jannah bi amali." Salah seorang setiap kalian tidaklah masuk surga dengan amalannya. Maksudnya sebagai ganti, sebagai alat tukar dari amalannya. Ya. Dengan dihargai surga itu dengan amalan kita. Tidak ada bandingannya amalan kita dengan nilai surga yang mahal. Kita beramal sebentar. Kualitas amalan kita juga tidak sempurna. Banyak campur-campurnya. Makanya disyariatkan istighfar setelah sholat. Karena sholat kita tidaklah seperti yang diinginkan oleh Allah. Totalitas dalam sholat. Dengan khusyuknya, dengan segala syarat-syarat, rukun-rukun dan wajib-wajibnya serta sunnah-sunnahnya. Tidak tertunaikan oleh kita dengan sempurna. Maka selesai dari sholat astagfirullah. Astagfirullah. Kemudian ada sholat sunat setelahnya untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang ada dalam sholat fardu. Ya. Jadi para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu kita bingung untuk menentukan apakah kita berada di atas jalan lurus atau tidak, karena Allah sudah berikan sudah memberikan acuannya.
Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mengatakan fastamsik billadzi uhiya ilaik, dengan itu engkau berada di atas jalan yang lurus. Ini kata Syekh Sa'di rahimahullah, makanya dia mengatakan innaka ala sirati mustaqim musilun ilallah. Jalan yang dengan berpegang tadi dengan wahyu itu membawamu kepada Allah, menyampaikan kepada Allah. Wa ila dari karamati, membawa kepada negeri yang mulia yaitu surga. Wa hadza mimma yujibu alayka, ini untuk Nabi SAW, dan ini ya menunjukkan atau di antara apa yang mewajibkan engkau hai Muhammad untuk ziyadatat tamassuki, untuk menambah berpegang teguhmu dengan wahyu. Wal ihtida, dan mengambil hidayah dari wahyu. Terus jangan berhenti upaya untuk berpegang dan mengambil hidayah kepada wahyu Allah, dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Idza alimta annahu haqq. Ya. Wa hadha mimma yujibu alayka ziyadatu at-tamassuki bihi wal ihtida, idza alimta, jika engkau mengetahui annahu haqq wa adlun wa sidq, bahwa wahyu itu haq, adil dan jujur, benar, ya. Haq, adil dan sidq. Ya. Kemudian takunu baniyan ala aslin asil. Dengan itu engkau telah membangun di atas pondasi yang kuat, ya. Aslin asil. Idza bana ghayruka ala syukuki wal awham wal zulmi wal jawr. Jika selainmu hai Muhammad membangun di atas keraguan dan kebimbangan, kezaliman dan penyimpangan, engkau membangun di atas pondasi wahyu Allah Subhanahu wa taala yang la raiba fihi, dzalikal kitabu la raiba fihi, itulah kitab tidak ada keraguan di dalamnya, tidak juga menghasilkan keraguan. Al-Quran tidak menghasilkan keraguan karena ilmunya berasal dari Allah yang Maha Mengetahui. Kemudian setelah ayat pertama, ayat ini, ayat 43, dan makna perintah untuk berpegang teguh kepada Nabi terhadap wahyu, kemudian pernyataan Allah bahwa Nabi dengan berpegang kepada wahyu itu berada di atas jalan lurus, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innahu ladzikrul laka wa liqaumika wa sawfa tusalun. Wa dan innahu, sesungguhnya dia, ya, sesungguhnya dia yaitu Al-Qur'an, ladzikrul laka, la benar-benar zikr, ya, sebutan, ya, atau berita bagimu dan bagi kaummu, ladzikrul laka wa liqaumik. Kemudian wasaufa, dan akan, ya, wanya dan saufa akan, tus'alun, kalian dimintai pertanggungjawaban atau ditanya, ya, tus'alun, ditanya atau dimintai pertanggungjawaban tentang Al-Quran, ditanya tentang Al-Quran. Ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang Al-Quran bagi Nabi, ya, dan bagi kaumnya,
yang dibacakan Al-Quran kepada mereka itu merupakan zikrun, ya, peringatan atau sebutan bagi dia dan kaumnya, dan dia Nabi SAW dan juga kaumnya nanti akan ditanya. Semua para nabi juga, bukan hanya Nabi Muhammad, seluruh para nabi akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kata Allah berfirman di ayat yang lain, waqifuhum innahum mas'ulun, hentikan mereka, sesungguhnya mereka akan ditanya. Kemudian juga Allah berfirman, sesungguhnya kami, artinya sesungguhnya kami akan bertanya kepadamu, maksudnya Nabi. Nabi juga akan ditanya, ya, akan dimintai pertanggungjawaban dari tugasnya. Kalau Nabi saja dimintai pertanggungjawaban, apalagi yang lain. Maka semua manusia akan berhadapan dengan Allah dan Allah akan bertanya, meminta pertanggungjawaban darinya. Dan ini yang diingatkan oleh ayat ini. Kemudian kita baca terjemahannya, dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar adalah suatu kemuliaan besar bagimu, bagi Nabi memang sebutan, ya, dan bagi kaummu, tentu bagi yang beriman dengan Al-Quran. Bagi yang tidak beriman, itu menjadi sebab kehinaan. Apalagi di ujung ayat ini ada pernyataan bahwa semua akan dimintai pertanggungjawaban. Dan kelak kamu akan diminta pertanggungjawaban. Kamu di sini semua, bukan hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca tafsirnya. Wa innahu, dan sesungguhnya dia, ai hadzal Quran, yaitu Al-Qur'an Karim. Dia dimaksud di sini hu-nya, maksudnya adalah Al-Quran. Wa innahu, dan sesungguhnya dia, yaitu Al-Quran, la dhikrul laka wa liqaumik. Ya. La dhikrul laka wa liqaumik. Di sini, ay fakhrun lakum wa manqabatun jalilah wa ni'matun la yuqadaru qadruha wa la ya'rifu wasfaha la yuqadiru qadraha. Atau la yuqadaru qadruha wa la yu'rafu wasfuha wa yadhkurukum aydan ma fihi al khairud dunyawi wal ukhrawi wa yahussukum alay wa yudhakkirukum syarra wa yurhibukum anhu. Ini tentang Al-Qur'annya yang merupakan nikmat dari Allah, diingatkan oleh Allah kepada kita dan kepada nabinya. Fa innahu la dzikrul laka wa liqaumik, Al-Qur'an itu adalah kebanggaan bagimu, kemuliaan yang besar, nikmat yang tidak terukur, ya, nikmat yang tidak ada, tidak bisa diukur, la yuqadaru qadruha, begitu besarnya nikmat Al-Qur'an, dan juga tidak bisa disifati kemuliaannya, wala yu'rafu wasfuha, nikmat Al-Qur'an. Di dalamnya disebutkan tentang kebaikan dunia akhirat. Yudzakkirukum aidan ma fihi al khairud dunyawi, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Jadi Al-Qur'an bukan hanya menjelaskan tentang apa-apa yang menjamin kebaikan akhirat, tetapi dunia juga memberikan jaminan kebaikan dunia dan akhirat, dan menganjurkan Nabi dan umatnya untuk melakukan sebab-sebab kebaikan dunia akhirat, mengingatkan dari keburukan, memperingatkan dari keburukan, dan mengancam, maksudnya neraka. Itulah secuil dari apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Tetapi intinya Al-Quran membawa kebaikan dunia akhirat.
Ya. Kemudian di ujung ayat Allah berfirman wasaufa tus'alun. Dan kalian akan ditanya. Wasaufa dan akan tus'alun, kalian ditanya anhu, tentang Al-Qur'an. Ya. Kita ditanya tentang Al-Qur'an. Bagaimana sikap kita terhadap Al-Qur'an? Bagaimana perhatian kita kepada Al-Qur'an? Bagaimana pengamalan kita terhadap Al-Qur'an? Akan ditanya oleh Allah. Wasaufa tus'aluna anhu. Niscaya kalian akan ditanya tentang Al-Qur'an. Hal kuntum, ini kata Syekh Sa'di. Hal kuntum bihi. Apakah kalian mengamalkannya? Fartafa'tum wantafa'tum, lalu kalian meraih ketinggian derajat dan mengambil manfaat dari Al-Qur'an? Iya. Am lam taqumu bihi, atau sebaliknya kalian tidak mengamalkannya. Fayakuna hujjatan 'alaikum, sehingga Al-Qur'an menjadi hujjah untuk mencelakakan kalian. Karena Nabi mengatakan juga dalam hadisnya, Al-Qur'anu hujjatun laka au 'alaik. Nabi SAW bersabda tentang Al-Qur'an dalam hadisnya, Al-Qur'anu hujjatun laka au 'alaik. Al-Qur'an hujjatun laka. Al-Qur'an itu sebagai hujjah yang menyelamatkan, yang memuliakan. Hujjatun laka, bagi kita siapapun juga. Atau kedua, kemungkinan kedua, alaika, itu yang tadi dalam hadis, dalam tafsir Syaikh Sa'di, au alaika.

Al-Quran. Di Al-Quran juga. Makanya tadi di hadis yang kita sampaikan dari hadis Muslim, bahwa akan dihadapkan pertama kali hafiz Al-Quran. Orang yang hafal Al-Quran dihadapkan kepada Allah, kemudian diingatkan nikmat-nikmat yang Allah hadapkan atau diserahkan kepadanya. Suaranya bagus. Kemudian jalur pendidikannya selalu dekat dengan Al-Quran. Sehingga diberikan ingatan yang kuat, kemudian hafalan yang cepat. Pokoknya dia punya segala-galanya demi hafalannya. Dimudahkan oleh Allah. Diberi nikmat apapun juga. Bahkan untuk masuk ke pondok pesantren tahfidz Al-Quran, dia dapat beasiswa pula. Tidak bayar. Semuanya dimudahkan oleh Allah. Ternyata tujuannya menguasai Al-Quran itu untuk mendapat gelar, ya, gelar ahli Al-Quran. Ternyata menjadi sebab kehancurannya di akhirat. Diperintahkan oleh Allah untuk diseret ke neraka, kemudian dicampakkan ke neraka. Na'udzubillah. Jadi ini para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Al-Quran bisa menjadi penyebab kemuliaan, ditinggikan oleh Allah derajat. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi innallaha yarfa'u bihadzal kitab ummatan wa yada'u biha akharun bihi akharun. Allah meninggikan derajat dengan Al-Qur'an banyak orang, dan Allah hinakan dengan Al-Qur'an banyak orang. Semoga Allah Subhanahu wa taala meninggikan dengan Al-Qur'an kita, derajat kita di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah lindungi kita dari kehinaan dengan Al-Quran dunia dan akhirat. Dan kita dengarkan kumandang azan. Setelah azan kita lanjutkan.

Lanjut. Nah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Mujahid dan yang lain-lain. Sampai sekarang masih harum nama mereka. Ya, disebabkan Allah memuliakan, meninggikan derajat mereka dengan Al-Quran. Tetapi bersamaan dengan itu Allah menghinakan banyak orang pula dengan Al-Quran. Ya, Allah menghinakan, merendahkan banyak orang dengan Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Ya, inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Kemudian tadi Al-Quran hujjatun laka aw alayk. Al-Quran bisa menjadi penyebab kebaikan dan kemuliaanmu dan bisa menjadi kehancuran dan kehinaanmu. Hadis riwayat Muslim juga. Jadi para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di sini Allah mengingatkan, wa innahu ladzikrul laka wa liqaumik. Sungguhnya Al-Quran itu merupakan sebutan untukmu. Yang bersama Al-Quran akan disebut-sebut. Yang beriman dengan Al-Quran, memberikan perhatian dengan Al-Quran akan disebut-sebut, akan ditinggikan derajatnya, dan juga untuk Nabi SAW dan umatnya, wali qaumika, untuk kaumnya. Dan untuk kaum di sini bukan hanya kaum Nabi Muhammad SAW, memang yang dimaksud dengan ayat ini mereka ketika itu, tetapi sampai hari ini tentu untuk umat Nabi Muhammad SAW. Al-Quran yang memuliakan umat Nabi Muhammad. Al-Quran tidak bersentuhan dengan apapun juga kecuali memuliakan. Bulan Ramadan kenapa bulan yang termulia? Karena Allah memilihnya sebagai bulan yang diturunkan Al-Quran. Sehingga disebut-sebut dalam Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Bahkan waktu malam diturunkan Al-Quran itu disebutkan oleh Allah, diceritakan, diabadikan. Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan dia Al-Quran di malam Al-Qadar. Bahkan dinamakan malamnya dengan malam mulia, Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amrin salamun hiya. Salamun hiya. Malam itu disejahterahkan oleh Allah. Sejahterahlah malam tersebut. Hatta matla'il fajr. Sampai terbitnya matahari. Jadi inilah Al-Quran. Dan kita berupaya, bersungguh-sungguh, berusaha bagaimana mulia dengan Al-Quran. Kita membacanya sebanyak-banyaknya siang dan malam, ya. Pagi, ini waktu pagi, waktu yang sangat ya, tepat untuk menghafal Al-Quran. Dan membacanya di malam hari, ya. Inna nasyi'atal layli hiya ashaddu wata'a wa aqwa muqila. Bila dibaca Al-Quran, apalagi yang menghafal, yang hafal Al-Quran kemudian dibacanya dalam salat, itu lidahnya seakan-akan lunak untuk dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Mudah, tidak keras untuk dibacakan, karena memang cocok dengan jiwa, karena jiwa ketika itu kuat untuk menerima, membaca dan mendengarkan Al-Quran. Makanya Nabi SAW di malam hari dalam solat saja membaca sekian banyak ayat Al-Quran. Nabi SAW perintah oleh Allah untuk membaca Al-Quran di solat malam. Di surah Al-Muzzammil. Ya ayyuhal muzzammil qumil layla illa qalila. Nisfahu awinkus minhu qalila awzid alaihi warattil al-Qur'ana. Warattil al-Qur'ana tartila. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Al-Quran itu berat, tapi bila dibaca di tengah malam dalam salat ringan seringan-ringannya. Bahkan kekuatan ingatan ya, ketika dibaca dalam salat malam luar biasa. Makanya guru saya, mungkin guru sebagian kita, Buya Jufri Effendi Wahab, saya langsung mendapat dari beliau rahimahullahu ta'ala nasihat, bila engkau ingin kuat dalam hafalan, baca dalam salat malam. Baca dalam salat malam. Karena Allah yang berjanji, inna nasyi'atal layli hiya ashaddu wat'ah. Jadi dia
terpaannya ke dalam hati itu kuat, kokoh. Ya. Wa aqwam, dan lurus ketika diucapkan. Wa aqwamu qila kitabullah. Makanya Allah perintahkan nabinya dalam ayat tadi di awal Al-Muzammil, warattilil qur'ana tartila, ketika mengingatkan untuk bangun di malam hari. Qumil laila illa qalila. Walau hanya 2-3 rakaat sebelum subuh. Ya, witir. Adakan bahagian walau setengah halaman setiap malam. Setengah halaman. Walau hanya dengan baca, kalau misalnya kita sholat dalam keadaan gelap, sekarang HP bisa ada aplikasinya, sudah ada cahaya di sana. Tidak perlu kita menghidupkan lampu malam hari. Buka HP, baca setengah halaman satu rakaat, kemudian baca sisanya di rakaat kedua. Kemudian witir, selesai. Itu luar biasa pengaruhnya kepada kekokohan jiwa. Sebagaimana dijanjikan oleh Allah Jalla fi'ula. Makanya para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di sini Allah mengingatkan tentang nikmat Al-Quran. Ladzikrul laka wa liqaumik. Dan apa yang kita lakukan ini sebagai upaya kita bagaimana kita mulia dengan Al-Quran. Al-Quran bukan hanya sekedar dibaca. Al-Quran diturunkan untuk ditadabbur. Dan banyak ayat yang menegaskan bagaimana kita mentadabbur Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha? Apakah mereka tidak mentadabur? Ini teguran dari Allah. Ya, apakah mereka tidak mentadabur Al-Quran? Atau memang hati sudah dikunci? Jadi tidak pahamnya seorang hamba terhadap Al-Quran itu karena hatinya sudah ditutup. Tidak mau dia. Ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi itu. Ya. Allah katakan, apakah engkau bisa memperdengarkan orang yang tuli? Jadi hatinya dia sudah diungkapkan oleh Allah dengan tuli, dengan buta, sehingga Al-Quran tidak bisa ditadabur. Sementara Al-Quran mudah ditadaburi. Al-Quran bukan untuk orang Arab diturunkan oleh Allah, untuk semua manusia sampai akhir zaman, sampai hari kiamat. Ya, Al-Quran itu diperuntukkan untuk semua manusia, sehingga membaca Al-Quran ini bukan sesuatu yang susah. Walau bahasa lidah kita bukan lidah Arab, bahkan orang Arab sendiri, ya, heran kenapa seseorang yang tidak mengerti bahasa Arab walau sekata pun, tapi ketika membaca Al-Quran sefasih-fasihnya, selancar-lancarnya, seindah-indahnya bacaan. Karena memang bukan untuk orang Arab. Ya, kalau dia disuruh mengucapkan kata bahasa Arab susah dia, tapi kalau suruh baca Al-Quran mudah. Itu memang janji Allah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk dipahami, untuk disebut, untuk dimengerti. Ya. Maka apakah ada yang masih mengambil pelajaran, yang bisa ingat, yang bisa mengerti? Diulang-ulang oleh Allah di surat Al-Qamar ini. Walaqad yassarna, ada 5 atau 6 kali diulang oleh Allah. Di surat Al-Qamar, walaqad yassarna Al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Maka para jemaah yang dirahmati dan muliakan oleh Allah, ayat yang ke-44 ini itu berhubungan dengan besarnya nikmat Al-Quran kepada kita umat Nabi Muhammad SAW. Dan ini menjadi mukjizat Nabi yang abadi. Mukjizat Nabi yang abadi. Karena sampai hari ini tidak ada yang bisa meniru Al-Quran. Walau satu ayat. Tidak ada yang bisa meniru. Dan Al-Quran tidak berubah, tidak bisa dirubah, tidak bisa di otak-atik lafaznya, karena dijamin oleh Allah penjagaannya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzin wa inna lahu lahafidzun. Sungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan sungguhnya kami yang menjaganya. Mana mungkin bisa ada yang berhasil merusak-rusak Al-Quran sementara penjaganya Rabbul Alamin yang maha mengetahui, yang maha perkasa Subhanahu wa Ta'ala. Maka satu harakat pun tidak bisa dirubah. Dia sebelum ditulis di kertas, dia sudah ditulis di dalam dada. Para sahabat menghafalnya sebelum ditulis di dalam mushaf. Itu pun ketika itu kertas tidak semudah di zaman kita sekarang.
Bahkan di zaman kita sekarang ini susah. Saya membaca riwayat Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dengan kekurangan ekonominya, tetapi semangatnya menulis luar biasa. Cuma kekurangan kertas. Makanya dia terkadang berjalan-jalan mencari bungkus-bungkus, ya. Kertas-kertas yang digunakan untuk pembungkus-pembungkus, mungkin yang baru, yang sudah agak rusak di sebagian, satu bagian, yang sisanya masih putih. Itu diambilnya untuk menulis tulisan-tulisannya. Di zaman kita sekarang ini, apalagi di zaman Nabi SAW. Makanya sebagian menulis di kulit-kulit kayu, di tulang-tulang yang besar, ya, tulang paha, ya, nanti dibersihkan tulangnya, dibersihkan sebersih-bersihnya, lalu dituliskan di dalamnya, di permukaannya ayat-ayat Al-Quran. Baru nanti dikumpulkan, ya, dihafal sebelum dituliskan. Sehingga kalaupun terjadi kesalahan dalam tulisan, tidak akan terjadi kesalahan dalam hafalan. Hafalan itu turun-temurun, talaqqi. Hafalan itu turun-temurun, dari guru ke guru, dari guru ke guru. Dan dia syaratnya adalah tawatur. Al-Quran syaratnya harus lebih dari 10. Ya. Jadi dari sahabat 10 orang, kemudian tabi'in 10 orang, Al-Quran tawatur, mutawatir. Ya. Bacaan-bacaannya. Jadi Nabi SAW mendengar dari Jibril, kemudian dibacakan para sahabatnya, para sahabat mendengar dari Nabi. Jadi tidak ada terputus sanadnya. Kemudian sampai hari ini, dan banyaknya sekarang kita menghafal Al-Quran dari yang tertulis, tetapi ada yang menghafal Al-Quran dari yang hafalan. Jadi di sebagian negara Islam itu dalam sistem alwah, jadi papan-papan atau kayu-kayu yang diletakkan, nanti penghafal-penghafal Al-Quran ini sudah menerima Al-Quran yang dituliskan oleh gurunya. Jadi ada ukuran-ukuran per hari. Jadi mereka sudah menerima tertulis. Atau didiktekan oleh gurunya, nanti mereka yang nulis. Ya. Dari tulisan, dari hafalan gurunya, ditulis oleh mereka di papan tersebut. Kemudian yang tertulis itu yang mereka hafal, sehingga setelah merasa sudah hafal dihapus. Kira-kira bagaimana ini? Kalau tidak kuat hafalan, susah untuk mengulangi kembali. Mau dicari di mana? Kertas tidak ada, Musa Al-Quran tidak ada. Yang ada yang sekali tulis itu saja. Makanya setelah dihapus, mereka tidak akan lupa setelah itu lagi, karena akan terus murojaah. Dan ini sampai sekarang masih ada. Ya, metode menghafal Al-Quran seperti ini sampai sekarang masih ada. Para jemaah, Al-Quran nikmat yang besar. Semakin besar perhatian suatu kaum dengan Al-Quran, akan semakin cepat turunnya keberkahan dan pertolongan serta kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Allah memuliakan satu kaum dengan Al-Quran, menghinakan dengan Al-Quran juga satu kaum yang lain. Hujjah alaika au alaik. Jadi Syekh Sa'di rahimahullah mengingatkan tentang itu di dalam ungkapannya tadi. Kemudian tentang Al-Quran kita nanti akan ditanya. Maka mari di dunia ini kita berbuat banyak tentang Al-Quran. Dengan Al-Quran. Berbuat banyak dengan mencetak Al-Quran sebanyak-banyaknya, sehingga semakin banyak yang membaca dari hasil dana kita dari cetak Al-Quran, maka akan banyak pahala kita setiap yang membaca. Kemudian mendanai penuntut-penuntut ilmu yang menghafal Al-Quran, apalagi yang susah, untuk yang tidak punya biaya menghafal Al-Quran, kita harus cepat peka dalam hal ini. Kemudian halaqah Al-Quran, dan di masjid ini luar biasa tampak jelas bagaimana perhatian kaum muslimin dengan Al-Quran. Yang sudah tua-tua, yang belum merasa lancar membaca Al-Quran, itu berkeliling, ya, membuat halaqah-halaqah, dan terkadang yang bersama mereka orang yang jauh lebih muda, tapi mereka tidak merasa risih,
Al-Quran tidak mengenal usia. Makanya ada seseorang yang mulai hafal Al-Quran usianya sudah 55 tahun. Tapi dia bisa hafal. 50 tahun dia sudah baru mulai hafal Al-Quran. Saya mendengar langsung dari dia. Usianya mulai menghafal Al-Quran 55 tahun. Belum 60 tahun dia sudah hafal Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan untuk siapa yang dikehendakinya. Dan mari para jemaah, semakin kita perbesar perhatian kita kepada Al-Quran. Dan mari kita banyak dan selalu membacanya. Kemudian berupaya untuk menghafalnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang ditinggikan derajatnya, dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jadikan Al-Quran sebagai penenang hati kita. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa zahaba humumina wa gumumina. Allahumma ija'alil Qur'ana hujjatan lana la alayna. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك أن ترحمنا بالقرآن. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم ارحمنا بالقرآن. Ini pelajaran kita, insyaallah kita akan lanjutkan ke ayat berikutnya pada perjumpaan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: هدايه FM اذاعه القران الكريم والدروس العلميه والسير العطره تقدم لكم هذه الماده.
1: هدايه FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia hidayah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Syahadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ikhwatul Islam para pendengar rahimani rahimakumullah. Sahabat hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jazakumullah khairan masih bersama kami dan saat ini kita berada di pukul 20.31 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita hadirkan sebuah kajian dalam format rekaman, kajian serial pembahasan tafsir Ibnu Katsir bersama Ustaz Dr. Zainal Abidin LCMM Hafizullah Ta'ala, melanjutkan pembahasan tafsir surah An-Nisa dan ayat akan dibahas tentang ayat akan dibahas di ayat ke-65 hingga 66. Kita langsung dengarkan, semoga dapat kita simak dan baik dari studio. Anda juga selamat mendengarkan.
3: Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allahu 'azza wa jalla: Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين

وربك لا يؤمنون حتى يحكموا

Jadi cukup mudah-mudahan antum hafal ya. Berapa? 4 ayat. 1 bulan. Baik. Kita memasuki firman Allah fala wa i'rab dulu ya. Kita i'rabi fala وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ. Takdirnya adalah لَا يُؤْمِنُونَ, mereka itu tidak beriman. Ini ada kaitannya kemarin ayat 60, أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Ya, itu coba antum lihat aja biar enggak. Ayat berapa kemarin? Sebelumnya. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna. Apakah kamu ingin melihat orang yang mengklaim amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna ayyatahakamu ila taghut. Jadi enggak masuk akal orang yang mengklaim beriman tapi pakai hukum buatan manusia taghut. Dan ini fakta sekarang kita temukan umat Islam, tokoh-tokoh Islam rame-rame meninggalkan syariat Islam, memilih filsafat ya, Aristoteles, Plato, Socrates. Bahkan mereka dengan bangganya bisa menyampaikan ayat-ayat Alkitab. Dengan bangganya dia bisa mengikuti hukum-hukum buatan barat sekuler. Dan bahkan mereka

0: merasa minder kalau menyampaikan syariat Islam. Nah ini ditegaskan oleh Allah, fala wa rabbika, fala, gak mungkin, mustahil. Tapi kan sekarang ini banyak perkara mustahil yang dilakukan oleh orang Islam. Hal itu sudah digambarkan oleh Rasulullah, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin bi ra'an bi dhira'in law dakhalu jukhra dabbin la dakhaltum. Pak, saya tanya sama antum, ada orang yang masuk ke liang hewan seperti biawak, mungkin enggak, mustahil enggak? Coba antum ana masukin, mustahil. Rasulullah sedang menceritakan, sedang menggambarkan nasib umatnya di akhir zaman nanti melakukan hal-hal yang mustahil demi peniruan tasyabbuh. Sampai di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, la ya'tiyanna 'ala ummati ma'ata 'ala bani Israil hadwan na'li bin na'li law kana minhum man ata ummahum 'alaniatan lakana min ummati man yaf'alu dhalika. Masyaallah. Akan terjadi pada umatku ini seperti yang terjadi pada bani Israil, saking persisnya seperti sandal ketemu pasangannya. Antum cari sandal jepit yang baru tempelin, enggak ada beda. Andaikan di antara mereka menzinai ibunya terang-terangan, umatku akan niru. Coba, mustahil enggak? Perhubungan na'udzubillah zina dengan orang lain lagi itu mustahil, enggak masuk akal, apalagi dengan ibu, lebih enggak masuk akal. Tapi lihat, ada tren velocity. Saya sampai, masya Allah, nemui orang sekumpulan. Itu sekumpulan keluarga, emak, anak-anak, bapak, ibu, bapak. Latihan. Itu. Pakai apa itu? YouTube. Subhanallah. Seserius itu enggak dia belajar sifat sholat Nabi. Sama bapaknya, sama anaknya, sama istrinya. Jangan-jangan enggak sholat. Dan saya katakan muslim kenapa? Jilbaban kok. Atau ada orang Kristen yang pakai jilbab, gak tahu juga. Coba sampai segitunya. Dan ini antum jangan kira hal sepele di dalam pandangan Islam. Karena Rasulullah mengatakan, man tashabbaha biqawmin. Dan wilayah tashabbuh itu ada empat. Aqidah, ibadah, adat dan taklid, nitaqalid, adat kebiasaan, dan yang keempat, id, perayaan. Enggak boleh kita itu meniru, Pak. Dan ini kan cara-cara ibadah mereka. Ya, orang Yahudi joget-jogetan, kesini juga jogetan, katanya alasan joget THR. Dolar udah 17 ribu, joget aja terus loh. Ekonomi nyungsep, joget aja loh. Masya Allah, gempa bumi, longsor, gunung meletus, lo joget aja juga. Kapan kita itu sekarang ini apa? Tazakur, prihatin, mendekatkan diri kepada Allah. Udah di PHK masal masih joget. Orang kita itu hebatnya di situ, Pak. Apa aja joget. Ya, gak makan juga joget. Makanya Allah tegaskan di surat An-Nisa ayat 60 itu, waqad umiru ayat furubihi. Padahal hukum-hukum buatan manusia, taghut itu diperintahkan untuk kita kafiri. Maksudnya apa? Kita ingkari, malah diimani, malah kufur terhadap ajaran Islam. Makanya ayat ini kita cocokkan ayo sekarang. Fala wa rabbika la yu'minun, enggak beriman. Jadi Rasulullah Subhanahu wa taala menegaskan gaya-gaya muslim yang mengklaim beriman tetapi menolak berhukum dengan hukum Allah itu fala wa rabbika, sampai Allah menggunakan sumpah dan menggunakan kalimat ta'kid. Pak, tidak mungkin Allah menggunakan satu ta'kid berkali-kali. Lam ta'kid wa rabbika qasam, sebelumnya dengan kalimat tanbih fala, tidak mungkin. Artinya perkara ini adalah perkara berat. Dan akhirnya ta'kid yang terakhir, la yu'minun, ditegaskan oleh Allah, tidak beriman. Orang apa? Tidak beriman. Hatta, makanya kalau kita belajar bahasa Arab, i'rab nahwu, hatta di sini adalah untuk apa? Ghayah. Sampai yuhakimuka, tahkim kepadamu, fima syajar. Makanya di sini kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, tahkim adalah maqamul Islam. Jadi orang sekarang ini ketika berhukum kepada hukum yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, maka dia telah merealisasikan al-Islam. Fima syajara bainahum, syajar. Saya tanya adik-adik di sini, bahasa Arabnya pohon itu apa? Apa? Syajarun. Kenapa? Ayah, apa hubungannya? Masya Allah. Syajarun, syajarun, syajarun. Halo, tes. Gak ada yang nyawet ini, Pak. Apa mentang-mentang libur panjang? Orang THR, Pak. Syajar. Kenapa? Fima syajara, di dalam yang mereka perdebatkan, mereka khilafkan, mereka perbedakan, persengkitakan, perselisihkan, itu diungkapkan dengan kalimat syajara. Kenapa? Syajara itu aslinya pohon. Karena dahan, tangkai dan berbagai macam bentuk pohon itu ruwet. Kita lihat. Yakhtalit ba'du wa ba'du, ya, dahan tangkainya itu ruwet. Enggak ada satupun dahan tangkai yang lurus, dan kelihatan itu saling bertubrukan kalau antum lihat dari jauh. Nah itu. Makanya dikatakan syajar syajarun, karena ikhtilati waqtilafil aqli waqtilafi aqsanihi, karena ruwetnya, campur aduknya, berantakannya, saling tabrakannya dahan satu dengan dahan yang lain. Makanya dikatakan syajar. Makanya perselisihan, persengketaan yang di sini tidak ada titik temu disebut dengan syajara. Dan dalam kondisi seperti ini, seperti itu, ikhwan, tahkimnya siapa yang kita jadikan sebagai penengah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita jadikan Rasulullah sebagai penengah, putusan Rasulullah kita jadikan sebagai penengah, maka pada saat itu kata Syekh Sa'di, kita telah mentahqiq maqamul Islam. Summa la yajidu fi anfusihim haraj. Haraj, perasaan kesel, enggak terima. Itu di mana, Pak? Eh? Di tangan, di kaki, atau di mana? Ikuti dong, Pak. Di mana? Hati, pikiran. Kata Syekh Abdul Rahman Sa'di, kalau kita sudah menerima dengan lega hati putusan Rasulullah, maka kita telah mewujudkan maqamul iman. Nah, ini. Maqamul iman. Mimma qadait, sekarang mau enak, mau enggak enak, mau cocok dengan budayanya, tradisinya, ormasnya, budaya daerahnya, tetap Rasulullah menjadi nomor satu. Sekarang kan enggak, Pak. orang beragama berhukum dengan Islam atau menjadikan agama Islam itu seperti prasmanan, dicomot yang cocok, yang enak. Aku gak suka lagi ayam, tinggal tuh ayamnya. Aku gak suka nih satenya, tinggal tuh satenya. Aku suka tempe aja. Aku suka sayurnya. Aku suka ekonominya saja. Makanya yang diunggul-unggulkan ekonomi Islam, hijab Islam. Yes, sekarang putusan Rasulullah SAW terhadap hijab, putusan Rasulullah terhadap jenggot, putusan Rasulullah terhadap kain, putusan Rasulullah SAW terhadap hal-hal yang sekarang ini tidak sesuai dengan ADART ormasnya, tidak sesuai dengan adat istiadatnya, tidak sesuai dengan politik yang digiringnya, maka ditolak. Itu namanya bukan wa yusallimu taslima. Makanya kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, siapa yang telah mewujudkan taslim, maka dia telah mewujudkan maqamul ihsan. Makanya Pak, satu ayat ini maqamnya tiga. Dan betul, siapa yang tidak merealisasikan tiga itu, maka fala yu'minun, tidak beriman, maksudnya tidak sah imannya. Karena fala tidak itu bisa maknanya tidak sempurna, tidak sah. Tapi di sini tidak sempurna apa tidak sah? Minum dulu, Pak. Tidak sempurna apa tidak sah? Tidak sah. Ketika seorang itu tidak mentahkik tiga secara serasi, mentahkik tahkikut tahkim, sama aja dia mewujudkan maqamul Islam. Tahkik qabulil qadha, dia telah mewujudkan maqamul iman. Dan dia taslim, mewujudkan maqamul ihsan. Dan itu dikatakan oleh Rasulullah ketika menjawab pertanyaan Jibril, hada dinukum jaa Jibril liyuallimakum dinakum. Maka ya ikhwah sekalian, dari sini kita sekarang menemukan betul apa yang dikatakan oleh Rasul. Makanya kita ingin hidup bersama sunnah itu, Pak. Kita itu tahu posisi kita di mana pada zaman itu. Rasulullah mengatakan, latunqadanna ural islami urwatan urwatan. Tali Islam itu akan lepas seutas demi seutas. Kullaman taqadat urwatun tashabbathan nasu billati taliha. Ketika lepas satu utas, orang pegang berikutnya. Wa awwaluha naqban al-hukmu, yang pertama kali lepas adalah sistem hukum dan pemerintahan Islam. Masyaallah. Pertama kali yang lepas adalah apa? Hukum dan sistem pemerintahan Islam. Sekarang untuk melihat hukum pidana perdata, tinggal apa, Pak? Tinggal apa? Nikah, cerai, waris, sama apa? Hah? Hibah, wakaf. Udah itu aja. Itu yang boleh diurusin dengan hukum Islam di Indonesia. Ya. Yang lainnya gak diizinkan. Bahkan di seluruh negara Islam sekarang. Ya. Sampai begini, Pak. Semua ternyata setelah saya teliti titel, hampir di seluruh negara-negara Islam, SHI itu sudah enggak ada. Ada I-nya sudah enggak ada. Semua hanya SH. Bahkan SPDI juga enggak ada. Yang ada SPD. Tidak ada. Coba bayangkan antum mikir secara kecerdasan paling rendah. Antum sebagai orang yang tahu halal haram, kemudian yang membuat hukum tidak ngerti halal haram, bahkan mereka itu tidak ngerti sama sekali syariat, menghalalkan yang diharamkan, mengharamkan yang dihalalkan, termasuk kehormatan dan kemaluan istri antum, rela antum? Zina itu pak, di undang-undang buatan manusia, asalkan sepakat halal. Istri antum gak protes halal. Yang penting jangan di rumah suami. Bahkan pernah ada disertasi kan yang membuat heboh di Indonesia, zina itu halal ya, dan dah bahkan lolos dengan 4 syarat. 1, di wilayah tertutup, jadi tidak dilakukan terang-terangan di taman jomblo gitu loh pak. Jadi kalau zina di kardus gitu terus dilakban halal, gitu ya. Keduanya sama-sama dewasa. Ketiganya suka sama suka. Keempatnya tidak ada unsur terpaksa. Jadi ikhlas. Habis zina jazakumullah khair. Nah itu halal. Jadi zina itu halal kalau ada ucapan jazakumullahu khairan. Allahu akbar. Dan itu anehnya kelarnya sampai lolos. Coba, padahal kalau kita mencari gelar S3 itu pak, pakai sempro, terus kemudian kita mengajukan proposal lulus, ujian proposal, sempro, kemudian ujian tertutup, ujian terbuka, dan untuk sampai lolos di promosi, sidang promosi aja itu melalui proses yang berbelit-belit, cek ya dari 3 promotor kita, penguji kita. Kok bisa? Kalau memang enggak mungkin ini semua lalai lupa enggak tahu sampai lolos. Itu pikiran yang ada di tengah umat Islam itu sudah sampai seperti itu. Dan akibatnya, nah nih ayo kita sekarang membahas akibat kita tidak berhukum dengan hukum Allah. Masya Allah. Ini ya. Ya. Jadi
1: walau anna katabna 'alaihim an iqtulu anfusakum

ولهديناهم صراطا مستقيما. Walau anna katabna alaihim. Pak, Allah mengajak kita untuk berpikir, membuat perbandingan. Coba, kalau syariat kalian itu seperti syariatnya umatnya Nabi Musa, obat suruh bunuh diri. Coba, siap gak? Oh, syariat kita itu indah, bikin kita makmur, hukum jadi adil. Lah kan gitu perbandingannya. Pak, lihat sekarang kekacauan ekonomi, krisis terjadi di mana-mana. Kenapa? Karena sistem Islam ditinggalkan, hukum Islam ditinggalkan. Dan kalau kita lihat juga politik terjadi berbagai macam kerutan, bahkan bukan kerutan, sampai pada titik klimaks. Tidaklah ada satu kata politik melainkan dibenci oleh orang, sampai orang-orang sampai mengatakan, Pak, seandainya pintu surga itu masuk lewat politik, saya enggak mau masuk. Saking ngerinya. Hubungan sosial masyarakat. Belum lagi sekarang ini, Masya Allah, adat istiadat. Belum lagi perilaku manusia, kejahatan di mana-mana, simple. Kenapa mudah sekali terjadi pencurian motor? Termasuk antum mungkin yang pernah hilang. Coba angkat tangan yang pernah hilang motor. Ini aja. Motor satu hilang nih, Pak. Motor dua hilang, kapan nyurinya lagi? Bisa pegang kunci T. Kalau sudah dua motor. Ini nyuri motor sampai 20 aman, masih utuh. Apalagi korupsi, Masya Allah. Makanya kriminal paling berat setelah syirik itu korupsi, Pak. Kenapa? Resikonya, dampaknya. Nanti koruptor itu nanti minta maaf sejumlah penduduk negara yang dikorupsi. Kalau Indonesia itu 270, nanti di akhirat minta maaf satu persatu. 270 juta. Masya Allah. Halal bihalal berapa tahun itu? Minta satu-satu gak cukup dikumpulin. Dan di sana juga gak ada aula. Emang mau nyewa aula? Nah, gue kumpulin aja. Itu minta maaf karena itu duit masing-masing masyarakat punya hak. Makanya antum jangan memudahkan korupsi. Korupsi itu berat di akhirat. Coba bayangkan, Pak, siksa kuburnya koruptor aja. Kata Rasulullah, lau inna syamlata allati akhadaha yawma khaybar lam tusibhal maqasim ista'anat alaihim nara. Secarik kain yang dia curi dari perang Khaybar sebelum dibagi ghanimah, nanti menyala api di kuburannya. Itu secarik kain. Kan ghanimah itu harta negara, Pak. Ini rampasan, dia ngentit satu pakaian sebelum dibagi, dintit, diambil sebelum dibagi oleh Rasulullah, menyala api di kuburan. Bagaimana sekarang ini kelondongan kain? Bagaimana sekarang ini, Masya Allah, korupsi yang sampai triliunan? Jadi antum jangan gemes. Korupsi sampai miliaran, triliunan, nanti di akhirat. Antum nanti kita lihat pengadilan akhirat. Kalau di dunia gak lucu pengadilannya. Ya. Masya Allah, Pak. Walau anna katabna alaihim aniqtulu anfusakum. Kita disuruh oleh Allah bunuh diri dalam rangka taubat juga enggak. Awi khruju min diyarikum, keluar dari negeri kalian. Yus, nih, disuruh keluar. Coba dengan cara itu taubat. Kita enggak. Nyawa kita masih utuh. Kita juga masih lenggang, tenang di rumah. Ongkang-ongkang kaki sambil ngopi, tapi enggak ngerokok. Kita bisa menjalankan astagfirullah. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Bahkan rahman rahimnya Allah, Pak.
dosa kita mungkin 70 lebih tahun bisa dihapus oleh Allah dengan tobat satu hari. Satu hari, enggak butuh 70 tahun. Itu makna dari firman Allah, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Sudah begitu 24 jam Allah la ta'khudhu sinatun wala naum, menerima taubat kita. Kira-kira kalau ada orang kaya raya di Bekasi ini bilang begini, Pak, "Wahai saudaraku, silakan ke rumah saya makan minum 24 jam terbuka pintu saya." Terus ada tetangga yang kelaparan, salah siapa, Pak? Ya. Makanya enggak mungkin ada seorang mukmin dan cukup berhak untuk disalahkan dan disiksa oleh Allah kalau dikehendaki Allah sampai mati masih punya dosa. Kemana aja loh? 24 jam kok. Bahkan Rasulullah mengatakan, "Inna allaha yabsutu yadahu billayli liyatuba musi'un nahar." Allah membuka tangannya di malam hari untuk menerima taubat hambanya yang salah pada waktu siang hari. وَيَبْسُتُ يَدَهُ بِالنَّهَرِ لِيَتُوبَ مُسِعُ اللَّيْلِ, dan membuka tangannya di siang hari untuk menerima taubat hamba yang salah pada waktu malam hari. 24 jam لَا تَأْخُدُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ, dan dosa sama Allah, Pak, salah sama Allah, Pak, nyaman, enak. Makanya hak Allah itu dibangun di atas kemurahan dan kemudahan, hak manusia dibangun di atas kepelitan dan kesulitan. Sekarang saya tanya sama antum, boleh enggak antum baca istighfar sambil naik motor? Boleh? Sambil tidur-tiduran, yang penting enggak tidur. Boleh? Coba antum minta maaf sama saya sambil naik motor. "Pak, maafin ya gue ya. Assalamualaikum." Siapa lo? Antum sandal lo muka. Apalagi sambil tidur-tiduran minta maaf. Berdiri lo, enggak punya adab sopan santun. Udah salahnya fatal lagi, minta maaf sambil tidur. Allah tidak, Pak, mau fatal, mau besar, termasuk antum syirik kepada Allah. "Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim." Mau zikir kepada Allah sambil berdiri, sambil duduk, sambil tidur, diterima itu sama Allah. Artinya kalau antum sampai mati masih punya dosa, ya, kira-kira Allah berhak enggak untuk menyiksa antum kalau mau? Makanya innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Makanya kita taubat, enggak ada wilayah yang paling terbaik bagi titik seorang hamba untuk mendapatkan kekuatan kecuali titik taubat. Jadi orang itu, Pak, yang penting berubah taubat, jangan terus berulah. Tiap hari berulah, udah tua, elek. Nah gitu, kapan taubatnya, kapan berubahnya? Iya, ya, paham? Pasti enggak paham. Ya, "ma fa'alu illa qalilan minhu," masya Allah. Diringankan oleh Allah. Andaikan kalian disuruh oleh Allah taubat dengan cara bunuh diri seperti umatnya Nabi Musa, atau disuruh meninggalkan kampungnya, harta kekayaannya semua, enggak mungkin di antara kalian melakukan kecuali sedikit. Loh, hanya disuruh membaca istighfar, ngelakonin 3 langkah, kalau ada hak manusia 4 langkah. Nyesel. Kemudian yang kedua apa? Niat kuat untuk tidak ngulangi, melepas, mengembalikan hak. Itu saja juga enggak bisa, masya Allah. Apalagi manusia yang kalian inginkan dari kebaikan dunia akhirat. Kecuali, Pak, antum disuruh taubat oleh Allah dengan membayar sekian kayak agama lain, makin banyak kartu yang dibelikan, makin mahal kartu yang dibeli, maka makin gede dosa yang digugurkan. Antum cukup astagfirullahaladzim, masya Allah. Ya, tekuni taubat, apalagi dibarengi dengan sholat. Kata Rasulullah SAW, "Idza adnaba abdun dzamban," jika seorang hamba itu melakukan dosa,
summa yatawaddo, kemudian wudu, fa ahsana wudu'ahu, kemudian memperbaiki wudunya, summa yusalli rak'atain, kemudian salat dua rakaat, summa astaghfirullah ta'ala, kemudian minta ampun kepada Allah, ghafarallahu lahu. Mudah. Antum wudu, salat dua rakaat, astagfirullahaladzim. Tapi tulus. Kemudian ada perubahan. Makanya kata para ulama, taubat tidak disertai dengan perubahan baik, cuma nyesel. Taubatul kadzabin, taubatnya pendusta, kata Fudail bin Iyad. Pendusta. Makanya Pak, perubahan baik itu yang inti daripada taubat. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Wa adbi'is sayyiatil hasanati tamhuha. Ikuti setiap keburukan dengan kebaikan. Itu inti daripada taubat. Jadi kalau taubat kita cuma nyesel, baca istighfar, pendusta. Taubatul kadzabin. Andaikan mereka mengikuti apa yang diwacangkan oleh Allah dari ayat-ayatnya, termasuk disuruh taubat dengan mudah tadi taubatnya, lakana khairan lahum, maka itu kebaikan dunia akhirat, wa ashadda tasbitan, dan lebih menguatkan keimanannya. Makanya dari sini Pak, makin orang itu bertaubat, makin kuat imannya. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan firman Allah, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Semua dosa itu bikin ron. Ron itu apa? Kotoran di hati. Makin lama makin pekat. Tapi kalau sudah istighfar, saqula qalbuhu, maka bening hatinya, kata Rasulullah. Ibarat ditetok gitu Pak. Kalau pandai besi dihilangkan kotorannya. Sehingga dari situ, makanya dikatakan oleh para ulama, siapa yang ketika mendapatkan nikmat syukur, musibah sabar, dosa istighfar, maka puncak kebahagiaan ngumpul pada dirinya. Karena enggak ada yang dilakukan oleh manusia kecuali itu. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad. Ya Allah, aku mohon kepadamu iman yang tidak murtad. Wa na'iman la yanfad. Yang bisa memelihara itu apa? Semuanya adalah istighfar. Ini janji Allah kepada kaumnya Nabi Nuh. Apa? Andaikan mereka itu istighfar, apa? Allah akan yursilis sama'a alaikum midrara, akan turun hujan. Dan kenapa Allah ungkapkan puncak rezeki itu hujan? Bukan hanya mempermudah hujan, tolong dicamkan. Ya, tafsir para ulama, istighfar dan taubat itu bukan hanya memperlancar hujan, tapi memperlancar rizki, tapi diungkapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan hujan, karena hujan itu adalah pusat sumber rizki. Karena dengan hujan, lihat, mengairi tanah, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, tanaman, kemudian diolah manusia, memenuhi kebutuhan pokoknya. Dari geraknya manusia setelah terpenuhi kebutuhan pokok, ada yang ngajar, ada yang dagang, ada yang apa lagi, menekuni keterampilan, ada yang bikin ini. Jadi yang menggerakkan utama itu ada di salian hujan. Makanya masya Allah kata Fakhrur Razi, langit dan bumi ibarat seperti ayah dan ibu. Masya Allah. Ketika keduanya ini kawin dengan ridha Allah dan karena Allah, maka akan melahirkan air mani yang apa? Yang bersih, yaitu hujan yang mengairi dengan baik bumi ini. Masya Allah. Perumpamaan yang sangat visualis. Tapi lihat Pak, masya Allah, sekarang karena di mana-mana dosa, di mana-mana LGBT, di mana-mana zina, di mana-mana korupsi, di mana-mana maling, kejahatan yang ada, hujan itu tidak menghasilkan kecuali apa? Musibah. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW,
bencana lima yang akan menimpa manusia, di antaranya apa? Idza lam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama' laulal baha'im lam yumtaru. Tidaklah mereka mengurangi apa, menghalangi zakat malnya, melainkan Allah akan menghalangi hujan turun dari langit. Kalau bukan karena hewan ternak, saya tidak akan pernah menurunkan hujan. Makanya Pak, di Al-Quran itu Allah menamai hujan itu dengan nama tiga. Yang pertama Al-Amtor, diungkapkan dengan ungkapan jama. Itu memberikan makna bisa baik, bisa mendatangkan musibah. Tapi kalau diungkapkan dengan mator, pasti mator itu musibah. Cek aja, seluruh ungkapan mufrad pasti musibah. Tapi kalau diungkapkan ghaith, yaitu apa? Allahumma aghithna ghaithan mughitha, berarti ini bantuan untuk kemaslahatan alam semesta. Makanya hujan yang baik namanya ghaith, hujan yang tidak baik namanya mator, yang kurang yang ada yang baik, ada yang tidak namanya al-amtor. Itu bisa dicek di dalam Al-Quran semua. Wa idzal la'atainahum, coba lihat faedah kita berhukum dengan hukum selain Allah. Wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima, sudah mendapatkan kebaikan dunia akhirat, iman menjadi kuat, Allah memberikan pahala ajran 'azima, wa lahadainahum siratan mustaqima. Hal ini sebagaimana janji Allah di dalam ayat lain, wa may ya'tasim billah, barang siapa yang berpegang teguh terhadap Allah, maksudnya apa? Hukum-hukum Allah, syariat Allah, faqad hudiya ila siratim mustaqim. Hidayah itu hanya didapat dengan kita itu berhukum dengan hukum selain Allah, sehingga kita mewujudkan maqamul Islam. Tidak ada perasaan kesel, dongkol, enggak enak, kita telah mewujudkan maqamul iman. Kita terima dengan lega hati, legowo kata orang Jawa, kita telah mewujudkan maqamul ihsan. Ketika seorang telah mewujudkan maqamul Islam, maqamul iman, maqamul ihsan, maka orang tersebut yu'minuna imanan kamila. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu, saya lebih ingin mendengarkan antum untuk tanya jawab, dan insyaallah sebelum ana buka tanya jawab, antum catat ya beberapa catatan faedah dari ayat yang telah kita sampaikan tadi, supaya antum bisa mendapatkan faedah ketika pulang nanti. Yang pertama, wajib kita berhukum dengan hukum Allah, dan haram kita berhukum dengan hukum taghut. Dan bisa kalau berhukum secara total menghilangkan maqamul Islam, maqamul iman, maqamul ihsan, maka dia kafir keluar dari Islam. Yang kedua, berhukum kepada hukum taghut, yaitu hukum selain Allah, adalah kufur secara umum. Tidak ada uzur. Yang berikutnya nomor tiga, tidak ada uzur bagi seorang muslim yang berhukum dengan hukum taghut sementara dia ngaku sebagai seorang beriman. Tidak ada uzur. Dia mukmin, apalagi dia doktor, profesor, tahu pasti. Maka dalam konteks seperti itu, Allah katakan fala wa rabbika la yu'minun imanan sahihan, iman yang sahih. Dan Allah menyebutkan bahwa langkah-langkah itu semua adalah cara setan untuk menyesatkan manusia.

Yang berikutnya, musibah yang diterima oleh manusia semua adalah akibat olah tangan manusia itu sendiri, yaitu berpaling dari hukum Allah, berpaling dari syariat Allah. Musibah yang ada semua sekarang. Yang berikutnya, nomor antum silakan runut. Tidak ada nasihat paling terbaik, mau'idhah yang paling sempurna, tidak mengandung kesalahan sama sekali adalah nasihat dan mau'idhah yang datang dari Allah. Makanya, andaikan mereka melakukan ma yu'aduna bihi lakana khairan. Ini menunjukkan bahwa semua nasihat Allah itu adalah khair. Enggak ada yang buruk, enggak ada yang jelek, enggak ada yang negatif. Dan itu tidak lain adalah Al-Quran. Makanya Allah menamakan Al-Quran dengan nama mau'idah. Di dalam firman-Nya, ya ayuhan nasu qad ja'akum mau'idatum min rabbikum. Maksudnya apa? Al-Quran. Qad ja'akum mau'idatum min rabbikum. Dan berikutnya, faedah ya berikutnya, agungnya dan mulianya syariat Islam untuk menjaga kemakmuran, kemaslahatan, dan keadilan manusia. Kemakmuran, kemaslahatan, dan keadilan manusia. Artinya, antum mau makmur pakai syariat Islam. Antum pengin maslahat terwujud pakai syariat Islam. Antum mau adil pakai syariat Islam. Makanya Allah sifati kalimatnya dengan apa, Pak? Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Udah clear. Kalau kita menyatakan firman Allah adalah segala-galanya, tidak mengandung kabut sama sekali kebatilan. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wa la min khalfihi. Maka wa tammat kalimatu rabbika sidqan, paling jujur, wa adlan, paling adil. Enggak ada kecuali Al-Quran. Mana cukup? Dan insyaAllah nanti kita akan lanjutkan. Atau baik, kita sedikit. Allah menafikan iman dari orang yang tidak berhukum dengan hukum Rasulullah. Jadi fala wa rabbika, jadi Allah menafikan iman dari orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum Rasulullah SAW. Terus, siapa saja yang menjadikan persengketaannya dirujukkan kepada hukum Rasulullah, maka itu tanda dia sebagai seorang iman yang sahih. Jadi beriman dengan iman yang sahih. Di antara karunia Allah kepada umat ini yang tidak dibebankan kepada umat ini adalah taubat dengan cara bunuh diri dan meninggalkan kampungnya. Itu masya Allah, Nabi Musa sampai dibingungkan oleh Allah di padang pasir 40 tahun, masya Allah. Itu enggak mudah. Kadang kalau disuruh keluar dari Bekasi semua gimana? Ya. Kadang-kadang manusia itu pelit, digusur kayak begini nggak terima, kan gitu. Padahal bukan milik dia dan ini untuk kemaslahatan. Kan? Ini masya Allah, ini 5 bulan lagi anak kesini, masya Allah. Nanti pohon hijau, Bekasi nggak panas. El Nino kemarin Bekasi itu rata-rata 36 sampai 37 derajat Celcius, sudah kayak Mekah, Pak. Antum kayak apa di rumah? Kenapa? Karena pengelolaan sampah tidak baik, penanaman pohon malas. Makanya untuk menanggulangi perubahan iklim, caranya cuma dua, ngompos yang benar sama nanam pohon yang bagus.
Kenapa? Kebutuhan oksigen supaya kita itu agak sedikit apa normal iklimnya itu per orang itu 3 pohon. Nah ini sekolah anak ribuan, pohonnya berapa, hitung coba. Ini kita kritik yang ada aja sekolah 3 pohon, Pak. Saya akhir-akhir ini sering diundang oleh aktivis penghijauan perubahan iklim. Jadi akhirnya mencoba untuk membedah ayat-ayat sama hadis-hadis tentang perubahan iklim, ternyata lebih lengkap konsepnya. Ya. Ada di antara mereka tanya, Pak Ustaz, emang ada di Al-Quran dan hadis tentang konsep untuk penataan iklim supaya pemanasan global ini tertanggulangi? Anak kos kasih konsep banjir simple dari hadis Rasulullah. Ketika badui minta hujan, hujan banjir sampai seminggu. Datang lagi ya Rasulullah, bikin hujannya sedeng-sedeng aja. Tapi kan gak mungkin gubernur disuruh nyetel hujan sedeng-sedeng. Rasulullah bikin konsepnya, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkan hujan di sekitar tempat-tempat yang diinginkan hujan, dibutuhkan hujan. Jangan di tempat di atas yang tidak dibutuhkan hujan. Yang ada kemarin komentarnya salah satu aktivis ya, yang ini tokoh, sekarang ini problematika hujan, dan ini menunjukkan hujan tidak rahmah, Pak. Ini hujan musibah. Hujan di tempat yang tidak diinginkan dan tidak hujan di tempat yang diinginkan. Kurang hujan di tempat-tempat pertanian, lebih hujan sampai banjir di tempat yang kita tidak inginkan. Musibah. Sekarang terjadi itu. Coba bayangkan, Pak. Gunung itu kan gak logis kalau sampai banjir kayak kemarin puncak. Gak logis. Logikanya di mana gunung bisa hujan? Ini banjir. Batu banjir. Sukabumi banjir. Karena apa? Ulah tangan manusia, dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydinnas. Allahumma hawalina wa alain. Wallahumma alal akam. Ya Allah, turunkan di gunung bukit Marai. Ya, Masya Allah. Itu dirawat. Bukit gunung itu dirawat. Sekarang dipangkas. Coba aja. Ada daerah Gunung Putri. Gunungnya di mana? Putrinya di mana? Nah, udah. Habis. Allahumma alal akam. Apa itu? Gunung bukit Ngarai. Allahumma alal akam wadbirab. Yaitu apa? Resapan. Wal audiyah, bendungan. Wa manabiti syajar, tempat tumbuhnya pohon. 4 jaga. InsyaAllah ana jamin. Potong kuku saya kalau banjir. Benar. Salah enggak saya? Potong kuku saya. Resepnya siapa? Rasulullah. Enggak mungkin Rasulullah enggak dibimbing wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Kalau enggak dibimbing wahyu, ditegur sama Allah, Pak. Jaga itu gunung, bukit, Ngarai, bendungan, resapan, wa manabiti syajar, tempat tumbuhnya pohon termasuk hutan. Nanam pohon sebanyak-banyaknya. Gitu. Nih, makanya green school itu harus dibikin. Makanya saya mulai green school, sekolah yang hijau. Ini anak sampai 1000 sekian, pohonnya cuma 5. Napasnya gimana? Untung aja hidup. Semua dibikin lapangan. Tanam tuh sekitar lapangan biar adem. Tuh, nanti pinggir-pinggir jalan semua tuh. Mudah-mudahan. Karena saya salut sekali nih sama Pak Gubernur Jawa Barat ini. Mencintai lingkungan, mencintai pohon, merawat lingkungan, merawat pohon. Bukan hanya merawat, nanam pohon. Ya, itu. Kenapa? Karena ini ngeri, Pak. Saya sampaikan kepada antum ya, ini sekedar pengalaman aja. Nah, antum barangkali enggak pernah tahu. Tahun atau abad 18, Pak, Jawa itu termasuk Bekasi, itu suhunya 29 sampai paling tinggi 30 derajat Celcius. Sekarang antum lihat, rata-rata antum lihat tapi antum hari ini berapa? Mungkin agak adem sekarang.
berapa? 29, agak adem. Ya harusnya begini. Ini udara Jawa asli. Tapi nanti nih kalau udah gak hujan. Wah, saya pernah ini taklim di sini, Pak. Tersengal-sengal gak bisa nafas. Ternyata ngelihat di HP 37. Antum mungkin tenang karena biasa di sini. Anda kan biasa di Jakarta Timur, Pak. Ijo juga ya. Terus kemudian antum tahu kan puncak Jaya Wijaya itu ada kata orang ya, salju abadi. Itu dulu abad 18, panjangnya 19,32 km. Sekarang 0,32 meter. 0, enggak ada 1 kilo. 0,32. Habis karena pemanasan global. Pemanasan global sehingga kutub utara, kutub selatan tidak menghasilkan suhu yang stabil. Akhirnya apa, Pak? Akhirnya membuat hujan juga enggak stabil karena hujan itu difaktori oleh apa? Angin. Ana ajak ngobrol dikit lah, antum buka Qur'annya. Bahwa teori dulu kalau antum sekolah proses hujan gimana, Mas? Dulu gimana? Ingat-ingat. Olap air laut. itu karena enggak mau pakai Quran, Pak. Lebih detail Al-Qur'an. Antum sekarang ana ajak sedikit aja untuk buka surat Al-A'raf ayat 57. وَالَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ. Masya Allah. Jadi dialah Allah. Dialah Allah yang mengirim, meniupkan angin sebagai kabar gembira rahmat darinya. Karena gini, Pak, proses hujan itu kan, Masya Allah, Allah ciptakan laut, kutub utara itu kalau musim dingin, itu selatan panas. Kalau musim panas, selatan itu dingin. Makanya saya pernah ke Australia itu pede banget kan. Wah, ini Juni musim panas, gak bawa apa-apa. Ternyata musim dingin. Nah, kan musim dingin itu saya taunya November, Desember, Januari, Februari, Maret. Itu sono panas, sono dingin. Kenapa? Ketika meniupkan angin membuahkan stabil daerah-daerah khatulistiwa. Ketika sekarang sudah suhunya tidak stabil, maka angin yang ditiupkan ini tidak stabil sehingga kita sudah lama tidak bisa menengarai. Kalau dulu, Pak, masih kecil saya, kalau sudah musim musim apa? Juni, Juli, kemarau kan gitu. Ya kan? Ya kan? Bahkan Mei, Juni, Juli, Agustus, September itu musim panas, nanti udah kemarau kan gitu. Pertanian, ini hujan tadi, Masya Allah, dari malam. Kenapa? Karena tiupan angin ini kadang-kadang menghasilkan hujan, kadang-kadang tidak. Dan akhirnya mendatangkan suhu di tempat-tempat yang itu suhunya tinggi menjadi apa? Menjadi agak rendah. Sehingga banyak curah hujan. Makanya Mekah, Madinah, Saudi sering hujan. Oh, jangan-jangan nanti berubah Indonesia kayak Saudi, Pak. Nah, karena dulu Saudi itu bersungai. Antum kalau baca beberapa penelitian sejak negara Arab itu dulu apa? Sungai. Hijau. Makanya Rasulullah mengatakan apa? La takumus sa'atu hatta ta'udal jaziratu. Nah, lihat teknya yang digunakan Rasulullah, tidak akan tegak hari kiamat sampai jazirah Arab kembali hijau royo-royo dan bersungai. Kembali berarti dulu bersungai, dulu hijau. Dan kita belum pernah, anak itu ngurusin umrah itu, Pak, dari sejak tahun 97-98 itu dulu tandus, baru beberapa tahun gunung-gunung di Mekah itu hijau. Saudi sampai bersalju turun. Karena ini sudah mulai terbalik.
Jadi nanti, dan ini subhanallah, shadaqa Rasulullah SAW, Allah bagaimana membenarkan ucapan nabinya, tanda kiamat nanti tidak tegak hari kiamat sampai jazirah Arab itu kembali hurujan wa anharo. Karena kontur tanahnya itu kalau kita lihat ada yang memang bekas sungai dulunya. Itu ada seorang peneliti geologi dari Saudi juga yang sangat detail sekali menjelaskan dulu di sini itu tempat sungainya, dulu di sini tempat apa namanya hutannya. Allahu Akbar, ini hujan. Makanya caranya apa? Jaga empat itu. Ini kita enggak usah pakai konsep barat, capek kita. Barat sekuler ini Rasulullah SAW telah memberikan satu konsep banjir, padahal Rasulullah SAW bukan menteri lingkungan hidup. Rasulullah dengan wahyunya, dengan kebenarannya, dengan watamat

Allah yang mengirimkan angin kemudian menyebar awan. Fayabsuduhu fisawa, kemudian ditebar di langit. Fayaja'aluhu kisafan, dan Allah jadikan kisafan berlapis-lapis. Masya Allah, kalau antum naik pesawat pak, bentuk mendung itu rapi banget, gak ada yang nongol gini, jangan. Rapi, apalagi kalau mau hujan, rapi seperti atap. Kisafan itu atap. Ya, fataral watqu yakhruju min khinani. Terus kemudian kita lihat bintik-bintik. Awalnya besar, kemudian setelah itu berubah bintik-bintik turun kita. Coba kalau Allah tidak mengatur itu tempat awan dan suhunya pak, itu es itu bisa jatuh ke rumah antum itu segede-gede kulkas. Ya, antum bisa tiap musim hujan bangun rumah. Tapi subhanallah, hancurkan dia atur bagaimana sampai bumi itu lembut. Emangnya itu semua kebetulan? Emang itu gratisan? Itu antum malah kena hujan kayak mindik-mindik begini. Hujan barokah kok. Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan fa'ambatna bihi jannatin wa habbal hasid. Makanya kalau antum hujan terima, ya hujan. Kenapa emang? Fa idza asaba bihi man yasha'u min ibadihi, ketika tertimpa atau menimpa mengenai hamba, fa idza hum yastabshirun, maka dia bersenang hati. Makanya pak, semua orang kalau lagi hujan pasti senang. Yang lagi stres hilang stresnya. Apalagi udah kemarau panjang, hujan langsung bleng, ngebleng itu hilang semuanya, ruwet macam-macam. Karena ini Allah yang berfirman, fa idza hum yastabshirun. Itu. Cukup. Silakan, mungkin ada yang tanya. Assalamualaikum, Ustaz mau tanya. Bagaimana terkait aturan di sekolahan, karena semua sekolahan pasti memakai hukum aturan lembaga dan berbeda-beda. Ikhwah sekalian, kalau itu sebetulnya bukan kanun, itu bukan hukum, itu hanya sekedar aturan. Kalau istilahnya itu perda, peraturan daerah. Dan itu semua adalah didasarkan atas maslahat. Yang hukum Allah itu terutama adalah hukum-hukum yang telah dinas. Hukum had, pidana, kriminal, zina. Jadi antum sekarang, aturan-aturan itu untuk maslahat yang memang tidak ada nasnya, diserahkan kepada ijtihad apa? Hakim, yaitu penguasa. Contoh sekarang libur. Ada enggak nasnya antum harus libur hari ini? Enggak ada. Walaupun diutamakan Jumat itu kita fokus sholat, kan gitu aja. Rasulullah hanya mengatakan, inna min afdhali ayyamikum yaumul jum'ah. Sesungguhnya hari yang paling terbaik di antara kalian, di antara hari-hari semuanya baik, terbaik adalah Jumat. Ya gitu aja. Contoh sekarang, antum membuat aturan di sekolah, jam masuk dari jam 7, ada enggak dalilnya? Dari jam 8, boleh enggak? Atau masuk jam 8, keluar jam 9, pulang. Boleh enggak? Lah, kok enggak jawab, Pak? Mas, saya nanya boleh enggak bolehnya, Mas, dulu, Mas, ntar dulu, ya. Seandainya ada sekolah hanya menerapkan 2 jam. Ya, 2 jam. Masuk jam 7, pulang jam 9. Kenapa? Karena mungkin orang tuanya udah siap mendidik anaknya, anak-anak, orang tuanya cari ijazah. Ngapain anak saya simpan lama-lama di sekolah? Orang tua yang lama-lama nyimpen anaknya di sekolah karena memang gak sanggup mendidik di rumah, pengen mancing. Halo, tes-tes. Itu kan gitu. Wallahi pak, kalau semua orang tua menjalankan ma min mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu, kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, Majusi, artinya dia sanggup mengislamkan anaknya dengan baik.

mendidik anaknya dengan baik. Sekolah itu hanya cukup mencari legalitas. Kita hanya buka jam 7 sampai 9 dan beban sekolah juga enggak banyak. Insya Allah anak jamin SPP cuma 100.000. Itu udah masya Allah gaji guru udah mewah. Dan gurunya biar nyari objek, ngojek, bertani, buat keterampilan apa kek, atau bikin grup, pertemuan janda sama duda, kan banyak aktivitas sekarang. Itu udah digarap ustad, kenapa tuh enggak? Baik kan gitu. Nanti ustadnya yang milih-milih. Itu kan gitu. Boleh. Gimana? Setuju enggak ini? Ini sekolah apa namanya? Sekolah Darul Baitul Ilmi. Masuk 2 jam. Ayo, nyengir kabeh. Yang penting dari Diknas kita laporan, Pak. Insya Allah ini orang tuanya siap untuk mendidik anaknya di rumah dengan berbagai macam konsekuensi. Masalahnya termasuk juga TK, Pak. Saya tanya sama antum semua. Soekarno Hatta itu punya ijazah TK enggak? Itu apalagi antum nanya Umar Abu Bakar. Udah yang kemarin-kemarin aja lah. Muhammad Nasir, aku salah enggak punya. Karena kedua orang tuanya Imam Ibnu Taimiyah, keluarganya siap untuk mendidik masa usia dininya. Keluarga Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab siap untuk mendidik anak usia dininya. Nah kita enggak siap. Kenapa? Karena ibu-ibunya masih kalah dengan HP-nya daripada anaknya. Sosmednya, flexingnya, mallnya, jalan-jalannya, belum lagi tambah skincare. Oh, sekarang ini yang lagi laris skincare. Dibeli dari negara luar murah sekali di sini, gila-gilaan jualnya sampai 10, 20 kali lipat. Anak dapat informasi akurat. Jadi skincare yang dipakai ibu-ibu itu aslinya itu berapa rupiah, dijual sampai 10 kali lipat. Sampai sekarang yang laris akupuntur wajah. Iya. Rela dicolok-coloki gitu. Sampai bojomu mulih teko skincare iku bentuk enggak karo-karuan. Nggih. Bebi jotos karo ya, security. Ya, habis ditonjok sama security. Enggak karo-karuan, ya Allah, habis duit. Tapi anehnya buat untuk kemaslahatan pendidikan anak-anaknya ogah-ogahan. Ini dan didominasi oleh bapak ibu, bapaknya kadang-kadang demi rokoknya, ibunya demi skincare-nya. Terus enggak ngerawat anaknya, bapaknya jadi Batman, ibunya jadi Jarum Super. Jarang di rumah suka pergi, Batman betah main. Yang ngadu burung, masya Allah, gendong itu. Sangkar burung 10 kilo betah, suruh gendong anaknya 10 menit aja. Ah, ngeluh-ngeluh. Itu bapak milenial. Sekarang, tuh orangnya ada. Itu ya Allah. Saya itu kadang-kadang, kita ngelihat, Orang tua muda ini, Pak. Anak kalau parenting di sekolah sama orang tua SMA itu agak ini. Kalau udah TK itu sama kayak anaknya. TK banget. Itu baru kasih ceramah setengah jam aja ngantuk gitu. Memang enggak betah. Baik, gitu ya, Pak ya. Ini masalah istiadah enggak ada masalah. Apakah seluruh Nabi dan Rasul dikabarkan, diperlihatkan surga dan neraka dan hari kebangkitan kiamat seperti Nabi Muhammad SAW? Saya tidak mendapatkan kabar kecuali surat yang ada di dalam apa itu? Wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha dan seterusnya. Surat apa? An-Najm ya. An-Najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, sampai walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatil ma'wa. Jadi sidratul ma'wa itu
Jadi kalau kita lihat, kita visualiskan, tapi hakikatnya kita serahkan kepada Allah dari ayat ini. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, yaitu melihat Jibril 'inda Sidratil Muntaha. Ya. Sidratul Muntaha ini di atasnya adalah apa? Air, di atas air, aras, di atas aras, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi. 'Indaha Jannatul Ma'wa. Jadi di sisinya, berarti di sini seimbang, dekat. Makanya Allah berfirman, wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langitlah rizkimu dan apa-apa yang dijanjikan kepadamu berupa apa? Surga. Ya. Yeah. Bismillah, assalamualaikum. Ustaz, ana menemukan tulisan berikut berkaitan dengan hukum safar bagi perempuan. Muslimah bisa safar tanpa mahram karena jangan dipenuhi rasa aman, selamat dari godaan. Safar wanita ditemani wanita yang siqah, menaiki angkutan umum dengan ditemani seorang wanita yang terpercaya. Baik, kita bedah satu-satu. Dan ini penting. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan mutlak tanpa takhsis. Dan ketika Rasulullah mengatakan mutlak tanpa muqayyad, maaf. Kalau mutlak itu gandengannya muqayyad, kalau am itu gandengannya takhsis. Rasulullah mengatakan la tusafirul mar'atu masafata qasrin illa wa ma'hadhi mahramin minha. Tidaklah seorang perempuan boleh pergi jarak qasr dalam satu lafaz. Dalam lafaz lain mutlak tidak ditemani mahram, enggak boleh. La tusafir illa kecuali bersama mahram. Pertanyaannya, jangan dipenuhi rasa aman, jalan mana? Dan yang maksud antum aman itu apa? Aman enggak perang. Enggak bakal, Pak, ada perang insyaallah di Indonesia. NKRI harga mati. Kalau aman tidak diperkosa, aman enggak? Aman tidak diganggu, digoda, aman enggak? Bahkan aman enggak mata laki-laki tidak tergoda dengan Anda? Ini harus antum perhatikan. Jadi antum, nah ini nih, selamat dari godaan, anti yang menggoda. Gitu. Masya Allah, Pak, ada orang yang merasa aman. Nenek. Ya, yeah? Ternyata ada aja yang memperkosa. Nenek coba baik. Makanya betul kata pepatah Arab, likulli sakitatin nakitatin. Setiap barang geletakan pasti ada yang mungut. Ada aja, Pak, pemulungnya. Dan khawatir. Gitu. Sekarang model wanita mana yang enggak ada pemulungnya? Mungkin wanita, saya sudah gembrot, anak udah enggak berbentuk, saya udah tua, anak udah oke. Anda tidak akan tergoda, tapi yang melihat Anda bisa enggak tergoda. Itu. Oh, orang gendeng aja loh, Pak, tergoda loh, Pak. Gendeng. Masya Allah. Ini salah-salahnya di situ. Jadi memahami godaan itu hanya dari sisi perempuannya. Tidak memahami, masya Allah, antum lihat fakta realita. Bagaimana anak penjual gorengan enggak safar loh, Pak, diperkosa. Bagaimana sekarang ini dok sedang berobat, dokter juga nakal. Fakta kan? Ini pentingnya. Bagaimana seorang mahram mendampingi sampai istrinya itu ketika berobat, ketika periksa, dan periksa juga kita harus cerewet. Antum akad mahal-mahal digerayangin sama dokter, enak banget loh. Hah? Rela antum? Emang dokternya itu semuanya ngaji salaf, salaf pun emang setan gak masuk?
dokter awam pak. Dia laki-laki punya birahi. Pan sekarang syahwat itu memang bisa disetel. Wah ini kita setel kayak apa ini? Apa? AC? Enggak bisa. Apalagi syahwatnya laki-laki mut-mutan. Kalau lagi mut enggak diladeni udah expired. Kan itu makanya Rasulullah melarang perempuan untuk melajakan suami begitu. 5 menit pak udah habis masa lakunya. Ada? Masa berlakunya habis. Gitu. Makanya jadi pertama batal, kedua batal, ketiga kita kulitin. Safar wanita ditemani wanita yang sikoh. Nah yang di samping wanita sikoh ini ada gak laki-laki? Di bisnya, di pesawatnya sikoh. Ini pesawat besar. Safar saya kemarin ke Yordania. Ya Allah, yang laki, yang perempuan kanan. Ih temannya 2-3. Emang pesawat cuma dinaiki 3 orang? Hatta 3 orang pun sekarang antum jamin pramugara, pramugari, pilot. Gak bisa. 370 penumpang. Ini adalah manusia-manusia yang gak jamin. Ukhti sekalian aman dari fitnah. Yang itu sering dicontohkan Syekh Utsaimin. Ada orang yang pergi tanpa mahram ditemani orang yang sikoh. Ya, canda. Oh, masya Allah. Ya, ada orang yang mengambilkan ini kopernya. Ya Allah, ini laki baik banget. Muci dulu, baik banget. Udah gitu, masya Allah keluar ditentengin tasnya. Subhanallah. Seandainya ini jadi suami saya. Terus kemudian, mbak, nanti ini teleponnya ya, kalau lagi membutuh bantuan selama di Mekah. Di Mekah, konslet di Mekah, pak. Gak sedikit yang sudah lama ngaji, akhirnya kawin. Lumayan kawin. Tuh, lihat. Awalnya, dia ambil koper. Masya Allah, baik banget nih laki. Ditarik sampai keluar pesawat. Masya Allah, dicocok banget buat ini suami gue. Kasih telepon. Teleponan, janjian, ketemuan. Lo untung masih kawin, kagak selingkuh. Selingan indah, rumah tangga rapuh. Nah, itu. Paham? Gak paham gue pulang. Tuh, ini jaga istri antum itu lemah. Khuliqal insanu secara umum da'ifa, apalagi perempuan. Ustaz Afan mau bertanya, apabila kita punya emas belum sampai 80 gram, apakah zakat malnya digabung dengan uang tabungan? Enggak. Jadi masing-masing berbeda, emas, perak. Ada di antara para ulama menggabungkan semua karena semua adalah nuqut fulus. Wallahu a'lam bisawab, antum bisa. Karena nanti zakat uang itu ada sendiri kan asalnya dari dagang. Mungkin dari pertanian, ya pertanian aja asal usul uang itu. Dan antum beli emas pasti ada maksud tujuannya. Dan ada rupanya, duit. Pasti ada asal usulnya. Ada uang yang langsung gelundungan, korupsi. Langsung masuk Allah 1 miliar, korupsi. Pasti pak, uang yang datang warisan, hibah, hadiah, dagang, usaha. Antum zakati asal usulnya aja cukup. Itu. Hukum telat bayar pajak motor nanti ini. Antum nanyanya susah-susah. Itu. Yang penting gini, nggak ditangkap polisi, panggil aja. Karena kalau ditangkap disita antum, baju aja. Dulu saya pernah kerja ngurusi administrasi pengeluaran customer impor lalu. Rekan kerja itu minta saya untuk markup biaya dosa. Markup itu jenis dari jenis maling korupsi. Makanya saya menjelaskan rupa-rupa korupsi diantaranya adalah gratifikasi. Markup itu yang paling banyak. Rishwah. Paling banyak. Dan ini dianggap sepele lumrah. Makanya di Jepang itu pak,
penduduk negerinya itu mandiri, makanya nggak ada yang mau disuapin. Di Indonesia suap-suapan aja, ya karena belum mandiri, masih negara berkembang. Ya Allah, ini jangankan anak kecil, kalau anak kecil disuapi wajar. Ini udah gede, udah tua, udah bau kuburan, minta disuapin. Gak main-main, Pak. Kalau bayi paling suapnya apa? Roti bubur. Ini enggak, 5 miliar. Ya Allah, suapannya. Ini akhirnya, Pak, anak ingatkan lagi, suap menyuap. Ar-rashi wal murtashi finnar. Yang menyuap dan yang disuap di neraka. Bahkan ada yang lafaz ar-ra'is bainahuma, perantara di antara keduanya. Perantara di antara keduanya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah FM
3: 103,4 di Defense, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmu Islam. Kamu semuanya sudah simak para pendengar rahimah di rahimahumullah. Demikianlah telah kita dengarkan kajian dalam format rekaman dari kajian serial pembahasan Tafsir Ibnu Katsir di Surah An-Nisa ayat ke-65 dan 66 yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Zainal Abidin LCMM Hafizullah Ta'ala dengan kajian yang telah kita dengarkan bersama. Semoga bermanfaat dan menambah khasanah ilmu kepada kita, dan semoga di pertemuan selanjutnya kita diberikan kemudahan untuk mendengarkan lanjutan pembahasan kitab ini. Kamu simin dan simat, dengan berakhirnya kajian tadi maka berakhir pula kebersamaan kita menemani antum menghadirkan program-program acara di sepanjang kebersamaan kita untuk edisi hari ini, Kamis tanggal 19 dan 20 Zulqa'dah 1447 Hijriah, bertepatan pada tanggal 6 Mei 2026. Semoga kebersamaan kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan rivisan kita nantinya juga semoga dalam ketaatan kepada Allah Jalla Fi'la. Kita akan kembali esok pagi dengan program-program pilihan lainnya. Semoga Allah senantiasa memudahkan kita untuk kembali bersua dalam ketaatan. Dan setelah ini kita akan akhiri akan disusul dengan Amrotal, kemudian diakhiri nanti dengan Azkaran Naum, zikir-zikir sebelum tidur. Kita tutup kebersamaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: أمامكم.
1: Suhaib al-Rumi adalah seorang budak yang ditawan, kemudian dijual di pasar Mekah. Kemudian beliau menjadi salah seorang budak dari pemuka Quraisy terkenal. Dan beliau bekerja setiap harinya sebagai pandai besi, membuat pedang dan semacamnya. Bertahun-tahun beliau menggeluti profesi ini, sampai beliau pun terkenal sebagai pandai besi yang sangat ahli. Mengumpulkan uang dari dirham ke dirham, dari dinar ke dinar, sampai dia mendapatkan hidayah Islam. Setelah dia mendapatkan hidayah Islam, kemudian tiba panggilan hijrah. Hijrahlah Suhaib. Kan tapi hijrahnya sama dengan kebanyakan kaum muslimin yang diwajibkan oleh Allah SWT hijrah. Keberangkatan beliau dihadang oleh kaum Quraisy. Mereka mengatakan, "Wahai Suhaib, sesungguhnya engkau datang dalam keadaan tidak mempunyai harta. Dan sekarang engkau hijrah bersama agamamu dengan membawa harta kami. Demi Allah, kami tidak akan menghujat." Apa kata Suhaib Rami? "Wahai kawan, wahai orang-orang Quraisy, wahai kalian semua, maukah kalian sepakat dengan jika seandainya saya berikan semua penghasilan saya selama bertahun-tahun ini kepada kalian, kalian lepaskan saya untuk berangkat ke Madinah untuk itu?" Mereka setuju, karena mereka menginginkan dunia dan tidak menginginkan akhir. Apa yang terjadi? Ketika bertemu dengan Rasulullah SAW, wajah Rasulullah langsung berkah. Dipeluknya Suhaib ketika datang dari Makkah ke Madinah, dan dia langsung mengatakan, "Rabihal bay'u ya Suhaib. Rabihal bay'u ya Suhaib." Jual belimu sangat sukses. Jual belimu sangat sukses. Bagi orang kafir itu bukanlah sebuah sukses. Kan tapi bagi Islam dan muslimin, itu adalah sukses. Kalau seandainya dia merugi dalam hitungan dunia, maka Suhaib tidak akan merugi dalam hitungan akhir. Makanya di dalam masalah hidup pun manusia tidak akan lebih dari dia mendapatkan kesusahan dan kelapangan. Manusia tidak lupa, baik yang kaya maupun yang miskin, dia kadang-kadang lapang menurut istilahnya dia, dan dia kadang-kadang sempit menurut istilahnya dia, menurut kehidupannya dia. Bagi orang kafir, dia menganggap kesuksesan dan kebahagiaan hanya pada kelapangan saja, tidak pada. Bagi seorang muslim, kebahagiaan ada pada dia. Ajaban bi amril mukmin, amruhu kulluhu khair. Sungguh aneh perkara seorang mukmin, semua perkaranya baik. Jika seandainya dia ditimpakan musibah dan dia bersabar, itu lebih baik baginya. Ketika ditimpakan kepada dia kelapangan dan kemudahan, kemudian dia bersyukur, itu lebih baik. Dan tidak dimiliki kecuali itu. Maka sangat berugi orang yang menyatakan dirinya Islam tapi dia tidak mengenal Islam, kebaikan itu sendiri. Sehingga layak kita katakan ayat ini menerangkan, "Waf'alul khaira la'allakum tuflihun." Berbuatlah kalian tentang kebaikan, mudah-mudahan kalian akan bahagia. Itu benar-benar ada dalam dunia. Orang yang berbuat kebaikan, wajahnya akan cerah, hatinya akan tenang, hidupnya akan tidak mempunyai beban.
2: Untuk apa kita hidup? Setiap hari mentari terbit menyapa belahan bumi, menjadi sebab kehidupan. Lalu terbenam di peraduannya di ufuk barat. Bukan untuk beristirahat, dia terbenam untuk terbit. Untuk apa? Untuk apa pergantian siang dan malam yang sempurna ini? Terjadi tanpa tujuan? Jika demikian, betapa mubazirnya alam semesta ini, dengan ragam kehidupan dan penciptaan di dalamnya yang tak terhitung. sia-sia belaka. Seolah tak ada Tuhan yang maha berilmu, maha bijak, dan maha hikmah dalam mencipta. Ini mustahil. Akal sehat kita tak bisa menerimanya. Dan kami tidaklah menciptakan langit dan bumi, serta segala yang ada di antara keduanya, main-main, tanpa ada tujuan dan maksud. Apakah hidup kita siang, malam, hanya sebatas makan untuk tumbuh, meraih impian dunia, menemukan pasangan, memiliki anak, lalu menyiapkan anak meraih impian, lantas kita menjadi tua, lalu mati berkalang tanah, meninggalkan segala apa yang lelah payah kita kumpulkan, lalu kita terlupakan, terkubur oleh waktu? That's it? Tak ada lagi kehidupan berikutnya? Aduh, betapa singkat dan tak berartinya hidup ini kalau begitu. Jika demikian, hidup ini untuk apa? Jika setelahnya tak ada lagi kebahagiaan yang patut kita perjuangkan? Jika nanti tak ada pertanyaan dan pertanggungjawaban atas detik demi detik hidup yang kita lalui. Tidak ada reward, tidak ada ganjaran dan tidak ada hukuman. Tidak ada surga dan tak ada neraka. Tak ada keadilan setelah kematian. Lantas untuk apa hidup ini? Untuk apa segala yang ada ini tercipta? Jika kehidupan setelah kematian itu tidak ada, jika manusia yang berakal budi saja mustahil merencanakan dan menciptakan sesuatu tanpa tujuan, apakah mungkin Allah yang maha hikmah menciptakan alam semesta ini tanpa tujuan? Sobat, hidup ini agung. Kita ada bukan tanpa tujuan. Ada nilai yang patut kita perjuangkan. أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Sobat, kita semua akan kembali kepada Allah, pencipta kita. Kelak hanya ada dua tempat kembali, surga negeri kebahagiaan yang abadi atau neraka, penjara siksa selama-lamanya. Mereka orang-orang yang beriman, melihat dan memikirkan penciptaan alam semesta ini. Pastilah bukan sia-sia belaka. Pasti ada tujuan dan akhirnya. Lantas mereka berdoa agar terhindar dari akhir yang buruk, yaitu neraka. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka."

Awal kehidupan manusia. Engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengannya. Kematian, mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan zat.

Kematian adalah pintu dan semua orang akan memasukinya. Kematian, apakah seseorang akan berada di surga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya, maka apakah balasannya?

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kedzaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

0: Adzkarun Naum.
1: Mengumpulkan kedua telapak tangan, ditiup sambil membaca.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan ke bagian tubuh yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan, sebanyak 3 kali. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhu

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat melihara keduanya. Dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Muhammad telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dan dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang ia usahakan dan mendapat siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau fikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami, Engkaulah pelindung kami. Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Azkarun naum. Bismika Rabbi wada'tu jambi, wabika arfa'uh. فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
0: Dengan namamu aku tidur, wahai Rabbku, aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun daripadanya. Apabila engkau mencabut nyawaku, maka berikanlah rahmatmu kepadanya. Dan apabila engkau membiarkannya hidup, maka peliharalah dia, sebagaimana engkau melihara hamba-hambamu yang soleh. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: وإن أمتها فاغفر لها اللهم إني أسألك العافية.
1: Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menciptakan diriku, dan Engkau pula lah yang akan mewafatkannya kelak. Engkau memiliki hak dan mematikannya. Bila Engkau menghidupkan diri ini, peliharalah ia. Dan bila Engkau mematikannya, ampunilah ia. Ya Allah, aku memohon keselamatan kepadamu. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad.
0: Allahumma qini azabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu.
0: Allahumma qini azabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu.
0: Allahumma qini azabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu. Dzikir ini dibaca sebanyak 3 kali dan diriwayatkan oleh Abu Daud.
0: Bismika Allahumma amutu wa ahya.
1: Dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
0: Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabb

0: معصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
1: يا الله، Rob yang memiliki 7 lapis langit dan bumi. Rob yang memiliki arsy yang agung. Ya Rabbana, wahai Rob segala sesuatu, yang menciptakan biji-bijian dan benih tanaman, yang menurunkan Taurat dan Injil, serta Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu, yang mana engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Engkau adalah Al-Awwal, tiada ada sesuatu sebelummu, dan engkau adalah Al-Akhir, tidak ada sesuatu setelahmu, dan engkau adalah Al-Zahir, tidak ada sesuatu di atasmu, dan engkau adalah Al-Batin, tidak ada sesuatu di bawahmu. Berikanlah kemampuan kepada kami melunasi hutang, dan bebaskanlah kami dari kefakiran. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.

0: Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami, memberi kecukupan kepada kami, dan memberi tempat tinggal kepada kami. Karena berapa banyak orang yang tidak memiliki kecukupan dan tempat tinggal. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malikah.

0: شيطاني وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, Engkaulah yang Maha Mengetahui, yang gaib, yang kasat mata, yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, Rob, pemilik segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan diriku sendiri, dari kejahatan syaitan dan campur tangannya, serta dari perbuatanku yang melanggar hukum atau menularkannya kepada sesama muslim. Zikir ini diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku serahkan urusanku kepadamu. Dan aku menyandarkan punggungku kepadamu, karena mengharap dan takut kepadamu. Sesungguhnya tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari ancamanmu, kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitab-kitab yang engkau turunkan, dan kepada nabi yang engkau utus. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: ليفرحوه وخير مما يجمعون.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
2: Dari bila canggung udara. Hidayah FM. Bersama menyusun hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.

0: teman-teman tersebut. Hari-hari mereka diawali adalah penuh dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal: kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam, a'azani Allah wa iyyakum, Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan.

0: dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya, dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Min adhkar as-sabah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: us.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Salah satu amanah terasbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadha al-yawm wa khaira ma ba'da, wa a'udhu bika min syarri ma fi hadha al-yawm wa syarri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
1: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi 1 kali.
2: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
1: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca pagi 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. Abu'u laka bini'matika alaih wa abu'u bidhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
1: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma aafini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma 'alim al-ghaibi wash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridha Allah sebagai Rabbku Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Ya Hayyu Ya Qiyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wala takilni ila nafsi tarfata 'ain.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Asbahna ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik.
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali.
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
2: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridhaannya. Maha suci, seberat timbangan arsy-Nya, dan Maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca pagi 3 kali.
2: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca pagi 1 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
2: Astaghfirullah wa atubu ilayya.
1: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
0: Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyadu an la ilaha ilallah wahdahu la syarikalah, wa asyadu anna muhammadan abdu wa rasuluh. Amma ba'd ayul ikhwah azani allahu ayakum. Sebuah pagi hari yang segar dan sejuk sekali, pagi hari yang tentunya yang telah kita ketahui bersama, ia adalah merupakan waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. adalah Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi untuk umatku di waktu paginya. Rasulullah SAW mendoakan agar umat Islam ini diberkahi di waktu paginya. Maka dari itu, waktu pagi adalah waktu yang berkah. Oleh karena itulah, jangan kita sia-siakan waktu pagi ini. Dengan banyak beramal saleh, dengan banyak kita melakukan aktivitas-aktivitas yang sifatnya bermanfaat di dalam kehidupan kita. Lalu apa amal yang bisa kita amalkan di waktu pagi hari ini? Sehingga di waktu pagi kita membuka hari-hari kita dengan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu pagi beliau pergi ke masjid untuk salat subuh berjamaah. Dan sungguh ya akhi, salat subuh berjamaah adalah salat yang sangat utama sekali. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana masyhuda. Dan Quran Al-Fajr, yaitu sholat fajar, sesungguhnya sholat fajar itu disaksikan. Artinya, ya, disaksikan oleh malaikat penjaga siang, demikian pula malaikat penjaga malam. Disebutkan dalam hadis, bahwa malaikat penjaga siang dan penjaga malam bertemu di waktu, di dua waktu. Yang pertama yaitu di waktu sholat subuh, yang kedua yaitu di waktu sholat asar. Ya, ketika malaikat yang telah selesai bertugas kembali kepada Allah, mereka ditanya oleh Allah, bagaimana kalian temukan hambaku? Kata malaikat itu, atainahum wahum yusallun, wataraknahum wahum yusallun. Kami mendatangi mereka dalam keadaan mereka sedang sholat, dan kami meninggalkan mereka pun dalam keadaan mereka sedang sholat. Subhanallah, ya akhul Islam, azani Allah. Kemudian Rasulullah SAW berzikir setelah sholat. Bahkan Rasulullah memberikan janji ataupun berikan pahala yang besar bagi mereka yang melakukan hal ini. Beliau bersabda, "Man shalla as-subha fil jamaah, thumma jalasa fi majlisihi fayadhkurullaha hatta tatlu' asy-syamsu, thumma yusalli rak'atain." Siapa yang salat subuh berjamaah, kemudian ia pun duduk di tempat duduknya yaitu di masjid. Dia berzikir kepada Allah sampai matahari itu terbit. Kemudian setelah itu ia pun sholat dua rakaat. Maka ia pulang dengan membawa pahala haji dan umrah, sempurna haji dan umrahnya. Ini menunjukkan akhi bahwa di waktu pagi setelah sholat subuh sangat dianjurkan sekali kita untuk banyak berzikir kepada Allah. Dengan banyak beramal saleh, membaca Al-Quran. Terlebih ya akhi di waktu pagi ini memang ya pikiran kita sedang pres-presnya. Maka kalau kita gunakan untuk menghafal Al-Quran, sungguh sangat nikmat sekali. Apalagi kita gunakan untuk amalan-amalan yang soleh. Maka dari itulah merugi, ya setelah sholat subuh ada orang yang langsung tidur. Sementara ya para ulama mengatakan bahwa bukan kebiasaan Rasulullah SAW sholat tidur subuh, ya. Karena itu bertabrakan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ya akhi, tidur subuh itu menimbulkan banyak sekali ya efek-efek samping. Ya, yang disebutkan di dalam kitab-kitab disebutkan bahwa tidur subuh itu menyebabkan kita kehilangan keberkahan di waktu pagi. Ini saja

berkahi untuk umatku di waktu paginya. Akal Islam azani Allah wa iyakum. Terlebihnya akhi, di waktu pagi di antara amalan saleh adalah yaitu kita membaca doa dan zikir di waktu pagi. Adalah Rasulullah SAW di waktu pagi membaca subhanallahi wa bihamdih 100 kali. Dan Rasulullah mengatakan siapa yang mengucapkan subhanallahi wa bihamdih 100 kali, maka akan digugurkan dosa-dosanya. Wa in kana mithla zabadil bahr, walaupun seperti buih yang ada di lautan. Adalah Rasulullah SAW di waktu pagi mengucapkan subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Disebutkan dalam hadis bahwa adalah salah seorang istri Nabi yang bernama Safiyah. Setelah sholat subuh di rumahnya, beliau pun duduk berzikir kepada Allah. Lalu Rasulullah pun setelah sholat subuh pulang ke rumah Safiyah. Didapatinya Safiyah sedang berzikir kepada Allah. Kemudian Rasulullah pun pergi untuk ada keperluan. Dan Rasulullah pun pulang ketika telah siang. Ternyata didapati oleh Rasulullah SAW, Safiyah masih berzikir kepada Allah. Ya Rasulullah bersabda, "Mazil tihahuna, engkau masih berzikir di sini dari semenjak pagi yang aku tinggalkan tadi?" Kata Safiyah, "Iya." Kata Rasulullah, "Tapi aku membaca bacaan. Kalau bacaanku ini ditimbang dengan amalanmu yang kamu sebutkan tadi dari pagi sampai siang ini, tentu bacaanku jauh lebih berat pahalanya. Aku membaca 3 kali subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah, dengan memuji Allah adada khalqih, sebanyak bilangan jumlah makhluknya, wa ridha nafsih, dengan keridhaan dirinya, wa zinata arshih, seberat arasnya, wa midada kalimatih, sebanyak tinta-tinta kalimat-kalimatnya. Subhanallah, hanya dengan 3 ucapan saja, 3 kali kita mengucapkan," kata Rasulullah, "itu lebih baik daripada seseorang berzikir dari semenjak setelah sholat subuh sampai waktu siang." Subhanallah ya akhal Islam. A'azani Allah wa iyakum. Maka dari itu ya akhi a'azani Allah, bukalah pagi hari ini dengan lembaran hari ini dengan lembaran yang baik. Mulailah ya kegiatan dan aktivitas kita di pagi hari ini dengan berzikir kepada Allah. Adalah Rasulullah SAW setelah sholat subuh, setelah beliau salam, beliau mengucapkan doa, "Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala." Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Tirmidzi, adalah Rasulullah SAW apabila idza sallama min salati subhi, telah mengucapkan salam setelah salat subuh, beliau mengucapkan doa ini, "Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a." Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. "Wa rizqan tayyiba," rizki yang halal. "Wa amalan mutaqabbala," dan amalan yang diterima. Seakan Rasulullah memberikan isyarat kepada kita bahwa sendaknya setiap hari-hari kita dimulai dengan 3 perkara ini. Kita berusaha setiap hari kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, demikian pula amalan yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan pagi hari kita, kita diberikan dan disapa oleh Allah dengan rahmat dan kasih sayangnya. Demikian pula di sore hari pun, sehingga seorang hamba senantiasa tak lepas dari zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara Allah sudah memberikan keutamaan yang besar bagi mereka yang senantiasa berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. "Wadzakirin Allah kathira, wadzakirat, a'addallahu lahum maghfirata wa ajran azima." Dan orang-orang yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, demikian pula wanita yang banyak berzikir kepada Allah, Allah telah mempersiapkan bagi dia pahala yang besar dan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya akhal Islam, kita sangat dianjurkan di pagi hari ini untuk membuka dengan amalan-amalan soleh yang lainnya. Sebutkan dalam hadis, setelah sholat subuh, Rasulullah SAW bertanya, "Siapa di antara kalian yang pagi ini sudah berinfak?" Abu Bakar ya berkata, "Aku wahai Rasulullah." Kata Rasulullah, "Siapa yang
di pagi hari ini asbaha shaiman, ia berpuasa.

Kata Abu Bakar, aku wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, siapa yang di pagi hari ini mengunjungi orang sakit? Kata Abu Bakar, aku wahai Rasulullah. Siapa yang di pagi hari ini mengikuti jenazah? Kata Abu Bakar, aku wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, tidaklah empat amal ini berkumpul di pada seseorang di pagi harinya, kecuali Allah akan merdekakan ia dari api neraka. Subhanallah. Ternyata di pagi-pagi hari Rasulullah menganjurkan kita untuk banyak beramal saleh, membuka hari dengan amalan saleh. Sungguh sangat indah sekali. Akhirnya ya akal Islam, kita hanya bisa memohon kepada Allah. Mudah-mudahan pagi hari ini ya kita betul-betul melaksanakannya dengan amalan saleh, membukanya dengan kebaikan dan menutupnya pun dengan kebaikan. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: teman-teman tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwani fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kehidupan dunia ini.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah bukan menjadi malapetaka.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim nabiyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil sa'ah. Ayol ikhwah al-mustami'in wal-mustami'at, pendengar Radio Hidayah 103.4 FM di Kota Pekanbaru dan sekitarnya, atau yang mendengarkan melalui streaming kami www.radiohidayah.com dimanapun Anda berada. Di kesempatan pagi hari ini, kembali bersua bersamana Abu Auni yang menemani ruang dengar Anda semuanya. Tapi kita berada di hari Jumat, hari yang mulia dalam sepekan, tanggal 21 Zulqa'dah 1447 Hijriah, bertepatan Jumat tanggal 8 Mei 2026. Baik, Om Simin, Om Simah, rahimakumullah, dimanapun Anda berada di kesempatan pagi hari ini, sudah kita awali jumpa kita dengan mendengarkan rangkuman zikir pagi dan dilanjutkan dengan satu buah kajian singkat bersama Ustaz Abu Yahya Badrussalam LC Hafizahullah Ta'ala yang berjudul Meraih Berkah Saat Pagi Merekah. Meraih berkah saat pagi merekah. Baik, kaum muslimin muslimah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, nasihat singkat untuk kita kaum muslimin muslimah yang ya diharapkan tidak menyia-nyiakan waktu pagi. Dan kaum muslimin muslimah rahimakumullah, dimanapun berada, kita akan dengarkan kajian kita, kajian serial di pagi hari ini, lanjutan pembahasan hadis-hadis Arba'in An-Nawawiyah, syarah hadis yang ke-5 sampai yang ke-9. Ya, hadis-hadis Arba'in An-Nawawiyah. Kita akan dengarkan syarah hadis yang ke-5 sampai yang ke-9 bersama Abu Unaisah Al-Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad Hafizahullah Ta'ala. Dan komisi-komisi, insyaAllah kita akan bacakan nanti beberapa informasi kajian, pelaksanaan sholat Jumat, daurah, dan juga info-info lainnya. Baik, kaum muslimin muslimah, ini dia, langsung saya kita dengarkan kajiannya. Kajian Abu Unaisah Al-Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad Hafizahullah Ta'ala, syarah hadis Arba'in An-Nawawiyah, di syarah hadis yang ke-5 sampai yang ke-9. Dari studio kami mengucapkan selamat mendengarkan. Wa barakallahu fikum.
1: Hidayah FM, إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير الحضرة تقدم لكم هذه المادة. هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوان dan akhwat yang saya muliakan, dalam sebuah hadis ya yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, kisah yang yakni ada kisah yang sebuah kisah yang terjadi di Mekah saat itu, diceritakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau termasuk salah seorang dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Beliau menceritakan kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sittata nafarin, kami dahulu bersama Nabi, yakni dahulu di Mekah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 6 orang. Faqala al-musyrikun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang-orang musyrikin, yakni para pemimpin kaum musyrikin, berkata lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu semangat mendakwakan para pemimpin kaum musyrikin. Karena kalau mereka masuk Islam, tentu akan diikuti oleh bawahannya. Melihat itu, orang-orang para pemimpin kaum musyrikin ini meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Utrud haulai la yajtari'una alayna." Usir mereka ini agar tidak bercampur bersama kami. Yakni kalau engkau mau mendakwakan kami, hai Muhammad, kami ingin tersendiri, khusus. Jangan bergabung, bercampur kepada dengan mereka ini. Kami tidak mau. Syarat kaum musyrikin tidak mau duduk dalam satu majlis bersama ad-du'afa wal-masakin. Seperti Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad mengatakan, kuntu ana wa ibnu Mas'ud wa rajul min Huzail wa Bilal wa rajulan lastu usammihima. Waktu itu ada aku, kata Sa'ad, dan Ibnu Mas'ud, dan seorang laki-laki dari suku Huzail, dan Bilal, dan 2 orang yang saya tidak sebutkan namanya, kata Sa'ad. Berarti 6 orang, memang 6 orang. Ya. Ini ke-6 orang ini orang-orang yang dianggap rendah oleh kaum musyrikin. Mereka tidak mau duduk dalam satu majlis dengan Sa'ad, dengan Ibnu Mas'ud, dengan Bilal, dan 3 orang sahabat lainnya. Tidak mau. Pisahkan. Fawaqa'a fi nafsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma syaa Allah an yaqa'a. Fahaddatha nafsahu. Maka masuk ke dalam hati Nabi keinginan untuk menuruti permintaan kaum musyrikin. Karena begitu sangat berharapnya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan keislaman, akan masuk Islamnya para pemimpin Quraisy ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri mengetahui bahwa mereka ini yang 6 orang ini kaum duafa sudah demikian kuatnya dan teguhnya keimanan mereka. Jadi tidak apa-apa dipisahkan. Ada keinginan Rasulullah SAW seperti itu. Fa'anzalallahu Azza wa Jal. Lalu Allah menurunkan ayat. La tatrudil ladina yad'una rabbahum bilqadati wal'ashi yuriduna wajha. Surat Al-An'am ayat 62. Surat Al-An'am

ayat 52. Wala tatrudil ladina yad'una rabbahum bil qadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Jangan kau usir orang-orang yang menyeru beribadah kepada Rabb mereka di waktu pagi dan petang, dan mereka mencari wajah Allah untuk dilihat nanti pada hari kiamat. Jangan turun ayat yang melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang mulia ini, hadis yang besar, yang di dalamnya menjelaskan salah satu ketinggian dan kemuliaan Islam, menjelaskan hakikat Islam, yaitu Islam menyamakan seluruh manusia dan tidak membeda-bedakannya dengan suku, kebangsaan, warna kulit, kekuasaan, keuangan, tidak sama. Sebaliknya, orang-orang musyrikin membedakan dengan kebesaran mereka, dengan harta mereka, dengan kekuasaan mereka. Mereka selalu melihat dengan penuh kerendahan orang-orang yang tidak sama dengan mereka itu. Merendahkan manusia. Mereka tidak mau bersama dengan orang-orang yang beriman yang lainnya, yang miskin, yang du'afa, yang tidak dianggap oleh manusia. Tapi mereka memiliki keimanan yang besar. Lihat dua sifat yang berbeda antara sifat dinul Islam yang hakiki, yang menyamakan manusia dan tidak membeda-bedakannya pada warna kulit, pada kebangsaan, dan seterusnya. Menunjukkan bahwa orang-orang yang beriman itu bersatu. Innamal mu'minuna ikhwah. Seperti majlis ini, berbeda warna kulit, berbeda suku, bertingkat derajat, sama duduk dalam satu majlis ilmu. Karena majlis ilmu tidak boleh dipisah-pisahkan dengan kekuasaan dan uang. Ini khusus majelis orang-orang yang mampu membayar atau yang lagi populer sekarang ini majelis berbayar. Pemisahan dengan uang. Ada lagi pemisahan dengan kekuasaan? Tidak ada. Ini hadisnya. Orang-orang musyrikin ingin dipisahkan, dikhususkan dalam dakwah. Dari Sa'ad, dari Ibnu Mas'ud, dari Bilal, dan kawan-kawannya. Tidak mau sama-sama duduk dalam satu majelis. Padahal yang enam orang ini lebih dahulu beriman dan memiliki keimanan yang kuat, kokoh, teguh.
karena itu sepanjang sejarah perjalanan dakwah para imam di dalam agama Islam tidak pernah memisahkan majelis ilmu dengan kekuasaan dan uang, kecuali dengan ilmu, kecuali dengan ilmu. Boleh mengkhususkan orang-orang yang berilmu, orang-orang dari para pelajar atau ahli ilmu dengan ilmu. Misalnya ini majelis para pelajar, boleh. Karena terpisah dengan tingkatan ilmu, bukan tingkatan kekuasaan dan uang. Lihat hadis yang besar ini. Di mana adab, akhlak dan sifat kaum kafirin dan musyrikin. Yang tidak kumpul bersama kaum du'afa. Dipisahkan. Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, di bagian kitab ilmu, memberikan judul bab man khassa bil ilmi qauman duna qaumin karahiyata an la yafham. Orang, yakni ulama atau ahli ilmu, mengkhususkan, mengajarkan, memberikan ilmu kepada satu kaum, tidak kepada kaum yang lainnya. Nah, ini pengkhususan dengan ilmu. Bukan pengkhususan dengan kekayaan, dengan kekuasaan. Tidak. Dengan ilmu. Man khassa bil ilmi qauman duna qaumin karahiyata an la yafhamu. Ahli ilmu mengkhususkan memberikan ilmu kepada seseorang atau satu kaum, tidak kepada yang lain, khawatir yang lain itu tidak paham karena belum tingkatannya, belum sampai pemahamannya. Itu boleh. Ini majelis khusus para asatidah, para ustaz. Boleh. Sesuai dengan tingkatannya. Seperti sekolah, ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, ada SMP, SMA, ada kuliah. Itu yang membedakan adalah ilmu. Kemudian Imam Bukhari membawakan hadis Mu'adz. Yang keutamaan orang bersyahadat, bersaksi, persaksian la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Maka ketika Mu'adz akan meminta kepada Rasulullah untuk memberitahukan kepada yang lain, bilang jangan, nanti mereka tidak beramal, yakni belum saatnya. Seperti hadis Mu'adz yang lain, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Mu'adz, "Hai Mu'adz, apa hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah? Ma haqqullah 'alal 'ibad wa haqqul 'ibad 'ala Allah?" Mu'adz menjawab, Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Maka dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba adalah ayya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a. Mereka menyembahnya.
beribadah kepadanya, maknanya mentauhidkannya dan tidak menyekutukan dengannya sesuatu apapun, menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dari sini kita mengetahui bahwa mentauhidkan Allah adalah menunaikan hak Allah yang menjadi hak dan kekhususan bagi Allah. Menunaikan apa yang menjadi hak dan kekhususan bagi Allah, itu tauhidullah. Sebaliknya syirik, asyirku billah, adalah melakukan kesyirikan atau menyekutukan Allah yang menjadi hak Allah dan kekhususan bagi Allah. Kemudian hak hamba yang Allah janjikan apabila menunaikan hak Allah, Allah tidak akan menyiksanya. Maka Mu'adz berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bolehkah aku memberi kabar gembira ini?" Yakni kepada manusia. Maka dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan. Nanti mereka yattaqilu, tidak mau beramal lagi, hanya mengandalkan tauhid saja. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan ilmu kepada Mu'adz bin Jabal, yang beliau tahu bahwa Mu'adz paham akan sabda beliau ini, tidak kepada yang lain, karena khawatir tidak paham. Oleh karena itu Al-Imam Al-Bukhari memberikan judul bab, bab man khassa bil ilmi qauman duna qaumin karahiyata alla yafhamu. Orang yang mengkhususkan ilmu, orang di sini maksudnya ahli ilmu, ulama, kepada satu kaum, tidak kepada kaum yang lainnya, khawatir kaum yang lain itu tidak paham maksudnya. Karena hakikat ilmu itu paham. Mu'adz ulama, walaupun masih muda usianya, dikhususkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini keluarlah fikih seperti yang dinyatakan, dikatakan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Boleh mengkhususkan seseorang dengan ilmu. Boleh memisahkan majelis ilmu dengan ilmu. Pemisahan majelis itu harus dengan ilmu. Hanya dengan ilmu. Bukan dengan kesombongan. Bukan dengan kekayaan. Dengan kekuasaan. Itu seperti kaum musyrikin. Berdasarkan dua hadis itu, maka yang beredar sekarang ini, majelis berbayar, hukumnya adalah bid'ah, mu'adz. Karena sepanjang tarikh perjalanan dakwah, tidak pernah ada yang seperti ini. Majelis berbayar, dan ada derajatnya, tingkatannya, kelas-kelasnya. Ada kelas yang paling tinggi bayarannya sekian. Ada yang di bawahnya, ada kelas ekonomi. Jauh di sana. Ustaznya. Jadi bertambah dekat dengan penceramahnya, maka bertambah mahal bayarannya. Gini nih, ini bayarannya mahalnya tuh. Ikhwan yang di sana itu ekonomi kelas. Ini bid'ah muhdats, ikhwan. Dibuat di Jakarta pada tahun 2025 atau tahun hijriahnya 1447. Saya selalu mencatat bid'ah-bid'ah yang baru
Dan saya masukkan ke dalam sebagian kitab saya untuk tarikh. Oleh sebagian manusia. Kemudian sebagian manusia yang lain cemburu. Tidak mau kalah. Lalu buat lagi majelis-majelis berbayar dari beberapa wilayah atau kota. Ini muhadats. Hukumnya bid'ah. Tidak pernah ada di dalam dakwah yang seperti itu. Demikian ikhwan. Muqaddimah. Ta'lim pengajian kita ini. Di tempat yang mulia. Masjid. Masyru' disyariatkan, disukai membuat majelis di masjid. Waktunya tidak terbatas, kapan waktu saja, hari apa saja. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda secara umum, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatsuluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alayhim as-sakinah wa ghashiyat humu ar-rahmah wa haffat humu al-mala'ika wa dhakarahum Allahu fi man 'indah. Rawahu Muslim. Tidak berkumpul satu kaum di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, masjid. Waktunya tidak diatur oleh agama. Kapan waktu saja. Mau hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad. Kapan waktu saja. Masyru' belajar ilmu di masjid. Syariat berdasarkan hadis yang mulia ini. Dan mereka, kata Nabi SAW, mendirasahkan kitabullah. Yakni mempelajari ilmu. Karena ilmu terambil dari kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melainkan turun kepada mereka sakinah. Dan mereka diliputi rahmat. Dan mereka dikelilingi malaikat. Dan Allah menyebut mereka di hadapan makhluk yang ada di sisinya. Hadis sahih riwayat Muslim. Kajian kita membahas kitab yang sangat berharga sekali, yaitu kitab Arba'in An-Nawawiyah. Disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ada 42 hadis. Hadis pertama sampai keempat kita telah membacanya. Sekarang kita akan membaca hadis yang ke-5. An ummil mu'minin ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha qalat قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد artinya dari Ummul Mu'minin Ummu Abdullah Aisyah radhiyallahu anha
kunyah dari Aisyah. Ada Aisyah tidak punya anak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidak punya anak atau orang yang tidak menikah boleh berkunyah, karena kunyah itu merupakan kehormatan. Aisyah berkunyah dengan keponakannya, itu Abdullah, Abdullah bin Zubair, anak dari kakaknya Asma, yang juga seorang sahabat. Maka beliau ma'ruf dipanggil Ummu Abdillah, terkenal dengan Ummu Abdillah. Ya, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengadakan, ini membuat di dalam urusan agama kami ini, agama Islam, apa-apa yang tidak ada darinya, tidak ada asal-usulnya dari Islam, maka tertolaklah ia. Ini orang yang membuat, ya, membuat sesuatu bid'ah, seperti majelis berbayar itu. Itu dia membuat bid'ah. Mereka membuat bid'ah. Mereka yang membuatnya, pelakunya. Imam An-Nawawi berkata, riwayat Bukhari dan Muslim. Sedangkan dalam salah satu riwayat Muslim dengan lafaz, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengamalkan, nah ini orang yang beramal. Kalau lafaz pertama, pelaku. Lafaz pertama, orang yang membuat bid'ah. Lafaz yang kedua, orang yang mengamalkan bid'ah. Barang siapa mengamalkan sesuatu amal yang tidak ada keterangannya dari kami, dari Allah dan Rasulnya, maka tertolaklah amalnya itu. Ini kemudian hadis sahih itu dari saya, ya, riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, At-Tayalisi dalam musnadnya, dan Ahmad dan Al-Baihaqi. Saya berikan nomoran hadis atau juz atau jilid dan halaman. Misalnya Ahmad itu juz ini cetakan yang lama, puluhan tahun yang lalu, yang saya miliki. Kemudian susunan lafaz hadis oleh Imam Muslim dan selainnya. Dalam salah satu riwayat Muslim dan Ahmad dengan lafaz sebagaimana dibawakan Al-Imam Nawawi, yaitu man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Imam Bukhari membawakan lafaz ini secara muallaq,